0: oleh republika.co.id. Gempa berkekuatan magnitudo 5,7 mengguncang Tutuyan, Kabupaten Bolang, Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara pada Ahad lalu pukul 1:56 waktu Indonesia Barat. Gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa terletak 124 km tenggara Tutuyan, tepatnya pada koordinat 0,26 lintang selatan dan 125,07 bujur timur dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa dirasakan di beberapa daerah termasuk Nuangan dan Motongkat di Bolang Mongondo Timur serta Pinolosian Timur di Bolang Mongondo Selatan dengan skala intensitas 3-4 MMI. Hingga pukul 2:15 waktu Indonesia Barat, BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa susulan. Meski demikian, BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Ya, Ikhwat Aliman, sobat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
1: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal.

0: tercipta realitas permanen di lapangan yang bisa menghancurkan peluang solusi dua negara. Surat yang diprakarsai oleh anggota Partai Demokrat Mark Pocan dan Jan Schakowsky menyebutkan bahwa proyek S1 sudah memasuki tahap kritis. Pemerintah Israel disebut hampir merampungkan proses tender dan penandatanganan kontrak pembangunan. Kawasan S1 sendiri membentang sekitar 12 km persegi di timur Yerusalem dan merupakan salah satu wilayah paling sensitif di tepi barat. Jika permukiman dibangun di sana, kata mereka, tepi barat utara dan selatan akan terbelah. Selain itu, hubungan geografis antar Yerusalem dan permukiman Ma'ale Adunim akan semakin erat, yang pada akhirnya memperkuat kontrol Israel atas wilayah strategis di jantung tepi barat. Kita beralih ke berita berikutnya. Serangan Israel hantam tenda pengungsi di Gaza Barat. 8 warga dilaporkan tewas. Dirilis oleh republika.co.id. Sedikitnya 8 warga Palestina syahid dan 15 lainnya terluka setelah serangan udara Israel menghantam tenda-tenda pengungsian di lingkungan Al-Rimal, sebelah barat kota Gaza pada Sabtu malam. Jurnalis Gaza Muhammad Rabah melaporkan serangan tersebut menyasar lokasi penampungan warga terlantar di kawasan Al-Jawazat. Sebagian besar korban merupakan anak-anak yang mengungsi akibat agresi militer Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Sumber-sumber lokal menyebutkan ledakan menghancurkan sejumlah tenda dan menyebabkan kerusakan besar di area pengungsian. Tim ambulans dan pertahanan sipil berupaya mengevakuasi korban serta melakukan pencarian di lokasi serangan. Korban luka dilarikan ke rumah sakit Al-Shifa untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga Sabtu malam, petugas penyelamat masih melanjutkan operasi evakuasi dan pencarian korban lainnya. Kita beralih ke berita terakhir, serangan Israel ke kamp pengungsian Gaza tewaskan warga sipil. Dirilis oleh minenews.net. Sedikitnya 7-8 warga Palestina dilaporkan tewas setelah serangan udara Israel menghantam sebuah kamp pengungsi di jalur Gaza pada Ahad dini hari. Serangan tersebut kembali menambah daftar korban sipil di tengah berlanjutnya agresi militer yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Sumber-sumber medis di Gaza menyebutkan serangan itu menyasar area menjadi tempat berlindung warga yang mengungsi akibat pertempuran dan pemboman di berbagai wilayah Gaza. Selain itu, korban jiwa, sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan. Kamp pengungsian yang menjadi sasaran dihuni oleh keluarga-keluarga yang telah berulang kali berpindah tempat sejak perang pecah pada Oktober 2023. Banyak di antara mereka sebelumnya meninggalkan rumah mereka setelah menerima perintah evakuasi dari militer Israel, namun tetap menghadapi risiko serangan meski berada di lokasi yang dianggap lebih aman. Ya, ikut Aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
2: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
2: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teperombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
5: Saudara,
6: selamat atas kelulusan Muna
5: Sarjana.

0: mengalami kaupa, kumlot lagi.
1: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
0: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
1: Bah, adakah rezeki yang gurih?
0: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
2: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
0: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.
0: Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi 'ilm.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Fa aqim

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya, dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

0: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali'anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Walaqad

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
1: 94,3 FM.
2: Hadirati sada. Yurjal intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan mi?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
5: Bengkel Mobil Chandra
8: juga melayani antarjemput kendaraan Anda.
5: Kunjungi Bengkel Mobil Chandra
8: di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
5: Bengkel Mobil Chandra,
8: kerja profesional, harga bersahabat.
5: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan, karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih, karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan hari ini, di hari Senin 8 Juni 2026 Masehi, kita kembali berjumpa dan bersua di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan saudara kusiman yang dirahmati oleh Allah, semoga di hari Senin yang penuh berkah ini kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini adalah awal dari perjuangan baru, awal dari langkah-langkah yang akan menentukan bagaimana rezeki kita dijemput sepanjang pekan ini. Jangan pernah takut menghadapi pekerjaan yang berat, karena tidak ada kesuksesan yang lahir dari kemalasan. Dan tidak ada keberhasilan yang datang tanpa usaha. Mari kita tanamkan dalam hati bahwa setiap tetes keringat yang keluar demi mencari nafkah yang halal adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah menuju tempat kerja, setiap tenaga yang kita keluarkan untuk keluarga, setiap kejujuran yang kita jaga dalam pekerjaan, semuanya bernilai pahala. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang melanggar aturan dan agama. Mungkin hasilnya terlihat cepat, tetapi keberkahannya belum tentu ada. Sebaliknya, rezeki yang halal, meskipun terkadang datang melalui proses yang panjang dan penuh perjuangan, akan membawa ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan bagi keluarga. Sahabat Muad, hari ini jangan hanya bekerja sekedar menggugurkan kewajiban. Bekerjalah dengan penuh semangat, penuh keikhlasan, dan penuh rasa syukur. Jadilah pribadi yang disiplin, jujur, amanah, dan pantang menyerah. Yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya yang bersungguh-sungguh. Mari awali Senin pagi ini dengan optimisme. Bangkitkan semangat kita, kuatkan tekad kita, dan jemput rezeki yang halal dengan cara yang mulia. Semoga setiap usaha yang kita lakukan hari ini menjadi jalan terbukanya pintu-pintu keberkahan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Tetap semangat, tetap bekerja keras, dan tetap menjaga kehalalan rezeki kita. Karena rezeki yang halal bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga menenangkan. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi ini, biiznillah, seperti biasa jam 9 pagi, di setiap hari Senin, kita akan mendengarkan kajian pembahasan kitab Al-Wabilu Sayyib yang dibawakan oleh Al-Ustadz Ahmad Laude Hafizullah Ta'ala. Olehnya itu, sahabat Muaz, jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
4: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
5: Saya kan sholat, saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit, riba semuanya besar.
6: Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhaffathu.

0: الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga 3 kali, maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 3 kali, maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum ini, ya Allah lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nabi Muhammad SAW pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin, wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kata Anas, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak, kalau sudah diam tuh hayo gini, ah mager malas gerak, kamu aja sendiri. Kalau pewe apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah pewe nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sahabatmu dimanapun Anda berada, masih menemani Anda, dan saat ini kita masih menunggu kajian kitab Al-Wabilus Sayyib dimulai, karena saat ini nampaknya Al-Ustaz belum tiba di studio Mu'adz TV, tempat kajian berlangsung. Olehnya itu sahabat Mu'adz, jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
6: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah, ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga.
4: ...94,3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal.
7: siapkan catatan dan juga mari bersama kita menyimak dan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan kepada Al-Ustaz, kami persilahkan dengan hormat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Segala puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bersama dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Tapi masih pembahasan kita insya Allah berkaitan dengan pembahasan tentang zikir. Pada pertemuan sebelumnya dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya siapakah hamba yang paling utama dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Beliau menjawab, orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah mereka juga lebih utama daripada seorang mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, seandainya ia memukul orang-orang kafir dan musyrik dengan pedangnya hingga pedang itu patah dan tubuhnya berlumuran darah, niscaya orang-orang yang banyak mengingat Allah tetap lebih tinggi derajatnya daripada dia. Ya, hadis ini disebutkan oleh sebagian ulama hadis yang gharib, yang disebutkan oleh para ulama hadis ini adalah hadis yang lemah. Namun meskipun sanad hadis ini lemah, makna umum tentang keutamaan zikir didukung oleh banyak dalil sahih dari Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya firman Allah, وَذَكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمًا, bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah, ya, laki-laki yang mereka berzikir kepada Allah dan perempuan yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya sabaqal mufarridun, bahwa orang-orang yang menyendiri dalam ibadah telah mendahului. Ketika para sahabat bertanya siapakah mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan az-zakirunallaha katsiru waz-zakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan, dan dalam Sahih Bukhari dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Rabb-nya dengan orang yang tidak mengingat Rabb-nya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ini adalah salah satu hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan zikir dan pengaruh zikir dalam diri seseorang. Pengaruh zikir terhadap kehidupan hati. Ya, yang dimaksud hidup dan mati dalam hadis ini bukan kita berbicara hanya hidup, ya, dan mati jasadnya, tetapi hidup dan matinya hati. Ya. Jadi orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah diumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia hidup tetapi mati jasad. Adapun yang mereka berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir, mereka hidup dan hatinya pun hidup. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya awam man kana mayyitan fa ahyainah. Apakah orang yang tadinya mati lalu kami hidupkan? Ya. Ini dalam surat Al-An'am ayat 122 Allah menyebutkan tentang orang yang tadinya mati lalu Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Ya, apa maksudnya? Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud mati di sini adalah mati hati. Ya. Dia mati hatinya karena apa? Karena kekufuran, karena kebodohan, karena kelalaian, ya, dan berbagai hal yang membuat hatinya mati. Ya, sedangkan hidup, ya, lalu Allah menyebutkan fa ahyainahu, lalu kami menghidupkannya, maksudnya dihidupkan dengan iman, dihidupkan dengan ilmu, dan dihidupkan dengan zikir, dihidupkan dengan ketaatan. Maka hadis ini menyebutkan kepada kita semua bahwa zikir bagi hati itu seperti ya air bagi ikan. Ya. Sebagaimana ikan tidak dapat hidup tanpa air, hati tidak akan bisa hidup dengan kehidupan yang sempurna tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati yang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan pasti ya, mereka yang tidak pernah salat, yang mereka tidak pernah ya berzikir kepada Allah, pasti akan ditimpa kerasnya hati. Ya, pasti. Kemudian berikutnya sempitnya dada, gelisah dan gundah, lemahnya iman, mudah terjatuh dalam syahwat dan syubhat. Bagi orang-orang yang mereka jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal sebenarnya kalau ingin hati itu tetap hidup ya, masih ada kehidupan, seharusnya dia menjaga salatnya. Ya, salat 5 waktu. Kenapa? Karena dalam salat ya ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan badan, dan ada zikir dengan hati. Bagi yang dia sama sekali tidak mengerjakan ibadah salat, yakin bahwa ya apa yang kita sebutkan tadi, kerasnya hati, sempitnya dada, gelisah, ya lemah imannya, mudah terjatuh dalam syahwat syubhat, itu pasti. Ya. Maka perbanyaklah untuk senantiasa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, wala hawla wala quwata illa billah. Ya, zikir-zikir yang mudah, ya, tetapi zikir-zikir yang mudah ini, yang ringan di lisan, ini tetap akan menghidupkan hati kita. Ya. Apalagi kalau misalnya setelah berzikir, ya, kita ada hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran ini kita baca setiap saat. Kita ulang-ulangi walaupun mungkin itu hanya surat Al-Fatihah yang kita hafal. Tapi kita baca terus-menerus, ini akan menghidupkan hati. Daripada Al-Quran misalnya, mungkin ya banyak hafalan tetapi jarang dibaca. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah tabaraka wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairi minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Aku sesuai dengan persangka hambaku kepadaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu perkumpulan, aku mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekat kepada aku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepada aku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Dan jika ia datang kepada aku berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari kecil. Dan seterusnya. Ya. Hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini mengandung beberapa kaidah besar, ya, dalam akidah, kemudian dalam ibadah dan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maksudnya bahwa seorang mukmin hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Agar seorang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat-Nya, terutama saat ketika orang mau meninggal. Ya, maka hendaknya dia memperkuat rahmat-Nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini ampunan-Nya tatkala bertaubat. Ini prasangka yang baik. Ketika dia bertaubat, jangan kemudian kita berpikir tidak akan diterima. Tidak. Sebabnya seorang hamba meyakini ampunan Allah ketika dia bertaubat. Kemudian meyakini pertolongan-Nya ketika bertawakal. Ya. Ketika dia sudah berusaha, ya, dengan mencari sebab-sebab, kemudian dia menyerahkan-Nya kepada Allah, maka seharusnya dia prasangka baiknya saat itu meyakini pertolongan Allah pasti akan datang. Kemudian meyakini dikabulkan-Nya doa ketika berdoa. Ini prasangka baik. Ada orang berdoa, dia ini dikabulkan atau tidak, ya? Ya, ini jadi ada seolah-olah prasangka yang ada dalam dirinya, Allah berikan, Allah mampu, enggak, ini enggak benar dalam doa. Dalam doa, ketika Anda berdoa, seharusnya Anda meyakini itu akan dikabulkan. Kemudian di sini ada ya firman Allah, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Apa maksudnya di sini kebersamaan Allah? Ya, aku bersamanya apabila ia mengingatku. Ya. Jangan kemudian ketika melihat konteks zahir hadis ini berarti Allah itu bersatu dengan hamba-Nya. Tidak mungkin. Ya. Atau melebur dengan hamba-Nya. Karena sebagian orang kemudian dia berdalil dengan hadis ini, Allah itu saya adalah Allah. Ya. Karena Allah sudah bersamanya. Kita katakan bahwa ma'iyah di sini, kebersamaan di sini adalah kebersamaan atau ma'iyah khusus, yaitu kebersamaan Allah dengan hamba-Nya berupa pertolongan, ya, penjagaan, taufik, ya, rahmat dan bimbingan. Bukan berarti Allah menyatu dengan makhluk atau berada di setiap tempat, enggak. Kalau misalnya seorang hamba semua mengingat Allah, berarti Allah akan bersama, ya, setiap hamba, berarti Allah itu banyak. Kita katakan kebersamaan di sini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ma'iyah khusus, kebersamaan yang khusus, ya. Dan para ulama salaf menetapkan bahwa Allah berada di atas seluruh makhluk-Nya, ya, beristiwa di atas arsy, ya, namun ilmu-Nya, pendengarannya, penglihatan-Nya dan pengawasan-Nya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang terlewatkan dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan fa in zakaroni fi nafsi. Ini keutamaan zikir secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ya. Siapa yang berzikir secara sembunyi-sembunyi karena ikhlas kepada Allah, Allah akan menyebutnya. Ya, wa in zakaroni ya fi nafsihi. Kalau dia menyebut saya pada dirinya, ya, Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan, ya, Allah juga akan menyebut hamba-Nya tersebut pada dirinya. Kalau dia menyebut Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia dalam majelis kebaikan, Allah akan menyebutnya di hadapan para malaikat yang mulia. Dan ini menunjukkan kemuliaan luar biasa bagi ahli zikir. Fa in taqarraba wa in taqarraba ilayya syibra. Ini balasan Allah lebih besar daripada amalan hamba. Amalan yang kecil, ya, atau kadang diremehkan oleh seorang hamba, tapi karena itu adalah ikhlas, muncul dari hati yang ikhlas, Allah akan memberi balasan yang lebih baik. Wa in taqarraba ilayya shibra. Ya, maknanya bukan ukuran jarak yang hakiki, tetapi menunjukkan bahwa sedikit amal, ya, sedikit amal itu dibalas dengan pahala yang besar. Satu langkah menuju Allah dibalas dengan karunia yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah Anda pergi, ya, keluar untuk menuntut ilmu atau untuk mengajar, ya, atau untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man jaa bil hasanah falahu ashru amsalihah. Barang siapa membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat kebaikan. Ya. Ini kaidah, bahkan lebih dari itu. Ya, tergantung, ya, keikhlasan, tergantung, ya, waktu dia membantu, misalnya apakah orang yang dibantu ini pas butuh atau bagaimana. Ya. Jadi ini kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita semua, satu kebaikan yang Anda lakukan itu minimal dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini pula terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah mengingat, Allah mencintai hamba yang mendekat kepadanya, Allah datang kepada hamba yang datang kepadanya. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan seluruh sifat-sifat Allah sebagaimana ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa menolak, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membahas bagaimana hakikatnya, dan tanpa mengubah maknanya, tahrif. Ya. Ataituhu harwalah, aku datang kepadanya dengan berlari kecil. Ya, maka kita imani sebagaimana datangnya dalam hadis. Ya, kita menetapkan sifat tersebut bagi Allah, ya, sesuai dengan keagungannya dan tidak menyerupakannya dengan cara berjalan atau berlari makhluk. Ya, sebagaimana perkataan Imam Malik dalam sifat-sifat Allah, al-istiwa itu diketahui maknanya. Ya, bersemayam itu diketahui maknanya, bagaimana caranya tidak diketahui, mengimaninya wajib, dan bertanya tentang kaifiyah bagaimananya adalah sebuah kebid'ahan. Ya, jadi dalam masalah, ya, asma wa sifat ini, ya, ini pembahasan yang banyak orang-orang ini tergelincir, ya, dalam pembahasan asma wa sifat. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mereka menetapkan, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang datang dari Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kita berbicara Allah beristiwa di atas arsy, maka kita katakan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Tidak kemudian kita katakan bahwasanya ini berarti kita akan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini adalah perkara ghaibiyah. Ya. Perkara ghaibiyah, perkara yang tidak bisa dipahami oleh, ya, akal manusia hakikatnya itu bagaimana. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjelaskan kepada kita semua karena akal kita tidak sampai ke sana. Ya.

Kemudian beliau menyebutkan wa fi Tirmizi an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza marartum bi riyadil jannah farta'u qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah qala hilaku dzikir. Dalam riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah dan nikmatilah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga? Beliau menjawab, yaitu majelis-majelis zikir. Dalam hadis ini menunjukkan ya keutamaan besar ya, tentang ya zikir, ya halaqo zikir. Dan halaqo zikir di sini, halaqo zikir ini bukan hanya terbatas pada ya zikir-zikir yang misalnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah ya, tetapi yang dimaksud ya dengan hilaku zikir di sini adalah mencakup seluruh majelis yang di dalamnya Allah diingat dan agamanya dipelajari ya. Dan Imam Nawawi menyebutkan bahwa majelis zikir itu mencakup membaca Al-Qur'an, mempelajari tafsir, mempelajari hadis, mempelajari ilmu syariat, ya bertasbih, bertahlil, bertakbir, dan segala bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan. Dan para ulama salaf menilai bahwa majelis ilmu, ya, majelis ilmu yang mempelajari halal dan haram, mempelajari syariat Islam ini termasuk majelis zikir yang paling utama. Kenapa? Karena ilmu itu adalah jalan utama mengenal Allah dan beribadah kepadanya dengan benar. Ya. Kemudian di sini majelis zikir itu disebut Riyadul Jannah, taman-taman surga. Kenapa disebutkan demikian bahwa halaqul zikir itu adalah taman-taman surga? Pertama, bahwa majelis zikir, ya, tapi bukan majelis zikir yang diisi dengan kebid'ahan. Ya, karena banyak kita lihat orang-orang berdalih dengan keutamaan majelis zikir lalu membuat majelis zikir di situ ada bid'ah. Ya, zikir-zikir yang dibuat-buat yang tidak sesuai sunnah, kemudian tata cara pengucapannya juga tidak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadang ada orang mengucapkan zikir ya sambil goyang-goyang, sambil ya kepala joget, ya ini tidak dibenarkan. Ini adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan ya syariat Islam atau yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis zikir disebutkan sebagai taman-taman surga, bahwa majelis zikir menjadi sebab masuk surga. Ya, kemudian di dalamnya kenapa ini taman-taman surga? Karena akan turun rahmat Allah sebagaimana keutamaan orang menuntut ilmu dalam majelis. Malaikat menghadirinya dan menaungi pesertanya. Hati mereka memperoleh ketenangan dan kebahagiaan sebagaimana kenikmatan ya menikmati taman-taman yang indah. Dan ia merupakan gambaran kenikmatan surga yang dapat dirasakan di dunia. Ini ketika kita belajar syariat sesuai ya pemahaman ya salaf dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Di situ ada rasa nikmat ketika duduk di majelis ilmu. Dan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa para malaikat berkeliling mencari majelis zikir lalu mengelilingi para pesertanya dan Allah membanggakan mereka di hadapan ya para malaikatnya, ya. Dan para salaf ketika memahami hadis ini sesuai makna yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat, yaitu bahwa halaqo zikir adalah majelis yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Majelis yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, oleh karena itu
yang paling utama ya, majelis zikir tersebut adalah majelis yang mengajarkan tauhid, ya, yang mengajarkan akidah yang benar. Ya. Jadi ketika Anda memilih majelis, mana yang paling utama Anda memilih majelis, maka di sana misalnya ada majelis fikih, ada majelis tauhid, ya, memperbaiki akidah, majelis, ya, banyak majelis. Maka kita mencari prioritas utama. Ya, perbaiki dulu akidah, perbaiki dulu tauhid, cari ya majelis yang di situ ada membahas tentang akidah atau masalah tauhid. Ya, baru kemudian kita memperdalam ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, tafsir, hadis Nabi, fikih. Intinya apa, bahwa kita berusaha ketika menuntut ilmu ini, menuntut ilmu

Bahwa mulakin kirnahu. Sesungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku. Ya, sungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku adalah yang mengingatku ketika ia sedang berhadapan dengan lawannya, dengan musuhnya. Ini adalah hadis kudsi yang menunjukkan keutamaan zikir kepada Allah pada saat-saat yang paling berat dan menegangkan. Ya, kebanyakan manusia mengingat Allah ketika tenang dan lapang. Akan tetapi ketika rasa takut datang, hati sering lalai dan sibuk dengan sebab-sebab dunia. Ya. Adapun hamba yang sempurna imannya, maka ketika menghadapi musuh dan bahaya, hatinya justru semakin bergantung kepada Allah. Ya, ketika Anda misalnya naik pesawat, ada guncangan, ingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya berteriak kosong. Ya, saat itu Anda berada di atas ketinggian, Anda dianjurkan, disunahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Bukan kemudian ya, ketika kita mendapatkan guncangan kita hanya berteriak sebagaimana orang berteriak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saat perang, saat ketakutan, ya saat menghadapi ujian, ya. Dan berusaha untuk tidak melupakan Allah saat ya manusia lainnya mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum fi'ah fasbutu wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhadapan dengan suatu pasukan, maka teguhkanlah hati kalian dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Saat menghadapi musuh, ya, tentu ya, ketika dalam perang, ini hati kita akan sibuk dengan perang. Ya, fokus kita sibuk dengan perang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jika ingin mendapatkan keberuntungan, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat tersebut. Ya. Maka di dalam hadits qudsi inna 'abdi kulla 'abdi, ya, bahwasanya sungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku, menunjukkan bahwa kesempurnaan ubudiyah, penghambaan bukan hanya tampak dalam ibadah ketika dalam keadaan nyaman. Ya, tetapi terutama ketika seorang berada dalam keadaan yang mengguncang hati. Ya, saat itulah terlihat siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah dan siapa yang bergantung kepada selainnya. Ya. Karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah manusia yang paling sempurna dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingat Allah dalam keadaan aman, dalam keadaan takut, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong dan memuliakan mereka. Ya, kemudian kata penulis, hadis ini merupakan penjelasan yang tegas dalam masalah perbandingan keutamaan antara orang yang berzikir dan orang yang berjihad. Sesungguhnya orang yang berzikir sekaligus berjihad lebih utama daripada orang yang berzikir tanpa berjihad, dan lebih utama daripada mujahid yang lalai dari mengingat Allah. Dan orang-orang yang berzikir tanpa berjihad, ya, lebih utama daripada mujahid yang lalai dari Allah Ta'ala. Orang yang paling utama di antara para ahli zikir adalah para mujahid, dan orang-orang yang paling utama di antara para mujahid adalah mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya bahwa penulis menjelaskan inna 'abdi kullu 'abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulakin kirnahu, sungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku adalah yang mengingatku ketika berhadapan dengan musuhnya, menunjukkan bahwa kesempurnaan seorang hamba terletak pada terkumpulnya dua ibadah besar ini, jihad di jalan Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang yang berjihad namun hatinya penuh dengan zikir, ya, kepada Allah itu lebih utama daripada orang yang hanya berzikir tanpa berjihad, dan lebih utama daripada mujahid yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kenapa mujahid yang berzikir? Ya,

lebih utama karena ia menggabungkan pertama ibadah hati, yaitu zikir, tawakal dan ikhlas, dan ibadah anggota badan, yaitu jihad dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini, mengapa ahli zikir itu lebih utama daripada mujahid yang lalai? Ya. Ahli zikir lebih utama daripada mujahid yang lalai. Karena sungguhnya tujuan seluruh ibadah adalah mengingat Allah. Ya, seluruh tujuan dari ibadah yang kita kerjakan, ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, menyembelih, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingat Allah. Wa aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Ya. Wa li dzikrillahi akbar. Dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Oleh karena itu mujahid yang lalai dari Allah kehilangan ruh dan tujuan utama ibadahnya. Sedangkan ahli zikir tetap menjalankan ibadah hati yang merupakan pokok daripada seluruh ibadah. Maka di sini disebutkan tingkatan yang pertama adalah mereka az-zakir al-mujahid berzikir kepada Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama, manusia yang paling utama. Menggabungkan keutamaan amal hati dan amal ibadah. Kemudian yang kedua adalah az-zakir bila jihad. Yang banyak berzikir tapi dia tidak berjihad. Ya. Dia masih memiliki keutamaan besar karena hatinya hidup dengan mengingat Allah. Kemudian tingkatan yang ketiga al-mujahidul ghafil. Yang dia berjihad namun lalai dari zikir dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tentu tetap memiliki keutamaan jihad tetapi kehilangan kesempurnaan yang lahir dari zikir. Ada yang hilang dari dia. Kemudian penulis menyebutkan dalil-dalil ya tentang apa yang beliau sebutkan sebelumnya. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhadapan dengan suatu pasukan, maka teguhkanlah hati kalian dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Maka Allah memerintahkan mereka untuk menggabungkan antara zikir yang banyak dan jihad, agar mereka berada di atas harapan memperoleh keberuntungan. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan firman-Nya, wa dzakirinallaha katsira wa dzakirat, laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan-perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa zikir merupakan ibadah yang sangat agung dan memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengulang perintah untuk memperbanyaknya dalam banyak ayat. Ya, dalam banyak ayat Allah mengulang-ulang agar seorang mukmin, seorang mukminah untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendengarkan tadi untuk banyak berzikir, zikir yang banyak bukan sekedar banyak dalam ucapan lisan. Tetapi maksudnya untuk banyak berzikir di sini mengingat Allah dengan hati, menyebutnya dengan lisan, menaatinya dengan anggota badan, serta menghadirkan pengawasan Allah dalam seluruh keadaan. Ya, jadi bukan hanya di lisan. Ini hanya bagian, baru satu bagian, tapi dengan hati, dengan lisan, ya, dengan anggota badan. Juga ya, menghadirkan pengawasan Allah dalam seluruh keadaan. Di ayat pertama, ya, penulis menyebutkan tentang zikir saat menghadapi musuh. Zikir saat menghadapi musuh. Allah tidak hanya memerintahkan kaum mukminin untuk berperang, tetapi juga memerintahkan mereka memperbanyak zikir ketika menghadapi musuh. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa kekuatan hati, ya, yang lahir dari zikir, ini lebih penting daripada kekuatan fisik semata. Ya, kekuatan hati ini sangat dibutuhkan saat perang. Kemudian yang berikutnya, bahwa kemenangan itu datang dari Allah. Dan Allah akan berikan kemenangan itu kepada orang-orang yang banyak mengingatnya. Ya. Zikir itu merupakan sebab terbesar
datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah manusia yang paling kuat dalam jihad sekaligus paling banyak berzikir kepada Allah.

0: Jadi ayat-ayat tadi ini juga menunjukkan kesempurnaan seorang mukmin bukan hanya pada banyaknya amal lahiriah, tetapi pada hidupnya hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para ulama salaf mengatakan bahwa zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Jika ikan dipisahkan dari air, maka ia akan mati. Demikian pula hati manusia. Bila jauh dari zikir kepada Allah, maka hati ini akan menjadi lemas, hati ini akan menjadi keras dan jauh dari kehidupan iman. Wa qala ta'ala, lalu beliau juga menyebutkan, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, yang mereka telah menyelesaikan ibadah haji di saat ini, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian dahulu menyebut-nyebut nenek moyang kalian, bahkan berzikirlah lebih banyak daripada itu. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita semua tentang orang-orang zaman jahiliyah dahulu. Pada zaman jahiliyah dahulu, setelah selesai manasik haji, ya, setelah selesai melakukan rangkaian ibadah haji, orang-orang Arab itu biasanya berkumpul di Mina. Ya, berkumpul di Mina. Apa yang mereka lakukan di Mina? Mereka membicarakan tentang kemuliaan ayah mereka, kemuliaan nenek moyang mereka, kabilah mereka. Ya, itu yang mereka bicarakan di tengah-tengah mereka ketika mereka bertemu, karena suatu kebanggaan ketika mereka menyebutkan nenek moyang mereka seperti ini, ayahnya seperti ini, mereka bangga. Ya. Dan ini diantara sifat-sifat jahiliyah dahulu, ya, mereka membanggakan nasab, membanggakan keturunan. Maka kemudian Allah mengganti kebiasaan tersebut dengan sesuatu yang lebih mulia, yaitu untuk banyak berzikir kepada Allah setelah melakukan rangkaian ibadah haji. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa dahulu orang-orang Arab setelah selesai dari manasik haji, berdiri di tempat-tempat pertemuan, lalu menyebut jasa-jasa, ya, menyebut jasa-jasa dan kemuliaan leluhur mereka. Maka Allah memerintahkan agar mereka mengganti hal itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini disebutkan, ya, mengapa zikir diperintahkan setelah haji. Ya, tapi sungguhnya setelah seluruh ibadah dianjurkan untuk berzikir. Dan ayat ini adalah ayat yang mengandung kaidah besar dalam syariat, yaitu bahwa setelah menyelesaikan ibadah yang agung, ya, setelah menyelesaikan ibadah yang agung, maka seorang hamba diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Ya. Bahkan bukan untuk banyak berfoto, ya, bukan kemudian banyak, ya, memperbanyak belanja di tanah haram, membawa oleh-oleh. Di sini disuruh diperbanyak itu zikir. Setelah sholat ada zikir, setelah haji ada zikir, pada hari-hari tasyrik diperbanyak untuk berzikir, setelah berbagai amal soleh syariat mengajarkan untuk istighfar dan berzikir. Ini menunjukkan bahwa zikir itu adalah penyempurna amal dan penjaga keikhlasan, ya, menyempurnakan amal dan juga menjaga keikhlasan. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwa tujuan berbagai ibadah besar dalam Islam adalah mengantarkan seorang hamba kepada zikir dan mengagungkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para salaf dahulu mengatakan ruh ibadah adalah zikir kepada Allah. Semakin besar bagian seorang hamba dari zikir, semakin besar pula bagian yang ia peroleh dari kehidupan hati, ketenangan jiwa dan kedekatan kepada Allah. Maka Allah tidak hanya memerintahkan zikir pada saat ibadah berlangsung, tetapi juga zikir setelah ibadah selesai, agar hati seorang mukmin tetap terhubung dengan Rabbnya dan tidak kembali kepada kelalaian. Itulah inti kenapa seorang diperintah banyak berzikir saat ibadah, dan setelah ibadah diperintah juga untuk berzikir agar dia tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ahibati fillah jemaah, pemirsa Muas TV serta pendengar radio Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah telah bersama kita mendengarkan penyampaian materi yang disampaikan oleh guru kita. Maka pada perjumpaan kita di hari ini, tanya jawab kami tiadakan karena keterbatasan waktu kita. Maka kembali kita ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz yang telah memberikan begitu banyak ilmu dan faedah-faedah bermanfaat untuk kita semua yang mestinya kita lebih perhatikan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita cukupkan majelis ilmu kita di pagi ini dan kita tutup dengan dua zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pendengar Radio Mu'ah, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ah Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Adik-adik, ayo sini ngumpul, ada Kak Amin nih.
4: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
5: Yeay!
4: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
5: Saya, Kak Amin.
4: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
5: Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
6: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
6: Harus adil dan beradab.
4: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
7: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
4: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
8: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Aduh, nggak diangkat.
10: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
9: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
10: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
9: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
10: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
9: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
11: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
12: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
11: Memangnya ada, Kak?
12: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
13: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
14: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
15: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
17: Radio Muadz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda. Alhamdulillah, kita baru saja tadi menyimak kajian yang penuh hikmah, pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib yang dibawakan oleh Ustaz Ahmad Lawde Hafizullah Ta'ala. Semoga ilmu yang telah kita dengarkan menjadi cahaya yang menerangi hati kita dan langkah kehidupan kita. Dan sahabat Muadz, ada satu hal yang sering dicari manusia dalam hidup ini, yaitu ketenangan hati. Banyak orang mencari ketenangan hati melalui harta, jabatan, popularitas, atau berbagai kesenangan dunia. Namun, seringkali setelah semua itu diraih, hati masih terasa gelisah dan kosong. Salah satu sebab hadirnya ketenangan adalah ketika seseorang dekat dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah. Ilmu yang membuat kita mengenal tujuan hidup kita. Dan ilmu yang membimbing kita membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, ketika seseorang duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, serta nasihat para ulama, sesungguhnya saat itu hatinya sedang diberi asupan yang paling dibutuhkan. Sebab, hati juga membutuhkan makanan, dan makanan terbaik bagi hati adalah ilmu yang benar dan zikir kepada Allah. Jadi tidak heran jika banyak ulama mengatakan bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan saat menuntut ilmu adalah kebahagiaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Karena memang ilmu mendatangkan keyakinan, dan keyakinan melahirkan ketenangan. Maka jika suatu saat hati kita terasa sempit, sahabat Muadz, pikiran kita terasa berat, atau kehidupan kita terasa penuh tekanan, maka jangan jauh dari ilmu. Dekatkan diri kepada Al-Quran, hadiri majelis-majelis ilmu, dengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, dan perbanyak zikir kepada Allah. Insya Allah, hati akan menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tetapi menjadi amal yang menghidupkan hati dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya, sahabatmu dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi ini setelah jeda berikut, kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam, serial parenting. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
18: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
19: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
18: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
4: 94,3 FM.
20: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Supaya dibantu. Ustadz, gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
21: La haula wala quwata illa billah.
20: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas. Satu gelas ini. Kecil, gelas kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
22: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. kecuali Allah bukakan pintu kekayaan, dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini. Ya.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
17: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Muat, kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedia Islam serial parenting. Dan kali ini pembahasan kita adalah menanamkan akhlak sebelum prestasi. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, tema ini sangat relevan dengan kondisi zaman sekarang. Sebab banyak orang tua yang begitu bangga ketika anaknya mendapat nilai tinggi, menjadi juara kelas, memenangkan perlombaan, diterima di sekolah favorit, atau meraih berbagai prestasi akademik lainnya. Namun terkadang kita lupa bertanya, bagaimana sholatnya? Bagaimana akhlaknya kepada orang tua? Bagaimana tutur katanya? Bagaimana kejujurannya? Bagaimana pergaulannya? Padahal dalam Islam, sahabat Mu'adz, keberhasilan seorang anak itu tidak hanya diukur dari kecerdasannya saja, tetapi juga dari kualitas iman dan akhlaknya. Pendengar Radio Mu'adz, Islam tentunya jelas mendahulukan akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Perhatikan baik-baik hadis ini, sahabat Muat. Nabi tidak mengatakan bahwa beliau diutus untuk menjadikan manusia paling kaya. Tidak pula menjadikan manusia paling pintar. Tidak pula menjadikan manusia paling terkenal. Tetapi beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini menunjukkan bahwa akhlak memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Karena itu, pendidikan akhlak haruslah menjadi prioritas utama dalam rumah tangga Muslim. Sahabat, mau tahu ke Anda, akhlak itu adalah buah dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, innama khalaqnakum min dzakarin aw untha wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi Allah tidak mengatakan yang paling kaya, yang paling cerdas, yang paling terkenal, tetapi Allah mengatakan yang paling bertakwa. Dan ketakwaan akan tampak melalui akhlak yang baik. Semakin baik hubungan seseorang dengan Allah, maka semakin baik pula hubungan dia dengan manusia. Nah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebagian orang, atau lebih tepatnya banyak orang tua, lebih fokus pada prestasi? Kenapa banyak orang tua lebih fokus pada prestasi? Nah, jika kita renungkan, banyak orang tua itu sangat sedih ketika anaknya mendapatkan nilai rendah di sekolah, ya kan? Tetapi terkadang tidak terlalu khawatir ketika anak mulai meninggalkan sholat. Tidak terlalu cemas ketika anak mulai membantah orang tuanya. Tidak terlalu risau ketika anak mulai berkata kasar. Mengapa demikian? Karena ukuran kesuksesan yang ditanamkan masyarakat hari ini seringkali hanya berputar pada gelar, jabatan, penghasilan, dan popularitas. Ketika anak menjadi dokter, orang tua bangga luar biasa. Ketika anak menjadi pejabat, orang tua bangga luar biasa. Ketika anak menjadi pengusaha sukses, orang tua bangga juga luar biasa. Dan semua itu tidak salah, sahabat Muat. Namun akan menjadi salah ketika kebanggaan itu membuat kita melupakan tujuan utama pendidikan dalam Islam. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk hamba Allah yang bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maka sahabat Muat, orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas pendidikan anak-anaknya. Sahabat Muat, coba kita lihat kisah ulama salaf di mana mereka belajar adab sebelum ilmu. Ya? Mereka belajar adab sebelum ilmu. Para ulama salaf itu memiliki perhatian yang luar biasa terhadap adab. Mereka sering mengatakan ta'allamnal adab qoblal ilm. Kami mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Jadi mereka memahami bahwa ilmu tanpa adab itu dapat menjadi bencana, sahabat muat. Orang yang berilmu tapi tidak memiliki akhlak, dia bisa menjadi sombong. Orang yang pintar tetapi tidak takut kepada Allah, dia bisa menggunakan ilmunya untuk menzalimi manusia. Dan sebaliknya, orang yang memiliki adab, maka dia akan lebih mudah menerima dan mengamalkan ilmunya. Sebelum kita lanjut, sahabat muat, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ensiklopedi Islam.
2: Ensiklopedi Islam.
3: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
5: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
23: Devan Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
24: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
23: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Devan Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
25: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
26: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
25: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
27: A few moments later.
26: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
25: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
28: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
29: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM.
15: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ensiklopedi Islam.
17: Masih dalam program Ensiklopedi Islam, sahabat muat dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita. Dikisahkan bahwa ibu dari Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada beliau, "Idhhab ila Rabi'ata fata'allam min adabihi qabla ilmihi." Pergilah kepada Robi'ah, pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Lihat sahabat muat, bagaimana generasi terbaik umat ini memandang pendidikan. Mereka memahami bahwa keberkahan ilmu itu sangat erat kaitannya dengan adab. Hari ini informasi sangat mudah didapat. Anak-anak bisa memperoleh ilmu hanya dari layar telepon genggamnya. Tetapi adab itu tidak cukup dipelajari dari layar. Adab itu harus dicontohkan dan dibiasakan. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, ketika prestasi tidak dibangun di atas akhlak, maka itu akan mendatangkan bahaya. Ilmu itu, dia adalah nikmat. Kecerdasan juga nikmat. Prestasi juga nikmat. Tetapi ketika semua itu tidak dibangun di atas iman dan akhlak, maka semua bisa berubah menjadi musibah. Kita melihat orang pintar yang korupsi, ya kan? Orang berpendidikan tinggi yang menipu. Orang berjabatan tinggi yang menzalimi rakyat. Orang ahli teknologi yang menyebarkan kerusakan. Betul tidak? Semua itu menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu melahirkan kebaikan. Karena itu akhlak harus menjadi fondasi sebelum prestasi. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, hari ini kita melihat banyak anak yang cerdas secara akademik tetapi lemah dalam akhlak. Ada yang pintar matematika tetapi tidak hormat kepada orang tua. Ada yang menguasai teknologi tetapi kasar dalam berbicara. Ada yang aktif di sekolah tetapi dia meninggalkan sholat. Ada yang berprestasi namun dia tidak memiliki rasa tanggung jawab. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Prestasi memang penting, sahabat Muat, tetapi prestasi itu bukan segalanya. Akhlak adalah fondasi yang menentukan apakah prestasi menjadi keberkahan atau justru menjadi fitnah. Sahabat Muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu tahu orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat dibandingkan dari apa yang mereka dengar. Jika orang tua jujur, anak belajar jujur. Jika orang tua lembut, sholat, ya, anak akan belajar lembut, belajar kelembutan. Jika orang tua menjaga sholat, anak belajar menjaga sholat. Jika orang tua pemarah, maka anak akan belajar kemarahan. Karena itu metode pendidikan paling efektif adalah keteladanan. Allah berfirman, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang orang tua mengeluhkan, anak saya kok susah banget sholat ya? Padahal anak melihat ayahnya sering menunda sholat. Ada yang berkata, anak saya kok suka berbohong ya? Padahal anak sering melihat kebohongan kecil yang dilakukan orang tuanya. Sahabat Mu'adz, anak adalah cermin orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mendengarkan nasihat kita, tetapi mereka hampir selalu meniru perilaku kita. Maka perbaikilah diri sendiri agar kita bisa memperbaiki anak kita. Atau kita balik, memperbaiki anak harus dimulai dari memperbaiki diri sendiri. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain pendidikan dan keteladanan, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Ya Rabku, jadikanlah aku dan anak cucuku termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Dan sahabat Mu'adz, hati anak itu berada di tangan Allah. Karena itu orang tua harus terus mendoakan anak-anaknya. Dan prestasi sekali lagi akan mengikuti akhlak. Ketika akhlak baik, insya Allah prestasi akan lebih mudah mengikuti. Anak yang disiplin akan lebih mudah untuk sukses. Anak yang jujur akan lebih percaya, ya, akan lebih dipercaya. Anak yang bertanggung jawab akan lebih dihormati. Anak yang santun akan lebih dicintai. Akhlak itu bukan penghalang dari kesuksesan. Akhlak adalah jalan menuju kesuksesan yang penuh dengan keberkahan. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita luruskan kembali ukuran dari kesuksesan. Kesuksesan bukan hanya tentang harta. Bukan hanya tentang jabatan atau gelar. Kesuksesan sejati adalah ketika anak tumbuh menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjaga sholat, berbakti kepada orang tua, mencintai Al-Quran, bermanfaat bagi sesama, dan meninggal dalam keadaan membawa iman. Nabi SAW bersabda, Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, mari kita ingat bahwa tujuan terbesar mendidik anak adalah bukan sekedar agar mereka menjadi dokter, guru, pengusaha, pejabat, insinyur, atau profesi lainnya. Lebih dari itu, kita ingin mereka menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita ingin mereka menjadi anak-anak yang soleh. Kita ingin mereka menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Sebagaimana doa yang Allah abdikan, ya, abadikan maksud kami dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita generasi yang kuat imannya, luas ilmunya, indah akhlaknya, benar ibadahnya, dan membawa keberkahan bagi agama, keluarga, bangsa, dan umat. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam sahabat muat, inilah pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di episode berikutnya, tetap di 94,3 FM.
6: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
7: Welcome to Mobile Legends.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
8: Ye.
9: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
8: Tidak. Semua tanya Ji nih. Anaknya antum belum sunat toh?
9: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
8: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
9: Sudah kelas 5 SD.
8: Sudah besar itu.
9: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
8: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
9: Ada juga. Pasti mahal itu.
8: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
9: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
8: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
9: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
8: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
10: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muadz Medical Center. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
11: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
12: Min, ini kok pandangan jelek ya?
11: Ada yang bisa dibantu, Pak?
12: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
11: Halo, Pak.
12: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
11: Halo? Iya, halo?
13: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
14: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
13: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
14: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
28: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah, full package. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia. Instagram wo.sakina.indonesia.
14: Masya Allah pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
13: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
14: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
13: Kalau masalah itu tidak usah Mi lagi ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
8: Tapi antum kapan Pi?
0: gimana rasa nasi kebulinya?
1: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
0: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
1: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
28: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
28: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
29: Radio Muaz Minjabal, 94.3 FM.
15: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabatmu di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 10.32 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz, tahukah Anda? Di tengah kesibukan kita bekerja, ada satu kebiasaan sederhana yang sering dianggap sepele, padahal manfaatnya luar biasa bagi kesehatan, yaitu membawa botol minum sendiri ke tempat kerja. Tubuh manusia itu sebagian besar terdiri dari air. Ya, kita tahulah tentang hal itu ya. Karena itu, kebutuhan cairan harus selalu tercukupi agar berbagai fungsi tubuh dapat berjalan dengan baik. Sayangnya, banyak orang yang terlalu fokus bekerja hingga dia lupa minum. Bahkan baru menyadari rasa haus ketika tubuh sudah mulai mengalami kekurangan cairan. Betul tidak? Nah, dengan membawa botol minum sendiri, kita akan lebih mudah memantau dan mengingat kebutuhan cairan sepanjang hari. Kehadiran botol minum di meja kerja, sahabat Muaz, itu menjadi pengingat sederhana agar kita tidak menunda minum air putih. Dari sisi kesehatan, mencukupi kebutuhan cairan dapat membantu menjaga konsentrasi dan fokus kita selama bekerja. Ketika tubuh kita mengalami dehidrasi ringan sekalipun, kemampuan berpikir, daya ingat, dan tingkat kewaspadaan itu dapat menurun. Akibatnya apa? Pekerjaan kita terasa lebih berat dan produktivitas pun berkurang. Selain itu, air putih juga berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, membantu proses pencernaan, mengedarkan nutrisi ke seluruh tubuh, serta membantu ginjal membuang zat-zat sisa melalui urin. Dengan kata lain, air merupakan bagian penting dari sistem kerja tubuh yang sehat. Bagi pekerja yang menghabiskan waktu di ruangan ber-AC, kebutuhan minum juga tidak boleh diabaikan. Meskipun tidak merasa berkeringat, tubuh kita tetap kehilangan cairan melalui pernapasan dan aktivitas sehari-hari. Karena itu, jangan menunggu haus untuk mulai minum, sahabat Muaz. Kebiasaan membawa botol minum juga dapat membantu mengurangi konsumsi minuman manis yang berlebihan. Nah, ketika air putih selalu tersedia di dekat kita, keinginan membeli minuman tinggi gula itu biasanya akan berkurang. Ini tentu baik ya untuk menjaga berat badan kita, kesehatan gigi kita, serta mengurangi resiko berbagai penyakit yang berkaitan dengan konsumsi gula yang berlebih. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah yang besar. Terkadang perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten justru memberikan manfaat yang besar dalam jangka yang panjang. Salah satunya adalah membiasakan diri membawa botol minum ke tempat kerja dan memastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi setiap hari. Jadi sahabat Muaz, sebelum berangkat bekerja besok pagi, jangan lupa ya siapkan botol minum. Sahabat Muaz, langkah sederhana, manfaatnya luar biasa untuk kesehatan. Berikutnya sahabat Muaz, di kesempatan kali ini kita dengarkan bersama beberapa pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Ahmed Al-Nufais Hafizahullah Ta'ala, beberapa surah di juz yang ke-29.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد

0: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
5: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
4: Memangnya ada, kah?
5: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
6: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
7: Assalamualaikum, Komandan.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
7: apa kita bikin?
9: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu kah? Sini pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
8: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
10: Radio Mu'ad Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: أفلا يتدبر

0: كَثِيرًا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.
2: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?
3: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, "Laqad farratna fi qararita katira." Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Demikianlah kita telah mendengarkan pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Ahmed Al-Nufais Hafizahullah Ta'ala. Semoga bermanfaat dan semoga bernilai pahala bagi Anda yang telah mendengarkannya. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, tanpa terasa waktu terus berjalan dan perlahan kita semakin mendekati waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Di tengah kesibukan kita bekerja, menjalankan usaha, mengurus keluarga maupun beraktivitas yang lainnya, ada satu panggilan yang tentunya tidak boleh kita abaikan, yaitu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat. Seringkali kita begitu disiplin menjaga jadwal pertemuan, menjaga waktu masuk kerja dan berusaha tepat waktu dalam berbagai urusan dunia. Maka sudah selayaknya kita juga memberikan perhatian yang besar terhadap waktu-waktu sholat yang telah Allah tetapkan, termasuk sholat zuhur yang tidak lama lagi akan kita masuki. Dan sholat, sahabat Muaz, bukan sekedar kewajiban yang harus kita tunaikan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Saat kita berdiri menghadap kiblat, hati kita yang lelah mendapatkan ketenangan, pikiran yang penat mendapatkan kesejukan, dan jiwa kita yang sibuk dengan urusan dunia kembali diingatkan akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Karena itu, mari mulai bersiap. Selesaikan pekerjaan yang sedang dikerjakan, siapkan diri untuk berwudu dan sambut waktu salat dengan hati yang penuh kerinduan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju ketaatan, menerima amal ibadah kita dan menjadikan sholat sebagai cahaya yang menerangi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, di kesempatan kali ini marilah kita dengarkan satu ceramah singkat yang dibawakan oleh Al-Ustadz Sufyan Baswedan Hafizahullah taala, yang di mana ceramah singkat ini dengan judul Agama Menjadi Candaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala hama ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Akhir-akhir ini kita sering mendengar dan membaca betapa mudahnya seseorang melontarkan statement yang itu merupakan bentuk istihza bid-din atau bentuk pelecehan terhadap din, pelecehan terhadap ayat Al-Quran, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin itu dilakukan oleh orang-orang dengan maksud bercanda atau sekedar membuat lelucon, atau mungkin dengan maksud yang lain dia ingin memang melecehkan Islam. Terlepas dari apa maksudnya, ikhwani wa akhwati fillah, perlu kita ketahui bahwa para ulama kita telah sepakat, ulama dari empat madhab itu sepakat bahwa tindak pelecehan, olok-olokan, penghinaan, baik yang ditujukan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kepada Islam, atau kepada salah satu dari syariat Islam, ini semua adalah hal-hal yang mengeluarkan pelakunya dari Islam jika dia sebelumnya adalah seorang Muslim. Dan kita perlu menyimak sedikit ya, bagaimana nukilan ijma' para ulama empat madhab terkait perkara ini. Dari madhab Maliki misalnya, Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki yang wafat tahun 543 Hijriah mengatakan dalam kitab Ahkamul Quran jilid 2 halaman 976, Al-Hazilu Bil Kufri kafara la khilafa fihi bainal ummah. Al hazlu bil kufri kufrun la khilafa fihi bainal ummah. Bercanda dengan mengucapkan kekufuran atau kekafiran, sekedar bercanda dia, tapi yang dia ucapkan itu adalah kekufuran, atau dia tidak berkaitan dengan ucapan tapi berkaitan dengan sikap. Misalnya menirukan gerakannya orang kafir, ini adalah kekafiran, sama dengan kekafiran. Jadi bercanda kemudian dia mengucapkan kekafiran atau melakukan perbuatan khasnya orang kafir, itu merupakan kekafiran. La khilafa fihi bainal ummah. Tidak ada perselisihan di antara umat Islam terkait hukum kafirnya orang yang bercanda dengan mengucapkan atau melakukan kekafiran. Dari kalangan ulama Hanafiyah, dari madhab Hanafi, ada seorang ulama yang bernama Ibnu Nujaim Al-Hanafi yang wafat tahun 970 Hijriah. Dalam kitab beliau Al-Bahrul Ra'iq jilid 5 halaman 134, beliau mengatakan, "Wal hasilu anna man takallama bi kalimatil kufri hazilan aw la'iban kafara 'indal kull. ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به قاضي خان في فتاويه ومن تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل ومن تكلم بها عالما عامدا كفر عند الكل." Artinya, alhasil, barang siapa mengatakan kalimat kekafiran, misal kalimat kekafiran, saya sudah memberikan contoh ya, misalnya Allah itu punya anak, Allah itu tidak lebih hebat daripada fulan, atau misalnya syariat Islam itu kejam, atau misalnya Nabi Muhammad itu, sambil disifatnya dengan sifat-sifat tertentu. Orang yang mengatakan seperti itu dalam rangka bercanda atau sekedar main-main, maka ia dianggap kafir menurut semua ulama. Keyakinan dia saat mengatakan kekafiran yang disengaja tersebut, artinya dia sengaja mengucap kekafiran ya, tidak ada yang memaksa dia. Apakah ketika dia mengucap kekafiran ini, dia meyakini apa yang dia ucapkan, ataukah tidak meyakini apa yang dia ucapkan, ini tidak ada pengaruhnya dalam menghukumi dia dengan hukum murtad tadi. La'tibara fi'tiqadihi. Tidak ada pengaruhnya apakah dia meyakini apa yang dia ucapkan ataukah dia sekedar main-main, tidak ada pengaruhnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh salah seorang ulama Hanafiyah bernama Qadhi Khan dalam fatwanya. Sedangkan barang siapa mengatakan kekafiran karena salah ucap atau terpaksa, nah kasus yang kedua ini berbeda ya. Dia mengatakan itu karena kepleset, dia tidak bermaksud mengatakan seperti itu, cuman salah ucap, atau dia dipaksa dengan ancaman. Kalau dia nggak mengatakan kekafiran, dia akan dibunuh, akan disakiti, akan disiksa, atau dan semisalnya, sehingga dia pun mengatakan kekafiran. Ini bagaimana hukumnya? Ulama sepakat dia tidak dianggap murtad, tidak dianggap keluar dari Islam. Sekarang masalah yang ketiga, sedangkan yang mengatakan kekafiran atas sepengetahuan dia, dia sudah ngerti kalau ucapan ini adalah ucapan kufur dan dia sengaja mengucapkannya, maka para ulama tidak berbeda pendapat akan kafirnya orang ini. Itu dari kalangan ulama Hanafi, dan ada juga statement lain dari ulama Hanafi, tapi saya cukupkan satu statement. Sekarang kita menyimak bagaimana pendapat ulama dari madhab Hambali. Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Hambali yang wafat tahun 1233 Hijriah mengatakan dalam kitab Taisirul Azizil Hamid halaman 553. Qala rahimahullah, "Man istahza'a billahi aw bi kitabihi aw bi rasulihi aw bi dinihi kafara walau hazilan lam yaqsud haqiqatal istihza'i ijma'an." Artinya, barang siapa melecehkan Allah atau kitabullah Al-Quran atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau agamanya Islam maka dia kafir walaupun sekedar bercanda dan tidak bermaksud melecehkan secara hakiki. Lihat, maksud dia bukan ingin melecehkan Islam, dia cuma ingin membuat lelucon, bikin bahan bahan canda saja, ingin melucu saja, mengundang gelak tawa. Tapi yang dijadikan objek leluconnya adalah Allah atau Rasulnya atau Kitabullah atau ajaran Islam. Maka para ulama sepakat memvonis perbuatan dia ini sebagai perbuatan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Ini berdasarkan ijma. Ya. Adapun dari kalangan ulama kita, ulama Syafi'iyah, bagaimana sikap ulama Syafi'iyah terhadap masalah ini? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah dengan tegas menyatakan dalam kitab beliau Raudhatut Talibin. Ya, ini kitab fikih Syafi'i. Jadi pembahasan ini adalah pembahasan fikih yang sangat dikenal oleh para fuqaha lintas madhab. Mereka sampai membahas dalam satu kitab khusus namanya Kitab Ar-Riddah. Kitab ini adalah kumpulan dari bab-bab yang judul besarnya adalah bagaimana yang namanya murtad itu, hakikatnya seperti apa, penyebabnya, contoh-contohnya, hukumnya bagaimana. Itu dibahas dalam Kitab Ar-Riddah yang merupakan bagian dari kitab fikih lintas madhab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Raudhatut Talibin jilid 10 halaman 64. Kitabur Riddati. Judulnya begitu, Kitabur Riddati. Hiya min afhashi anwa'il kufri wa aghladhiha hukman wa fihi baban. Kitab Ar-Riddah alias murtad. Murtad merupakan bentuk kekafiran yang paling tercela dan paling keras hukumannya. Dan dalam kitab ini ada dua bab, ya. Al-awwalu fi haqiqati ar-riddati wa man tasihhu minhu wa fihi tarafan. Yang pertama tentang hakikat murtad dan siapa yang disahkan kemurtadannya alias dianggap benar-benar murtad menurut kacamata syariat. Ada dua pembahasan dalam hal ini. Ya. Al-awwal fi haqiqatiha wa hiya qat'ul islami wa yahsulu dhalika taratan bil qawli alladhi huwa kufrun wa taratan bil fi'l wal af'alul mujibatu lil kufri hiya allati tasduru an ta'ammudin wa istihza'in bid-dini sarihin. Ya. Yang pertama, hakikat murtad ialah memutuskan diri dari Islam. Murtad dapat terjadi, ini yang penting ya, murtad dapat terjadi melalui ucapan yang mengandung kekafiran dan dapat pula terjadi dengan perbuatan. Adapun perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kekafiran ialah yang dilakukan karena satu, sengaja, dan dua, mengandung pelecehan yang jelas terhadap agama. Kemudian An-Nawawi rahimahullah menyebutkan contoh-contohnya, kasujudi lis-sanami, seperti sujud di hadapan berhala, awul syamsi atau sujud menyembah matahari, mengagungkan matahari, wa ilqa'il mushafi fil qadhurat atau mencampakkan mushaf Al-Qur'an ke tempat-tempat yang kotor, was sihri alladhi fihi ibadatus syamsi wa nahwiha, praktek sihir yang mengandung peribadatan kepada matahari atau makhluk-makhluk lainnya. Qala al-imamu, al-imam Imamul Haramain maksudnya salah seorang ulama Syafi'iyah yang terkenal, fi ba'd at-ta'aliq an shaykhi anna al-fi'la bi mujarradihi la yakunu kufran, qala wa hadha zalalun 'azimun min al-mu'alliq dhakartuhu lit-tanbihi ala ghalatihi. Ya, An-Nawawi di sini kemudian mengutip ucapan orang yang mengatakan bahwa sekedar melakukan perbuatan kekafiran tidak akan berakibat kafir. Lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah kekeliruan besar dari yang mengatakan demikian. Beliau menyalahkan kalau ada orang yang mengatakan sekedar berbuat selama tidak meyakini, padahal perbuatannya adalah jelas-jelas perbuatan kufur, dan dia melakukan tidak dalam keadaan terpaksa, dia sengaja. Kalau dikatakan ini bukan kekafiran, maka yang mengatakan demikian adalah salah besar, kata beliau. Aku sengaja menyebutkannya sebagai peringatan akan salahnya pendapat tersebut. Beliau kemudian melanjutkan, wa tahsulur riddatu bil qaulil ladzi huwa kufrun sawa'un sadara an i'tiqadin aw 'inadin aw istihza'in hadza qaulun jumali. Aku perbuatan murtad dapat terjadi dengan ucapan yang mengandung kekufuran, baik itu diucapkan karena adanya keyakinan kufur, memang dia meyakini kekufuran yang dia ucapkan itu, atau karena dia ini ngeyel, ataupun sekedar meremehkan alias guyonan, bercanda. Ini adalah definisi yang sifatnya global. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contoh yang secara terperinci. Lihat betapa jelinya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa kadza man jahada jawaza ba'tsatir rusul. Contoh lainnya orang yang mengingkari adanya pengutusan rasul. Au ankara nubuwwata nabiyyin minal anbiya, atau mengingkari kenabian salah satu nabi yang jelas-jelas disebutkan sebagai nabi shalawatullahi wasallamu alaihim, au kadzabahu, atau mendustakan salah seorang nabi, au jahada ayatan minal qur'ani mujma'an alaiha, atau mengingkari ayat yang disepakati oleh para ulama sebagai bagian dari Al-Qur'an, au zada fil qur'ani kalimatan, atau menambahkan satu kata dalam Al-Qur'an yang tidak ada dalam Al-Qur'an, wa'taqada annaha minhu, dengan keyakinan bahwa kata yang disisipkan ini adalah bagian dari Al-Qur'an, ya, au sabba nabiyyan, atau mencaci seorang nabi, satu saja dari sekian banyak nabi yang disebutkan namanya dicaci, apalagi kalau sayyidul anbiya Rasulullah yang dicela, au istakhaffa bihi, atau menjadikan beliau ini nabi ini sebagai manusia yang dianggap remeh, au istahalla muharraman bil ijma', atau menganggap halal sesuatu yang berdasarkan ijma'nya para ulama adalah haram, kal khamri wal liwat, seperti orang yang menghalalkan khamr, minuman keras, dan menghalalkan perbuatan homoseks, itu para kampanye apa orang-orang yang suka mempropagandakan LGBT masuk ke sini, au harrama halalan bil ijma', atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang setelah yang disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan yang halal, dia haramkan, mengharamkan poligami sesuai aturan syariat. Ini juga termasuk mengharamkan sesuatu yang halal. Au nafa wujuba mujma'in ala wujubihi, atau mengingkari wajibnya perbuatan yang disepakati sebagai perbuatan yang wajib. Karaka'atin minas salawatil khams, seperti mengingkari salah satu rakaat dari salat lima waktu yang jumlah totalnya ada 17 rakaat. Dia mengatakan maghrib itu rakaat ketiganya sunnah, enggak wajib. Ini juga berarti dia telah keluar dari Islam. Aw i'taqada wujuba ma laysa biwajibin bil ijma', atau mengingkari wajibnya sesuatu yang berdasarkan ijma' itu enggak wajib. Contohnya kasalatin sadisatin, menambah salat yang keenam dari salat lima waktu. Enggak ada. Sehari semalam yang wajib cuma lima waktu. Dia meyakini ada salat keenam yang wajib. Ini juga dianggap keluar dari Islam. Wa shaumi Syawal, atau meyakini wajibnya puasa di bulan Syawal padahal yang wajib cuma di bulan Ramadan. Au nasaba Aisyah radhiyallahu anha ila al-fahishah, atau mengaitkan ibunda Aisyah dengan perbuatan zina padahal Allah telah membersihkan beliau dari perbuatan zina. Awidda'an nubuwah, atau mengklaim sebagai nabi setelah nabi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mempercayai orang yang ngaku sebagai nabi, Lia Eden atau siapapun itu, diyakini sebagai nabi, keluar dia dari Islam. Walaupun dia salat lima waktu, walaupun dia haji, walaupun dia umrah, percuma itu semua. Awadzama sanaman bisujudilahu, atau mengagungkan berhala dengan sujud kepadanya, awit taqarrub ilaihi bidzabhi bismihi, atau dia mendekatkan diri kepada berhala dengan menyembelih untuk berhala, fakullu hadza kufrun, dan semuanya ini adalah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Lihat betapa detailnya para ulama kita membahas tentang masalah yang hari ini demikian diremehkan oleh sebagian kalangan yang mengaku sebagai muslim. Maka saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada ikhwani wa akhwati fillah agar kita berhati-hati,
3: kalau kita keluar dari Islam, yang rugi bukan Islam, kita yang rugi. Islam akan tetap menang. Semua orang murtad pun Islam akan tetap menang. Allah akan ganti dengan umat lain yang tidak murtad. Ya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه,
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu, ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka.
4: Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Sahabatmu dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan tidak terasa saat ini kita telah masuk di waktu sholat zuhur bagi wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur yang baru saja kita telah memasukinya. Tetap di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, dan saya Ibrahim Jabar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Pertanyaan: jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya yang wajib atas mereka. Setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu sholat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak wanita yang bersikap acuh dalam sholat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya, demikian pula telapak kakinya, bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian sholatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika sholat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia sholat, lalu nampak sebagian dari auratnya, seperti betis, telapak kaki, kepala, atau sebagian dari kepala, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, Allah tidak menerima sholatnya wanita dewasa yang telah haid, kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan, kecuali Imam Nasa'i, dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang salat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang sholat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari sholatnya, apakah ia harus mengulangi sholatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Orang yang sholat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum sholat, lalu ia lupa pada saat sholat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan sholatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang sholat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi sholatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima sholat tanpa toharah, dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima sholat salah seorang kamu jika ia berhadas sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda sholat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu sholat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu anh. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda sholat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Musdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan sholat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Haji Wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu pelaksanaan sholat fajar dapat dikompromikan, dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda sholat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
5: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Eh, ada saldomu di situ?
7: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
6: 10.000 Ji.
7: Mau beli pulsa kah?
6: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
7: Buat apa ini?
6: Buat bangun rumah layak huni.
7: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
6: Bisa toh, insya Allah.
8: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Binjabal, Kendari.
9: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
6: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
9: Kenapa begitu?
8: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
10: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adh Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adh Medical Center.
11: Radio Mu'adh Binjabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: قدوات نبوية نبوية
13: نبوية. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
14: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
12: قدوات نبوية.
13: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
14: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya?" Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
16: An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
14: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
5: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
17: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
18: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
17: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada main di YouTube, lengkap.
18: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
17: Anu, be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
18: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
19: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional, Senin sampai Jumat, pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad, mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
17: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku. Supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
20: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
21: Radio Muat Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
22: Ustaz menjawab.
23: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
24: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
25: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
26: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
27: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
28: Apakah setiap orang yang tidak tahu sudah pasti tidak berdosa? Enak banget kalau gitu. Saya jadi ingat tahun 2005 itu ada kakek-kakek datang ke saya, orang sudah sekitar 50 tahunan lah. Apa kata dia? Ustaz, saya memilih untuk tidak menuntut ilmu. Loh, kenapa Pak? Sekarang saya mau tanya sama Ustaz, kalau saya tahu itu maksiat, kemudian saya lakukan, dosa enggak? Dosa. Kalau saya tidak tahu dosa enggak? Enggak dosa kan? Mendingan saya enggak menuntut ilmu. Orang yang tidak tahu itu ada dua keadaan. Ada yang sengaja enggak mau tahu. Dan ada yang ada keinginan untuk menuntut ilmu. Orang yang sengaja enggak mau tahu, enggak mau menuntut ilmu, enggak mau peduli sudah. Enggak taunya dia enggak dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau fasilitas ilmu sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada udzur. Makanya Allah berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nadhir? Qalu bala, qad ja'ana nadhir." Setiap kali penduduk api neraka dilemparkan ke dalam api neraka, maka penjaga api neraka itu dari kalangan malaikat berkata, "Bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan?" Kata mereka, benar, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Ya salah siapa? Sudah datang. Kenapa kamu tidak mengimaninya? Allah berfirman, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ia berkata, "Wa ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan aku buta ya Allah? Sementara engkau telah aku jadikan engkau sementara aku di dunia dalam keadaan aku melek bisa lihat. Tapi kenapa di hari ini aku buta ya Allah?" Apa kata Allah? Dengarkan jawaban Allah. "Kadzalika ka'atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Demikianlah, dahulu di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu meninggalkannya, dan hari ini kamu akan ditinggalkan juga. Seakan Allah mengatakan, sudah datang kan kepada kamu ayat-ayat kami, sudah datang kan kepada kamu Rasul, kenapa kamu tinggalkan? Inilah ya akhwal Islam, nasib orang-orang yang gak mau tahu dan dia sengaja gak mau tahu. maka orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaafkan siapa? Pertama, orang yang sudah berusaha nuntut ilmu, tapi kan kata-kata keterbatasan ilmu pasti ada perkara-perkara yang dia tidak tahu. Antum misalnya Masya Allah udah nuntut ilmu, tapi kan gak semua hukum antum kuasai, ya gak? Gak semua permasalahan antum tahu, ya kan? Ketika antum jatuh kepada ketidaktahuan, ya sudah Allah maafkan, karena kita sudah menuntut ilmu kok. Atau yang kedua, orang yang hidup di pedalaman sama, tidak ada ilmu, tidak ada ulama, dan tidak ada yang memberikan peringatan, maka yang seperti ini ya termasuk ahlul fatrah kata para ulama. Ya. Nah, seperti ini akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi tidak setiap tidak tahu itu sudah pasti tidak dosa. Tidak tahu bisa jadi berdosa karena dianya enggak mau tahu.
0: Ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non muslim. Contoh Jepang. Dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel syar'i, di mana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat. Mohon penjelasan, karena memang benar yang saya baca dari fatwa para ulama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya, hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram, kecuali kondisi darurat. Kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat, ya, yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir. Atau menuntut ilmu yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir, boleh kita ke sana. Dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama, yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam, sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana. Yang kenyataannya subhanallah, yang ke negeri-negeri kafir, mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin, bagian dari kekalahan umat Islam. Maka Nabi SAW, dan ketika seorang sudah mulai kagum, maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka. Dan Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat berat, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari golongan mereka.
2: Yang mau saya tanyakan, ini transaksi jual beli di sekitar masjid. Ceritanya kayak gini, Pak.
3: Ah, ceritanya gimana, Pak?
2: Dahulu masjid itu satu lantai. Dia dengan berjalannya waktu, masjid dibikin dua lantai. Dibikin lantai dua. Di bawah dijadikan ruko.
3: Ruko.
2: Ruko untuk jual beli. Kemudian tanah itu adalah tanah wakaf.
3: Tanah wakaf.
2: Tanah wakaf. Jadi gimana status jual beli yang dilakukan?
3: Wakafnya untuk masjid atau masjid dan ruko? Wakaf tanah.
2: Setahu saya untuk masjid, untuk masjid.
3: Itu berarti berdagang di masjid namanya. Kecuali wakafnya untuk ruko. Paham? Kalau wakafnya untuk ruko, di atasnya dibangun masjid, tidak ada masalah. Karena masjid mengikut kepada ruko tadi. Dia sediakan ruangan sholat. Tapi apakah statusnya status masjid? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Penulis buku tesis yang diajukan ke Ma'idil Qadha, Ahkamul Masajid fil Fikil Islami, tentang hukum-hukum masjid, beliau tidak memasukkan hal yang seperti ini dalam kategori masjid yang hukumnya sama dengan hukum masjid. Harus baca doa, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dan seterusnya. Baik, cukup Bapak ya.
4: Ustadz, apakah ada tanda-tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar?
6: Sebenarnya Lailatul Qadar, kata para ulama, ya, Lailatul Qadar itu kan suatu malam. Yang malam itu sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dirasakan oleh semua orang di dunia atau tidak? Orang kafir bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bertemu. Peminum bir ketemu bulan Ramadan enggak? Pezina, dia sedang berzina, dia juga ketemu bulan Ramadan enggak? Ketemu. Nah, jadi masalah bukan bertemunya, tetapi maksudnya mencari bertemu dengan bulan Ramadan, artinya mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Itu yang jadi patokan. Bukan ketemunya, tapi bagaimana mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Lailatul Qadar akan dialami oleh semua orang. Tapi yang jadi masalah, Anda mencari Lailatul Qadar untuk diisi dengan ibadah, bukan hanya sekedar berburu, cari-cari. Sudah ketemu enggak diapa-apain, ya percuma kalau gitu. Yang dimaksud mencarinya untuk diisi dengan apa? Dengan ibadah, itu maksudnya. Terutama di malam-malam ganjil. Ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya. Ada kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih, Ibnu Mas'ud ditanya. Ya Ibnu Mas'ud, kapan, bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Ibnu Mas'ud, yaqumul haula kullahu. Sudah dia salat malam tiap setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Habis orang nanya-nanya, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Dia jengkel, dia bilang, sudah kamu sholat malam tiap hari setahun penuh, pasti ketemu Lailatul Qadar. Bukan cuma bulan Ramadan, setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Akhirnya orang ini ngelapor ke Ubay bin Ka'ab. Hei Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud bilang, kalau mau ketemu Lailatul Qadar, sholat malam setahun penuh. Kata Ubay bin Ka'ab, apa namanya? Ghafarallahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah memaafkan siapa? Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud. Dia sudah tahu kapan Lailatul Qadar. Tetapi karena orang ngeyel makanya dia apa namanya? Jawabnya begitu. Maka dia mengatakan bahwasanya Ibnu Ubay bin Ka'ab mengatakan Lailatul Qadar malam ke-27. Dan di antara para sahabat ada yang berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara dalam hadis yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Lailatul Qadar pernah terjatuh pada malam 21. Malam 21 tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya bertemu Lailatul Qadar, kemudian besoknya saya sujud di atas tin wal wama, di atas tanah dan air. Ternyata benar pada hari ke-21 paginya Rasulullah SAW sholat, kemudian para sahabat melihat pecek di kening beliau yang menunjukkan berarti tadi malam apa? Tadi malam Lailatul Qadar. Ya. Berikutnya terkadang Lailatul Qadar besoknya hujan bisa jadi. Intinya besoknya matahari dalam keadaan redup atau bisa terjadi apa? Hujan. Nah, repot kalau seperti di Bogor hujan terus. Oleh karena saya bilang barang siapa yang ibadah di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan dia kalau setiap malam itu, malam ganjil tersebut, dia beribadah sungguh-sungguh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebagaimana yang seharusnya. Adapun tanda-tanda seorang dapat Lailatul Qadar atau bagaimana, wallah alam bisawab, tidak ada tanda-tanda khusus. Ya. Tetapi kata para ulama, tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik dan secara batin. Secara fisik tadi dilihat, ya, besoknya matahari tidak terlalu apa? Redup. Adapun di malam harinya seorang merasa tenang, dia merasa rileks dalam beribadah, dia merasa khusyuk, kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Karena malam tersebut banyak malaikat yang turun dan itu memberi ketenangan. Malaikat kalau turun berarti banyak rahmat, banyak ketenangan sehingga dia khusyuk, lebih khusyuk dalam ibadah, dia lebih semangat dalam beribadah. Kok ada rasa semangat dalam beribadah? Mungkin itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada cahaya keluar dari jidatnya Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya. Tapi intinya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang tadi ya dia berusaha selama bulan Ramadan melatih dirinya untuk beribadah, dan setelah Ramadan terus meneruskan ibadah tersebut.
1: Saya mendapat hidayah dan mulai mendalami agama menjelang umur 40 tahun. Sebelumnya lalai dan terlena dengan urusan dunia. Saya sangat menyesal dan iri pada orang yang hidupnya lurus sejak kecil karena didikan orang tuanya yang faham agama. Apakah ini termasuk qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada saya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengejar ketinggalan saya selama ini selain bertobat minta ampunan pada Allah? Saya takut sisa kubur atas dosa-dosa ini. Ini sama saja. Makanya tadi fahamin ikhtiar dan dengan mutlak itu. Kalau perilaku sehari-hari itu ikhtiar Anda sendiri. Masalah kasus sebelum 40 tahun ini tidak ikutin agama, saya yakin. Cuma tanya diri Anda sendiri, selama 40 tahun ini sebelumnya, pernah enggak belajar agama di SD, di SMP, di SMA, atau melihat orang-orang sholat di dekat rumah, atau ada teman-teman yang menasihatin, atau ada paman yang menasihatin? Itu semua sinyal dari Allah. Allah tidak akan pernah tanda kutip turunkan tangan dari langit menyuruh kita sholat. Enggak. Wahyu turun, peringatan-peringatan dari lisan orang sampai kepada kita. Itu dulu ya. Jadi memang ini qadanya Allah tapi dengan keadilannya, artinya dengan ikhtiar kita sendiri. Kalau masalah kasus sekarang menyesal, hanya alhamdulillah, syukur. Kita harus syukuri. Bayangkan kalau sampai meninggal enggak sempat tahu, enggak sempat nyesal. Kita enggak tahu, insya Allah Allah panjangkan umur Anda, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun, kita enggak tahu. Kuasa Allah. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Bertaubat, jalani semampunya sekarang, gitu kan? Tuntut ilmu yang dalam, yang banyak, kemudian amalkan semua isi ilmu itu dan bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman buruk tinggalkan. Lokasi, situasi yang buruk semua tinggalkan. Dan Allah Maha Pengampun akan memaafkan dosa-dosa Anda.
7: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
8: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya, hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan

0: Jangan kemana-mana ya.
1: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
2: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
2: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
1: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
3: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
5: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
4: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih dan insyaallah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
6: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Heyamokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
5: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
7: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mendengar Radio Muak. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muak Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Aduh, saya bingung saya pilih baju ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
3: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baju ringan sajalah.
2: Memangnya ada, kah?
3: Ada, toh. Kencana baju ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
4: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Eh, saudara. Selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa. Kumlot lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Radio Muat Min Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
10: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
11: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
1: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
12: Abu Sufyan ibn al-Harith radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Abu Sufyan ibn al-Harith adalah bapak para pemuda surga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jarang sekali hubungan yang teramat kuat antara dua orang seperti yang terjadi antara Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Sufyan ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Abu Sufyan sebaya dengan Muhammad, lahirnya hampir bersamaan, dan keduanya terpelihara di dalam satu keluarga. Dia adalah putra paman Rasulullah, ayahnya al-Harith adalah saudara seayah dengan Abdullah, ayahanda Rasul. Selain itu, Abu Sufyan dan Muhammad juga merupakan saudara sepersusuan. Keduanya sama-sama menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah sebelum nubuat. Mereka berdua adalah sahabat yang sangat akrab. Wajah Abu Sufyan pun mirip dengan Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mendengar ada sanak kerabat yang terikat begitu erat seperti Muhammad ibn Abdullah dan Abu Sufyan ibn Al-Harith ini? Oleh karena itu, tentu Anda menyangka bahwa Abu Sufyan termasuk orang yang paling cepat menerima dan mengikuti dakwah Rasulullah. Tetapi masalahnya tidak seperti yang kita duga. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada keluarganya, langsung tumbuh api kebencian dalam dada Abu Sufyan. Persahabatan yang dulu begitu manis kini menjadi permusuhan. Kekeluargaan yang dulu demikian erat kini terputus, dan persaudaraan pun menjadi perseteruan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bergerak menyebarkan risalah Tuhannya, Abu Sufyan adalah seorang jagoan Quraisy yang paling masyhur dan penyair yang piawai. Kecerdasan dan kefasihan lidahnya lalu digunakan untuk memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disatukannya kemampuan segenap untuk menghancurkan Islam dan para pemeluknya. Tak ada perang antara Quraisy dan Muhammad kecuali dia yang menyulutnya, dan tak ada aniaya atas kaum muslimin kecuali dia dalangnya. Abu Sufyan benar-benar dikuasai oleh setan. Dilepaskannya lidahnya untuk memberondong sepupunya itu dengan kata-kata yang keji dan menyakitkan. Permusuhannya teramat panjang, hampir 20 tahun. Tak pernah dia menyia-nyiakan kesempatan untuk menghantam Rasulullah. Tak pernah dia merasa bosan mencari cara-cara baru untuk menganiaya kaum muslimin. Namun, sebelum peristiwa Fathul Makkah, yakni penaklukan kota Mekah, Abu Sufyan radhiyallahu an menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Proses keislamannya sangat mengesankan, terukir di lembar sejarah dan menjadi buah bibir para musafir. Inilah penuturan Abu Sufyan sendiri. Setelah keberadaan Islam kokoh dan beritanya telah tersebar kemana-mana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak untuk membebaskan kota Mekah. Saat itu, aku merasa dunia ini makin sempit saja. Berbagai pertanyaan berputar-putar dalam benakku. Kemana aku harus pergi? Siapa kawanku kini? Dan siapa aku jadinya? Demikianlah seterusnya. Aku menemui istri dan anak-anakku. Kukatakan kepada mereka, segera bersiaplah untuk keluar dari Mekah. Muhammad telah hampir tiba, dan aku pasti dibunuh kalau sampai tertawan oleh mereka. Tapi mereka menjawab, belum juga sadarkah engkau ini? Lihatlah, seluruh bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain telah tunduk kepada Muhammad lalu mengikuti agamanya. Sementara engkau masih saja bandel memusuhinya. Padahal seharusnya engkaulah yang pertama mendukung dan membelanya. Mereka terus merayuku agar mau masuk dalam agama Muhammad. Lama-kelamaan aku pun luluh. Allah membukakan hatiku sehingga bisa menerima Islam. Aku berkata kepada budakku, Madkur, siapkan unta dan kudaku. Dengan membawa seorang putraku yang bernama Ja'far, aku pergi menuju Abwa, suatu tempat di antara Mekah dan Madinah. Kudengar Muhammad ada di sana. Mendekati lokasi pasukan kaum muslimin, aku menyamar agar tidak gampang dikenali. Aku khawatir dibunuh oleh pasukan sebelum sempat bertemu langsung dengan Muhammad dan menyatakan keislamanku di depannya. Pasukan muslimin bergerak kelompok demi kelompok menuju Mekah. Aku menjauhi rute yang mereka tempuh dan membuntuti dari jarak 1 mil. Aku takut sahabat-sahabat Muhammad ada yang mengenaliku. Mendadak Muhammad muncul di hadapanku bersama sekelompok sahabat. Segera kuhadang dia dan kubuka kedok wajahku. Namun dia langsung memalingkan muka dan mempercepat langkah. Walaupun berulang kali ku kejar, dia tetap tak menggubrisku. Sebelum aku merasa yakin bahwa Rasulullah akan menyambutku dengan gembira karena aku masuk Islam, demikian pula sahabat-sahabatnya. Tapi rupanya perkiraanku meleset. Beliau memalingkan wajahnya dariku, lalu semua orang ikut menolakku. Aku mendekati Abu Bakar, bermaksud minta tolong, tetapi dia menolak dengan keras. Kutatap Umar ibn Khattab memohon belas kasihnya, tapi sikapnya justru lebih keras daripada Abu Bakar. Bahkan disuruhnya seseorang dari golongan Ansar untuk meledekku. Hai musuh Allah, engkaulah yang suka menganiaya Rasulullah dan para sahabatnya. Permusuhan sudah diketahui dari barat sampai timur. Orang Ansar itu terus saja berceloteh, sementara kaum muslimin lainnya memandangku sambil berbisik-bisik. Saat itu, pandanganku tertumbuk pada pamanku Abbas. Aku bergegas menghampirinya untuk minta tolong. Kataku, "Wahai paman, aku menyangka Rasulullah akan gembira dengan keislamanku, disebabkan ikatan kekeluargaanku dengan beliau dan kedudukanku di antara kaumku. Tapi paman melihat sendiri bagaimana sikapnya terhadapku. Tolong bujuklah beliau agar ridho kepadaku." Paman Abbas menjawab, "Tidak. Demi Allah, aku tidak berani bicara sama sekali setelah kau lihat penolakannya terhadapmu. Kecuali kalau ada kesempatan lain, aku sangat menghargai itu." Nyaris menetes air mataku. Kataku, "Paman, paman mau menyerahkan aku pada siapa?" Dia menjawab, "Tidak ada apa-apa dariku kecuali yang telah kau dengar. Setelah itu, kulihat kelebat Ali ibn Abi Thalib. Kucoba berbicara dengannya, tetapi jawaban yang kuterima sama saja dengan jawaban paman Abbas. Akhirnya, aku kembali kepada paman Abbas. Kukatakan padanya, "Paman, kalau paman tidak bisa memintakan maaf kepada Rasulullah, tolong sumbatkan mulut orang yang sedari tadi meledekku itu." "Seperti apa orangnya?" tanya paman Abbas. Sesudah kugambarkan, dia berkata, "Oh, itu adalah Nuaim ibn Harith An-Najjari." Paman Abbas menjumpai orang yang kumaksudkan dan berkata kepadanya, "Ya Nuaim, ketahuilah bahwa Abu Sufyan adalah putra paman Rasulullah dan putra saudaraku. Kalau hari ini Rasulullah masih marah kepadanya, mungkin besok beliau ridho. Jadi jangan meledeknya terus-menerus." Nuaim berkata, "Baiklah, mulai sekarang aku tidak akan meledeknya lagi." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah berhenti di Juhfah, Aku duduk di muka pintu rumah peristirahatannya, ditemani putraku Ja'far. Sewaktu beliau keluar dan melihatku, beliau segera memalingkan wajahnya. Aku terus berusaha mencari ridhonya. Setiap kali beliau berhenti di sebuah rumah, aku selalu menunggu di depan pintunya. Tapi sejauh ini, tetap saja beliau memalingkan wajahnya setiap melihatku. Akhirnya, aku merasa putus asa. Kukatakan kepada istriku, "Demi Allah, kalau Rasulullah tidak ridho kepadaku, akan kubawa putraku ini berjalan tak tentu arah di tengah Sahara sampai kami mati kelaparan dan kehausan." Berita ini rupanya sampai ke telinga Rasulullah dan berhasil melunakkan beliau. Ketika keluar dari markas pasukan, beliau memandangku dengan sorot mata yang jauh lebih lembut. Sekarang yang kuharapkan adalah senyumannya. Rasulullah memasuki Mekah. Aku ikut di dalam rombongannya. Beliau keluar menuju masjid. Aku pun keluar mengikutinya. Pokoknya, aku tak ingin meninggalkan beliau sesaat pun. Hari Perang Hunain tiba. Bangsa Arab bersatu padu untuk memerangi Rasulullah. Tak pernah mereka bersatu sedemikian ini sebelumnya. Mereka tampaknya ingin menjadikan perang ini sebagai pukulan terakhir terhadap Islam dan kaum muslimin. Rasulullah turut berperang di tengah-tengah sahabat-sahabatnya, dan aku tak ketinggalan di belakangnya. Melihat pasukan musuh yang begitu besar, aku bertekad, "Demi Allah, aku akan menebus segala permusuhan yang pernah kulakukan terhadap Rasulullah. Sekarang akan kutunjukkan perbuatanku yang terbaik demi ridha Allah dan Rasulnya." Perang pun berkecamuk. Tekanan musuh semakin keras. Barisan muslimin mulai goyah dan pasukan tercerai berai meninggalkan Rasulullah. Kami nyaris dikalahkan. Kulihat Rasulullah tak bergeming. Beliau tetap teguh di atas untanya. Asyahbah, sambil menghunus pedang untuk membentengi diri dari musuh. Aku melompat dari kudaku dengan pedang terayun. Allah tahu aku bersedia mati demi membela Rasulullah. Sementara Paman Abbas mengendalikan unta dan berjaga di sisinya. Aku berdiri di sisi yang lain. Pedangku terus bergerak, mengelakkan bahaya yang mengancam Rasulullah. Sedangkan tanganku yang satu lagi memegangi pakaiannya erat-erat. Rasulullah rupanya terkesan melihat ketangkasan dan kegigihanku. Beliau bertanya kepada Paman Abbas, "Siapa orang ini?" "Itu adalah saudara Anda dan putra paman Anda, Abu Sufyan ibn Al-Harith. Oleh karena itu, ridhoilah dia," kata pamanku. "Sudah kulakukan," jawab Rasulullah. "Allah juga sudah memaafkan perbuatannya atas diriku." Tak terkira kebahagiaanku. Kuciumi kakinya yang tertambat di sanggurdi. Kemudian beliau berkata kepadaku, "Wahai saudaraku, majulah dan hajar musuh-musuh itu." Kata-katanya melecut semangatku. Aku merasa ringan melompat ke sana kemari sampai akhirnya kaum musyrikin itu mundur. Pasukan muslimin juga datang membantu. Kemudian kami mengejar musuh sampai sejauh 100 meter dan kami buat mereka berantakan tak karuan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak Perang Hunain, Abu Sufyan bisa merasakan nikmatnya ridho nabinya sallallahu alaihi wasallam dan rasa bahagia karena pulihnya persahabatan mereka. Tapi dia tak pernah menatap wajah Rasulullah karena malu dengan perbuatannya yang dulu-dulu. Dia juga tak berhenti menyesali hari-harinya yang penuh kegelapan dan kebodohan. Hari-hari dia terhalang dari cahaya ilahi dan jauh dari kitabullah. Maka dari itu, siang malam dia tak bosan-bosannya mempelajari dan mendalami hukum Islam serta hikmahnya. Abu Sufyan telah menjauhi kemewahan dunia dan mendekat kepada Allah dengan sepenuh jiwanya. Suatu kali Rasulullah melihatnya memasuki masjid. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tahukah engkau siapa yang datang ke masjid itu?" "Tidak ya Rasulullah," jawab Aisyah. "Itu adalah putra pamanku, yaitu Abu Sufyan ibn al-Harith." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, "Perhatikan, dia adalah orang pertama yang memasuki masjid dan yang paling akhir keluar dari masjid. Matanya tak pernah lepas dari terompahnya. Maksudnya, kalau berjalan selalu menunduk." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Sufyan sangat sedih, seperti seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Tangisnya adalah tangis seorang keluarga yang dikasih sayanginya. Diterapinya dengan qasidah yang menyayat hati dan memilukan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada masa khalifah atau pemerintahan Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Abu Sufyan ibn Al-Harith radhiyallahu an merasa ajalnya sudah dekat. Setelah 3 hari, ternyata ajalnya benar-benar tiba. Seolah-olah sudah ada perjanjian. Kepada anak istrinya dia berpesan, "Jangan tangisi aku. Demi Allah, aku tak pernah melakukan kesalahan sejak masuk Islam." Kemudian ruhnya yang bersih terbang. Umar ibn Khattab radhiyallahu an dan para sahabat mendirikan sholat jenazah. Mereka sangat berduka dengan kepergian Abu Sufyan dan menganggap kematiannya sebagai kerugian besar bagi Islam dan kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
11: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
10: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
11: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
1: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
13: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
14: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
15: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
14: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
15: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
14: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
16: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
17: Hadirati sada, yurjal intibah.
18: Halo, assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam.
18: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
19: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
18: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
20: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
16: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
21: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran. Padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya. Kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan, cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti
0: sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau salat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali salat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Qur'an. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
2: 94,3 FM.
22: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulah.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya.
0: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
3: Radio Mu'adz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Mas bin Jabal Kendari. Khotaliman sahabat muat dimanapun anda berada, alhamdulillah masih menemani sahabat muat sekalian di kesempatan siang yang berbahagia ini, siang yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini menurunkan hujan bagi Kota Kendari ya, dan mungkin di sekitarnya. Dan alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali akan hadir di ruang dengar sahabat muat program Quran for Kids. Sahabat muat dimanapun anda berada, sebelum kita masuk di program ini ada satu pembahasan yang begitu menarik, fenomena seputar keputusan. Pernah tidak ya sahabat muas merasa mungkin sudah meniatkan sesuatu, jadi membuat keputusan yang baik, sudah meniatkan akan membuat keputusan A, tapi ujung-ujungnya justru kita memilih hal yang berbeda. Misalnya ya, niatnya kita mau menabung, tapi uangnya habis duluan. Atau niatnya mungkin mau makan sehat, tapi yang dipilih justru yang paling enak dan paling dekat dijangkau. Menariknya sahabat muat dimanapun anda berada, dalam ilmu ekonomi dan psikologi, hal ini ternyata bukan sekedar soal niat kita yang lemah, tapi memang cara manusia mengambil keputusan itu tidak selalu sepenuhnya rasional. Maka ada konsep namanya nudge theory atau teori dorongan kecil. Nah, konsep ini dikembangkan oleh dua orang tokoh dalam karya mereka tahun 2008. Mereka menjelaskan bahwa manusia seringkali tidak mengambil keputusan dengan pertimbangan yang benar-benar panjang dan logis, tetapi lebih dipengaruhi oleh cara pilihan itu sendiri ditata di depan kita. Artinya, bukan hanya soal apa pilihannya, tapi bagaimana pilihan itu disusun. Nah, menariknya dari nudge teori ini, tidak ada paksaan sama sekali. Tidak ada larangan, tidak ada ancaman, tidak ada aturan keras. Yang dilakukan hanyalah satu hal yang kecil, yaitu mengubah arsitektur pilihan atau cara pilihan itu ditampilkan. Tapi justru dari perubahan kecil itu, dampaknya ternyata sangat besar. Sebagai contoh ya, ada penelitian terkenal dari Madrian dan Sea pada tahun 2001 yang dimuat di Quarterly Journal of Economics. Mereka meneliti program tabungan pensiun di sebuah perusahaan. Awalnya, orang harus mendaftar sendiri kalau mau ikut menabung. Tapi, ketika sistem itu diubah menjadi otomatis, jadi kalau tidak menolak, orang langsung ikut menabung. Hasilnya kemudian berubah drastis. Ternyata jauh lebih banyak orang yang menabung hanya karena defaultnya yang berubah. Bukan karena dipaksa, tapi karena orang cenderung mengikuti pilihan yang sudah ditetapkan di awal. Contoh lain yang bahkan lebih mengejutkan datang dari penelitian tahun 2003 di jurnal Science. Mereka melihat perbedaan sistem donor organ di berbagai negara. Di negara yang seseorang otomatis dianggap donor kecuali menolak, tingkat donor sangat tinggi. Tapi di negara yang harus mendaftar terlebih dahulu untuk menjadi pendonor, ya, tingkatnya jauh lebih rendah. Padahal perbedaannya hanya satu, default awalnya saja. Maka dari sini sahabat Mas terlihat bahwa satu perubahan kecil dalam sistem itu ternyata memang bisa sangat berdampak begitu besar, bahkan sampai menyangkut nyawa manusia. Kalau kita tarik ke kehidupan kita sehari-hari ya, kita sebenarnya seringkali mengalami hal-hal seperti ini tanpa kita sadari. Misalnya ya, ketika di kantin, kalau makanan sehat diletakkan di tempat yang paling mudah dilihat dan dijangkau, maka orang akan lebih cenderung memilihnya. Atau di aplikasi keuangan misalkan, ketika fitur menabung otomatis dibuat sebagai pilihan utama, maka banyak orang jadi lebih konsisten menabung tanpa mereka dipaksa. Semua ini terjadi bukan karena perubahan besar, tapi karena dorongan kecil dalam cara pilihan itu disajikan. Dan disinilah ini penting dari nudge teori ini, bahwa manusia tetap bebas memilih, tetapi cara pilihan itu disusun ternyata bisa sangat memengaruhi keputusan akhir seseorang, seperti yang dijelaskan oleh Toller dan Sustain. Perubahan kecil dalam cara mengatur pilihan bisa menghasilkan perubahan besar dalam perilaku manusia. Jadi kalau kita renungkan lebih jauh, kadang yang paling mempengaruhi keputusan kita ternyata bukan hanya niat atau pengetahuan kita, tapi juga lingkungan kecil di sekitar kita yang diam-diam ternyata mendorong kita ke arah tertentu. Ikhwata liman sahabat semua dimanapun Anda berada, bersama-sama di kesempatan siang hari ini kembali akan hadir di Ruang Dengar Sahabat Muat, program Quran for Kids. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
7: Quran for Kids.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program Quran for Kids. Dan di kesempatan hari ini kembali kita akan membahas di Quran surah Al-Qadr, di mana ternyata adik-adik kita sudah masuk di ayat terakhir dari surah Al-Qadr ini, tepatnya di ayat kelima. Dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Qadr adalah surah yang membahas tentang malam yang begitu mulia, malam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di sana, malam di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat, termasuk di sana ada malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dan kemudian adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di ayat kelima ini kita akan kembali belajar ya. Namun sebelum itu seperti biasa kita akan mendengarkan satu murattal dari surah Al-Qadar dengan kurinya yaitu Al-Ustadz Abu Usama Hafizahullahu taala. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama dan jangan lupa adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dicatat pelajarannya agar supaya ilmu itu tidak kita gampang lupa. Seperti kata para ulama, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama satu murattal dari Quran Surah Al-Qadar berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetapkan terus radio adik-adik di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Quran for Kids.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Fajr.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua di manapun Anda berada, masih menemani sahabat semua sekalian serta adik-adikku dalam program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Dan langsung saja kita akan masuk di pembahasan ayat kelima dari Quran surah Al-Qadar. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Salamun hiya hatta matala'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Adik-adik yang soleh-soleha, pernahkah adik-adik dan sahabat semua dimanapun Anda berada menunggu sesuatu yang sangat istimewa? Misalnya, menunggu hari raya tiba, atau kedatangan seseorang yang kita mungkin rindukan, kita sayangi, ya. Kita biasanya merasa sangat senang dan sangat bersemangat menantikan hari itu. Nah, di bulan Ramadan ada satu malam yang begitu istimewa. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai malam apa? Malam Lailatul Qadar. Pada ayat terakhir dari surah Al-Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun hiya hatta matala'il fajar." Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Para ulama menjelaskan adik-adik bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kebaikan, keberkahan, dan keselamatan. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak rahmat kepada hamba-hambanya. Malam itu dijauhkan dari berbagai keburukan dan dipenuhi dengan kebaikan yang besar. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika malam Lailatul Qadar datang, para malaikat turun dengan membawa berbagai kebaikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Suasananya adalah suasana yang penuh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut malam itu sebagai malam yang penuh kesejahteraan. Lalu pertanyaannya, sampai kapan keistimewaan itu berlangsung? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat terakhir ini, di ayat kelima dari surah Al-Qadar, bahwa malam itu berlangsung sampai terbit fajar, yaitu sejak matahari terbenam hingga waktu subuh tiba. Jadi sepanjang malam itu merupakan waktu yang sangat istimewa untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai kebaikan. Karena keutamaan malam tersebut sangat besar, adik-adik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Beliau semakin mengencangkan tali pinggangnya, ya. Kalau

0: rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita tidak diberitahu secara pasti malam yang mana itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan agar kita tidak hanya beribadah pada satu malam saja. Allah subhanahu wa ta'ala ingin kita bersungguh-sungguh beribadah pada banyak malam di akhir Ramadan. Misalnya, jika kita tahu ada hadiah yang disembunyikan di salah satu dari 10 kotak, tentu kita akan memeriksa semua kotak dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan malam Lailatul Qadar. Karena kita tidak tahu malam yang tepat, maka kita berusaha memperbanyak ibadah di seluruh 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Beda halnya kalau misalkan kita disuguhkan 10 kotak hadiah, tapi kita sudah dikasih tahu bahwa kotak A adalah kotak yang berisi hadiah, maka tentu kita akan fokus di kotak satu saja dan melupakan kotak yang lainnya. Tapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukan kepada kita, tidak menginformasikan kepada kita di mana letak malam Lailatul Qadar itu, agar supaya apa? Agar supaya kita bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tapi ada kabar baiknya, adik-adik. Kabar baiknya adalah Lailatul Qadar bukan hanya untuk orang-orang pada zaman Rasulullah SAW. Malam yang mulia itu tetap ada setiap tahunnya sampai hari kiamat. Artinya, adik-adik, setiap Ramadan kita memiliki kesempatan untuk meraih keberkahannya. Karena itu, jika suatu saat kita sudah memasuki 10 dari malam terakhir Ramadan, jangan hanya menghabiskan waktu dengan bermain atau berdagang tanpa manfaat. Isilah malam-malam itu dengan memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, berdoa untuk orang tua, berzikir, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu, pada malam itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan dan kesejahteraan sampai terbit fajar. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan masih melanjutkan pembahasan di ayat ke-5 ini dari surah Al-Qadar. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan dengarkan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus radio adik-adik di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
4: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
3: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada di polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
4: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
3: Betul sekali Mito Hai.
5: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94,3 FM.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa, Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang, Miki Pak Ahmad. Akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk.

0: produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
0: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Quran for Kids.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ikhwatul iman sahabat muat dimanapun Anda berada, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala masih menemani adik-adik sekalian serta sahabat muat dimanapun Anda berada dalam program Quran for Kids di Radio Mazmin Jawal 94.3 FM. Dan alhamdulillah telah kita bersama belajar dari surah Al-Qadr dengan satu kalimat yang sangat indah di akhir ayat dari surah Al-Qadr ini, yaitu tepatnya di ayat kelima. Salamun hiya hatta matola'il fajar. Malam itu penuh keberkahan sampai terbit fajar. Artinya Lailatul Qadar bukan hanya malam yang penuh ibadah, tapi juga malam yang penuh kedamaian, ketenangan, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada malam lain yang seperti itu. Satu malam yang Allah Subhanahu wa taala isi dengan rahmat, keberkahan, dan keselamatan dari awal sampai datangnya waktu subuh. Dan dari sini, adik-adik, sahabat semua dimanapun Anda berada, kita jadi belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan hamba-Nya yang bersungguh-sungguh mencari kebaikan. Bahkan dalam satu malam saja, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka tidak ada alasan bagi kita, adik-adik, untuk meremehkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Mungkin kita tidak tahu kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu datang. Tapi justru disitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan agar kita tidak hanya beribadah di satu malam saja, tetapi kita berusaha di banyak malam dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Maka semoga kita semua, termasuk orang-orang yang dipertemukan dengan malam yang penuh keberkahan itu, malam yang di dalamnya doa-doa diangkat, amalan diterima, dan hati menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dipertemukan kembali pada Ramadan yang akan datang. Kita tidak hanya mengenang Lailatul Qadar sebagai cerita, tetapi menjadikannya semangat untuk terus menjaga ibadah kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muslim dimanapun Anda berada, tak terasa kita ternyata telah berada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan hari ini dalam program Quran for Kids. Sampai jumpa dalam kesempatan program Quran for Kids lainnya yang insyaallah taala akan terus hadir menemani adik-adik sekalian, sahabat muslim dimanapun Anda berada, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Mazmin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
7: Radio Muad bin Jabal.
8: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
9: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
8: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu, bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
9: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
8: Nah kalau gitu, Sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya. Indah kan, Mas Hasto?
10: Hasto Mitra Garden Kendari. Melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499 0822 2091 4499 atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
11: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu taala.
12: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu taala.
11: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD, Hafizullahu Ta'ala.
13: Majelis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
11: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
14: Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله kesyirikan itu terjadi karena banyak faktor. Salah satu faktor terbesar yang memicu terjadinya kesyirikan adalah kebodohan. Kebodohan tentang apa? Kebodohan tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Berarti kebalikannya adalah kebodohan tentang lemahnya makhluk. Mereka tidak tahu betapa sempurnanya Allah, dan mereka tidak tahu betapa banyak kekurangan makhluk. Kebodohan apalagi? Kebodohan bahwa syirik itu adalah penghinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika makhluk yang lemah disejajarkan dengan Sang Pencipta yang Maha Kuat, itu sejatinya adalah penghinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka untuk mengobati penyakit syirik ini, salah satu solusi terbesarnya adalah kebalikan dari kebodohan, yaitu ilmu. kita harus mengajarkan, kita harus belajar dan mengajarkan tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemahakuatan Allah, kemahadermawanan Allah, kemahakayaan Allah. Kebalikannya, kita juga harus belajar dan mengajarkan kekurangan makhluk, kelemahan makhluk, kemiskinan makhluk. Sehingga orang bisa membandingkan antara kebesaran Allah dengan kecilnya makhluk, antara kesempurnaan Allah dengan betapa banyaknya kekurangan makhluk, antara kekayaan Allah dengan kefakiran makhluk. Ketika dia membandingkan antara dua hal tersebut, maka dengan sendirinya, tanpa dipaksa dan dengan penuh kesadaran, ketika dia memerlukan apapun, maka dia pasti akan memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan memintanya dari selain Allah, karena dia ngerti bahwa yang bisa memberikan itu adalah Yang Maha Kuat, Yang Maha Sempurna, Yang Maha Kaya, Yang Maha Dermawan. Bukan yang fakir, bukan yang pelit, bukan yang lemah, bukan yang banyak kekurangannya. Jadi PR kita adalah mempelajari tentang kebesaran Allah dan mengajarkannya kepada umat manusia. Bab yang akan kita pelajari hari ini adalah menggambarkan tentang kesempurnaan Allah yang tanpa sekutu. Jadi salah satu sisi kesempurnaan Allah adalah bahwa Allah tidak punya sekutu. Allah tidak punya pembantu. Allah tidak punya penolong. Allah tidak punya menteri. Allah tidak memerlukan penasehat. Allah tidak memerlukan perantara dari makhluk-makhluknya. Ini yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Ada berapa dalil yang boleh bawakan? Berapa dalil? 6. Ada 6 dalil.

0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولأساتذتنا وللمسلمين أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: Beliau mengawali bab ini dengan membawakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Isra ayat 111, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقُلْ, dan katakanlah, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah saja. Jadi kita diperintahkan untuk memuji Allah. Muncul pertanyaan, kenapa kita harus memuji Allah? Jawabannya, alladzi lam yattakhidz walada. Kita harus memuji Allah karena kemahasempurnaan Allah, di mana Allah tidak membutuhkan anak. Berarti salah satu sisi kesempurnaan Allah adalah Allah tidak punya anak. Kenapa demikian? Karena kalau Allah punya anak, berarti Allah membutuhkan selain dirinya. Jadi manusia punya anak karena memerlukan anak. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menjaga keberlanjutan kehidupan manusia. Dan juga memerlukan anak untuk menghibur dirinya. Memerlukan anak untuk merawat dia ketika sudah tua. Memerlukan anak untuk mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh itu semuanya. Makanya Allah tidak punya anak. Dan ini adalah bantahan untuk orang-orang yang menganggap bahwa Allah punya anak. Seperti siapa? Orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa anak Allah adalah Uzair. Atau orang-orang Nasrani yang mengatakan anak Allah adalah Isa. Atau orang-orang musyrikin Arab yang mengatakan bahwa anak Allah adalah para malaikat. Ya, anak Allah adalah para malaikat. Kemudian apalagi kesempurnaan Allah, walam yakun lahu syarikun fil mulk. Salah satu sisi kesempurnaan Allah bahwa Allah itu tidak ada sekutu di dalam kekuasaannya, di dalam pengaturan terhadap alam semesta ini. Dan ini adalah bantahan bagi orang-orang yang meyakini bahwa alam semesta ini diatur oleh dua kekuatan. Cahaya dan kegelapan. Kalau orang sana mengatakan yin dan yang. Ya. Tahu kan? Logonya. Ya. Jadi enggak semata sekedar gerakan, ya. Tapi ada makna di balik itu. Bahwa segala keburukan itu dari Tuhan kegelapan dewa kegelapan, dan segala kebaikan itu dari dewa cahaya atau Tuhan cahaya. Dan itu dibantah di dalam ayat ini. Mereka dalam istilah firaq itu dinamakan dengan kelompok as-sanawiyah atau as-sanawiyah. As-sanawiyah dari kata isnain, ya. Jadi yang meyakini adanya dua kekuatan, yang meyakini adanya dua Tuhan. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Kemudian apa kata Allah? Walam yakun lahu waliyun minadzul. Dan Allah juga tidak butuh adanya pembantu, wali, adanya penasehat, adanya menteri. Allah enggak butuh itu semua. Minadzulli, yang membutuhkan adalah sosok-sosok yang lemah, yang tidak bisa melaksanakan apa yang dia inginkan tanpa adanya pertolongan dan bantuan dari selain dirinya. Jadi ketika ada presiden, ada raja, ada penguasa, dia punya penasehat, dia punya penolong, dia punya menteri, dia punya macam-macam ini pembantu semuanya ini, itu sejatinya menunjukkan kelemahan dari si pemimpin itu. Karena dia tidak bisa untuk menjalankan seluruh roda pemerintahan sendirian, tidak mungkin. Maka dia membutuhkan pertolongan dan bantuan dari A, B, C, D. Bahkan saking lemahnya sebagian pemimpin, justru yang lebih berkuasa adalah siapa? Para pembantunya itu. Yang lebih dominan justru malah para penasehatnya itu. Jadi dia hanya kayak semacam boneka saja. Nah itu tidak berlaku bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakun lahu waliyun minadzul. Jadi Allah tidak lemah, sehingga membutuhkan dan memerlukan bantuan dari makhluk-makhluk yang enggak. Allah sama sekali tidak seperti itu. Bagaimana dengan para malaikat yang ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk tugas A, B, C, D, E? Ada yang ditugasi sama Allah untuk mencabut nyawa makhluknya. Ada yang ditugasi Allah untuk apa? Mencatat apa yang dilakukan oleh makhluknya. Ada yang ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk menanya di alam kubur. Ada yang ditugasi oleh Allah untuk menjaga neraka. Ada yang ditugasi oleh Allah untuk menjaga surga. Itu katanya Allah enggak punya pembantu. Nah itu para malaikat. Gimana jawabannya? Hah? Gimana jawabannya? Hah? Kok sepi? Allah Azza wa Jalla menugasi para malaikat-malaikat tadi bukan karena Allah membutuhkan mereka, tapi untuk menunjukkan kemuliaan makhluk-makhluk tadi. Dalam rangka apa? Hah? Menunjukkan kemuliaan makhluk-makhluk tadi. Jadi Allah Azza wa Jalla ingin menerangkan kepada kita bahwa mereka makhluk-makhluk mulia. Makanya apa kata Allah tentang malaikat? Bal ibadun mukromun. Mereka adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan. apakah mendapatkan tugas itu menunjukkan bahwa yang ditugasi itu mulia? Hah? Ya tergantung. Tergantung apa? Siapa yang memberi tugas dan apa tugasnya? Ya. Ya, pertanyaannya, yang memberi tugas malaikat siapa? Allah yang Maha Mulia. Dan tugas yang diberikan? Tugas-tugas yang mulia. Maka wajar seandainya penugasan yang Allah berikan kepada malaikat bukan untuk menunjukkan bahwa Allah membutuhkan malaikat tadi. Justru Allah ingin ngasih tahu bahwa ini makhluk-makhluk mulia. Makanya diberi tugas yang mulia oleh Zat yang Maha Mulia. Makanya ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang malaikat siang dan malaikat malam, ya, yang ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencatat amalan manusia, saat malaikat siang bergantian dengan malaikat malam, malaikat siang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, lalu ditanya sama Allah, "Kaifa taraktum ibadi?" Dan salah satu riwayat menyebutkan, "Wa huwa a'lamu bihim." Jadi Allah Azza wa Jalla nanya kepada para malaikat, saat kalian tinggalkan hamba-hambaku, mereka lagi ngapain? Pertanyaan itu bukan karena Allah tidak tahu. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, wa huwa a'lamu bihim. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah nanya bukan karena tidak tahu. Allah itu lebih tahu. Tapi untuk memberitahukan kepada kita bahwa malaikat-malaikat tersebut tahu apa yang kita kerjakan. Sehingga ditanya sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Untuk memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa malaikat-malaikat tersebut akan menjawab seperti apa yang dia saksikan. Makanya buat orang-orang yang beriman, malaikat itu akan menjawab, taraktu ibadi wahum yusallun. Kami tinggalkan hamba-hambamu, taraktu ibadak wahum yusallun. Kami tinggalkan hamba-hambamu wahai Rabbi ketika mereka sedang salat. Taib. Kemudian Allah Azza wa Jalla tutup ayat ini dengan firman-Nya, wa kabbirhu takbira. Dan agungkanlah Allah dengan pengagungan yang maksimal. Jadi orang yang menganggap bahwa Allah itu punya anak, dan orang-orang yang menganggap bahwa Allah itu punya sekutu, serta orang-orang yang menganggap bahwa Allah itu punya penolong, berarti orang-orang tadi tidak mengagungkan Allah. Makanya tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa orang berbuat syirik sejatinya telah menghina Allah Azza wa Jalla, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah tutup ayat ini, wa kabbirhu takbira. Agungkan Allah. Karena sejatinya anggapan-anggapan yang tadi dilakukan oleh banyak orang, entah itu yang meyakini bahwa Allah punya anak, atau yang meyakini bahwa Allah itu punya sekutu, atau yang meyakini bahwa Allah itu ada yang menolongnya karena kebutuhan Allah, mereka sejatinya tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya. Baik. Lanjut.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Ayat yang kedua adalah ayat yang ada di dalam surat At-Taghabun ayat 1. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka firman-Nya dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, yusabbihu lillah, mensucikan Allah. Mensucikan dari apa? Mensucikan dari kekurangan dan aib. Jadi Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak punya kekurangan dan sama sekali tidak punya aib. Dan salah satu kekurangan dan aib itu adalah ketika diyakini Allah punya sekutu. Itu aib itu. Lahu al-mulku wa lahul hamdu. Apa terjemahannya? Apa? Hanya milik Allah kekuasaan dan hanya milik Allah pujian. Kenapa ada kata hanya? Hah? Nah, karena di sini ada takdim mahakuhu at-takhir. Aslinya gimana? Al-mulku lahu walhamdu lahu. Aslinya seperti itu. Ketika didahulukan lahul mulku walahul hamdu, maka maknanya, terjemahannya jadinya adalah hanya milik Allah kekuasaan. Emang selain Allah enggak punya kekuasaan? Hah? Punya. Berarti ayat ini benar enggak? Benar. Katanya hanya milik Allah kekuasaan. Gimana sih? Hmm? Kekuasaan mereka dikasih sama Allah. Kekuasaan mereka dikasih sama Allah. Buktinya dikasih apa? Kapan aja bisa diambil. Nunggu selesai masa jabatan? Belum tentu. Di tengah-tengah masa jabatan bisa diambil sama Allah. Dengan cara apa? Ya dicabut nyawanya. Sama siapa? Sama. Ya. Nah itu ada presiden seumur hidup. Ya itu terbatas. Terbatas dengan hidup. Kan presiden seumur hidup. Bukan seumur. Bukan selama-lamanya kan. Begitu hidupnya habis ya sudah. Berarti kekuasaannya habis. Lahul mulku. Hanya milik Allah kekuasaan. Karena kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk sejatinya adalah pemberian dari Allah. Tayyib. Walahul hamdu. Dan hanya milik Allah pujian. Apakah tidak ada makhluk yang terpuji? Ada? Ada atau tidak makhluk yang terpuji? Ada. Nah terus, kenapa dikatakan di sini pujian hanya milik Allah? Karena hal-hal yang membuat makhluk itu terpuji, itu juga dari siapa? Dari Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpuji. Namanya terpuji, akhlaknya terpuji, perilakunya karena seluruh hal-hal baik itu dikaruniakan oleh Allah kepada beliau. Orang yang terpuji fisiknya pun juga sama. Orang yang tampan, ketampanannya dari Allah. Orang yang cantik, kecantikannya dari Allah. Bunga yang indah, keindahannya dari Allah. Pemandangan yang indah itu pun diciptakan oleh Allah. Sehingga sejatinya memang betul bahwa pujian itu hanya milik Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Azza wa Jalla maha kuasa atas segala sesuatu. berbeda dengan makhluk yang kekuasaannya sangat terbatas sekali. Nah, disinilah yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi kita harus mempelajari kemahakuasaan Allah dan mengajarkannya kepada umat. Sebagaimana kita harus mempelajari betapa lemahnya kekuasaan dan kemampuan selain Allah, dan kita ajarkan itu kepada umat. Sehingga harapannya umat ini meninggalkan kesyirikan dengan suka rela, dengan kesadaran. Memang enggak pantas kita ini menyembah selain Allah. Karena satu-satunya yang ala kulli syai'in qadir adalah Allah. Selain makhluk, belum tentu apa yang dia inginkan akan terjadi. Lanjut.
0: Assalamualaikum ilaikum qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
1: نعم. Ayat yang ketiga penulis sampaikan dari surah apa nih, Al-Furqan, ayat berapa? Ayat 1 sampai 2, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, Tabarakalladzi nazzalal Furqan. Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Apa itu Al-Furqan? Al-Qur'an. Ala 'abdihi, kepada siapa? Kepada hambanya. Siapa hambanya di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Kenapa Al-Qur'an dinamakan Al-Furqan? Karena dengan Al-Qur'an itu kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang adil, mana yang zalim. Mana kegelapan dan mana cahaya. Mana petunjuk, mana kesesatan. Itu sebabnya kenapa Al-Quran dinamakan Al-Furqan. Ala abdihi, kepada hambanya. Yang dimaksud dengan hambanya di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Label hamba itu adalah pujian atau celaan. Label hamba itu pujian atau celaan. Tergantung hamba siapa dan tergantung dalam konteks apa. Kalau hamba sesuatu yang rendah, maka itu adalah celaan. Contohnya, hamba dunia, itu celaan. Makanya Allah Azza wa Jalla, makanya Rasulullah SAW bersabda, Ta'isa Abdud Dirham, celakalah hambanya perak. Berarti itu celaan. Kalau yang dimaksud hamba dari sosok yang maha mulia yaitu Allah, maka itu adalah pujian. Nah, di sini Nabi kita Muhammad SAW dijuluki dengan hamba. Apakah ini pujian? Iya. Karena di sini Nabi SAW dikatakan hambanya Allah. Dan konteksnya adalah membicarakan tentang kitab suci yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Jadi konteksnya lagi bahas tentang turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran sesuatu yang sangat mulia. Kemudian di sini Nabi SAW dinisbatkan sebagai hambanya Allah dan Allah Maha Mulia. Kemudian apa kata Allah? Liyakuna lil'alamina nadhira. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa Al-Qur'an yang itu adalah Al-Furqan? Jawabannya liyakuna lil'alamina nadhira. Agar beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi pengingat untuk semua alam semesta. Dan ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan untuk seluruh alam semesta. Artinya apa? Artinya setelah diturunkannya Islam, semua orang harus beragama Islam. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan liyakuna lil'alamina nadhira. Karena Al-Quran diturunkan sebagai peringatan untuk seluruh alam. Dan di sini Allah tidak mengatakan liyakuna lil arabi nadhira. Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab. Enggak. Makanya aneh sebagian golongan yang selalu menggembar-gemborkan rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Tapi tidak menganggap bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang hak. Itu aneh. Lil alamin itu artinya apa? Lil alamin artinya untuk semuanya, untuk alam semesta. Lebih tegas lagi adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana beliau sallallahu alaihi bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 kelebihan. 5 keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada seluruh nabi sebelumku. Salah satu dari 5 itu adalah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi kaffah. Seluruh nabi sebelumku diutus oleh Allah untuk kaumnya saja, sedangkan aku, yaitu siapa, Rasulullah SAW, diutus untuk semua manusia. Berarti Yahudi, agama Yahudi, agama Nasrani itu adalah khusus untuk Bani Israel. Karena kaumnya Nabi Isa dan kaumnya Nabi Musa adalah siapa? Bani Israel. Sedangkan Rasulullah SAW, kaum yang saat itu diutus bangsa Arab. Apakah syariat yang dibawa oleh Rasul hanya untuk bangsa Arab? Jawabannya tidak. Apa dalilnya? Hadis tadi. Ketika Nabi SAW membedakan antara ajaran yang dibawa oleh beliau dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum beliau. Kalau Nabi-Nabi sebelum beliau membawa ajaran yang memang khusus untuk kaum yang dihadapi oleh Nabi-Nabi tadi, sedangkan Al-Quran dibawa oleh Rasul SAW untuk seluruh manusia. Apa artinya? Wabu'istu ilan nasi kafah. Aku diutus untuk seluruh manusia. Artinya, setelah Rasul SAW diutus membawa agama Islam, semuanya harus masuk Islam. Buktinya apa? Sabda Nabi SAW yang lainnya, yang ada dalam Sahih Muslim, di mana beliau SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Setelah aku diutus, kata Nabi SAW, kok ada orang Yahudi dan Nasrani sudah dengar bahwa aku telah diutus, lalu dia mati dan tidak mengimani apa yang aku bawa, yaitu Islam. Dia sudah mengenal, mendengar bahwa Muhammad SAW diutus, tapi dia enggak mau beriman, sampai mati pasti masuk neraka. Illa kana min ashabin nar. Berarti semuanya harus masuk Islam. Ya, kewajiban kita adalah mendakwahkan apa? Islam. Dengan cara yang baik. Mereka menerima, alhamdulillah. Mereka tidak menerima, mereka tanggung sendiri. Resiko dari tidak mau mengikuti ajaran Islam. Jadi prinsip ini harus kita yakini dan harus kita jelaskan kepada umat Islam. Inna dina innallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Ini harus kita jelaskan. Prinsip dasar yang sudah mulai pudar dan berusaha untuk dikikis terus. Jadi Islam itu diserang dari banyak sisi. Sekarang sudah mulai muncul orang, jangan katakan Islam paling benar. Jangan memonopoli apa? Kebenaran. Sudah mulai, ini yang ngomong umat Islam sendiri. Enggak cuma keyakinan itu, termasuk Al-Qur'annya juga mulai diotak-atik. Mulai dari keotentikan Al-Qur'annya itu sendiri, sampai apakah benar-benar Al-Qur'an ini firman Allah. Sehingga ada yang mengatakan Al-Qur'an adalah firman Allah dan sabda Nabi SAW. Karena selama ini, salah satu sisi kekuatan umat Islam adalah keyakinan mereka tentang kesucian Al-Qur'an. Keyakinan mereka tentang kesakralan Al-Qur'an. Sehingga kalau dikatakan ini sudah firman Allah. Dah ya. Nah sekarang ini mulai diutak-utik lagi. Ketika mereka berhasil menggolkan pemahaman bahwa Al-Qur'an bukan firman Allah subhanahu wa ta'ala, di situ nanti kesucian, kesakralan Al-Quran di hati kaum muslimin akan berkurang jauh. Sehingga mereka tidak lagi menghargai apa? Al-Quran. Dan itulah yang diinginkan oleh mereka. Kaum muslimin tidak punya buku panduan yang mereka hargai, mereka hormati. Maka tantangan dakwah itu berat. Kita harus menguatkan ilmu kita. Jangan ngantuk-ngantukan. Ketika apa? Hah? Ketika taklim. Umat menunggu. Baik. Setelah itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa keistimewaannya. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, satu. Walam yattakhid waladan, dua. Walam yakun lahu syarikun fil mulki, tiga. Wa khalaqa kulla syai'in, empat. Ya, jadi di sini setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang diturunkannya Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang keistimewaan dan kelebihannya. Di antara keistimewaannya, alladzi lahu mulku samawati wal ard, bahwa kerajaan langit dan bumi itu adalah hanya milik Allah. Karena Allah saja yang mengatur secara mutlak apa yang ada di langit dan bumi. Walam yattakhid waladan, sudah kita jelaskan bahwa Allah tidak punya anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulk, dan Allah tidak ada sekutu dalam kekuasaannya, ini juga sudah kita jelaskan tadi. Wa khalaqa kulla syai', dan Allah juga menciptakan segala sesuatu. Berarti selain Allah adalah makhluk. Kalau makhluk berarti enggak berhak untuk disembah. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi kenapa Allah Azza wa Jalla menyampaikan firman-Nya wa khalaqa kulla syai'? Ya. Setelah Allah berfirman walam yattakhid waladan walam yakun lahu syarikun fil mulk, untuk menjelaskan bahwa sekutu-sekutu itu sejatinya adalah makhluknya Allah. Karena makhluknya Allah, maka tidak berhak untuk disembah. Faqaddarahu taqdira. Kemudian Allah Azza wa Jalla menakdirkan segala sesuatu. Mulai dari ajal kita, rizki kita, kebahagiaan kita, ataupun kesengsaraan kita, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut ayat yang keempat.
0: Assalamualaikum ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd, subhanallahi 'amma yasifun, alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun.
1: Kemudian penulis membawakan ayat yang keempat, ini ada dalam surat apa itu? Al-Mu'minun, ayat berapa? 91 sampai 92. Ayat ini aslinya dalil nakli atau dalil akli? Ayat ini aslinya dalil nakli atau dalil akli? Hah? Aslinya dalil nakli. Wong ayat Al-Quran kan nakli. Cuman memuat dalil akli. Jadi ternyata dalil akli itu juga banyak ada di dalam Al-Quran. Ada satu tesis atau disertasi yang ana rekomendasikan untuk antum baca.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Nata bramaki. Kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu dede rantasana kuliah.
4: Kami tue di sana kone di bypass di Fun Variasi.
5: The Fun Variasi Specialist Car Stylist melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
6: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Lazis Muas menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
8: Khudh min amwalihim sadaqatan.

0: Anda ke kantor Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Lazis Muaz, kode bank 451, melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
1: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
2: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
1: Memangnya ada, kah?
2: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
3: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
4: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia, bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik, saya mengharapkan wajahmu ya Allah, saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu

0: untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran.
1: Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan,
0: agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
2: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
1: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
2: Jadi enggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang. Sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
1: Haula'i dhalamah. Mereka orang-orang zalim yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mensyirikkan sang penciptanya. Bisa makan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka. Dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
2: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.
3: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
2: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
1: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
2: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3
1: FM
2: Radio Muas Binjabal
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94,3 FM Radio Muas Binjabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
0: Radio Mu'adh Bin Jabal. Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal, dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM.

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai satu tahun. maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis, wajib dizakati sebesar nilai rumah, dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
4: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut, dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
3: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut.
4: Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
6: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
5: Oh iya betul.
0: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Mobile Legends. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
7: Ye.
8: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
7: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
8: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
7: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
8: Sudah kelas 5 SD.
7: Sudah besar itu.
8: Iya, betul. Hanya sama secarikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
7: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
8: Ada juga. Pasti mahal itu.
7: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
8: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
7: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
8: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
7: Oke, kita sama-sama mis aja pergi, nah. Saya bawa juga anakku.
9: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
10: Assalamualaikum,
11: Komandan. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
10: apa kita bikin?
12: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
11: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
12: Baru bagaimana motorku?
10: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
12: Ayo. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
10: Masya Allah.
11: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
12: Yang di mana itu?
11: Itu The Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
12: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
0: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas. FM Radio Mu'ad Bin Jabal.
13: Qudwatun Nabawiyah.
14: An Abi Abdullah An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhuma qal: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
15: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun Nabawiyah.
14: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aws ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: ad-din an-nasiha. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
15: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
15: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala,

0: Alam bersabda, "Apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya, kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin,

0: Kemarin nyarinya makanan Indonesia, tiba di Indonesia kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah ada dapur Caca yang bisa ngobatin, apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
0: Masya Allah komplit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
3: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: 94.3 FM Radio Mu'az Min Jabar Kendari. Ikhwatal iman, sahabat Mu'az dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, masih menemani sahabat Mu'az kalian di kesempatan sore hari yang begitu tenang ini. Sahabat Mu'az dimanapun Anda berada, ketika melihat sebuah bangunan yang kokoh dan berdiri tegak selama bertahun-tahun, seringkali yang kita kagumi adalah bentuk luarnya. Padahal kekuatan sebuah bangunan tentu tidak ditentukan oleh apa yang terlihat saja, melainkan oleh bahan-bahan yang digunakan sejak awal pembangunan itu. Tidak sedikit ya bangunan yang tampak bagus saat baru selesai dibangun, tetapi kemudian bahkan selang beberapa waktu, beberapa tahun kemudian mulai muncul masalahnya. Mungkin atapnya yang mudah rusak, rangkanya yang cepat berkarat, atau struktur yang tidak lagi sekuat saat pertama kali didirikan. Seringkali penyebabnya bukan karena desain yang salah, melainkan karena pemilihan material yang kurang tepat sejak awal. Dan dalam dunia konstruksi, keputusan yang diambil di awal pembangunan bisa menentukan umur bangunan dalam jangka panjang. Karena itu, memilih bahan bangunan bukan sekedar soal harga, tetapi juga soal kualitas ketahanan dan keamanan bagi keluarga maupun usaha yang berada di dalamnya. Nah, berbicara tentang kebutuhan material bangunan yang berkualitas dan terpercaya, maka sahabat semua dimanapun Anda berada, pilihannya adalah Kencana. Kini hadir solusi terbaik untuk rangka atap rumah, masjid, maupun bangunan keluarga sahabat Mu'az. Dengan produk unggulan baja ringan Kencana dan rangka atap baja ringan Kencana. Mengapa memilih Kencana? Karena baja ringan Kencana dikenal dan terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, lebih efisien dibandingkan material konvensional. Sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Jadi, jangan salah pilih material bangunan, pilihlah yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan baja ringan Kencana di toko bangunan terdekat atau kunjungi cabang kami di Jalan Raden Suprapto nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Untuk info pemesanan dapat dihubungi 0811-3338-6767. Info pemesanan hubungi 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Ikhwatal iman, sahabat Mu'az dimanapun Anda berada, menemani waktu sore sahabat Mu'az sekalian yang begitu tenang. Maka salah satu cara kita memanfaatkan waktu ini adalah dengan kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lain dan tidak bukan memanfaatkannya dengan kita berzikir petang. Oleh karena itu sahabat muat, dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan di ruang dengan sahabat muat program zikir petang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetapkan terus radio sahabat muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Azkarul Masa. A'u

بعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Simak dan saksikan program Obser, obrolan seputar remaja. Membahas perihal Islam dan remaja dengan konsep yang kekinian. Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun Hafizahullah Ta'ala.
2: Persepsi dia tentang masalah itu apa sih sebenarnya?
3: Nah.
2: Ya. Dan kebaikan itu apa sih sebenarnya? Kalau dia menganggap yang menjadi masalah adalah ketika kita sakit, ketika kita kecewa, ketika kita kehilangan, ketika kita... Itu adalah masalah bagi dia. Menurut dia itulah masalah sebenarnya bagi dia. Maka ketika itu hilang, dia merasa saya tidak punya masalah lagi.
3: Iya.
2: Tapi kalau orang beriman, yang menjadi masalah yang paling utama masalah amalan.
3: Betul.
2: Ketika dia jauh dari Allah, ketika dia melakukan perbuatan dosa, itu masalah bagi dia.
1: Rutin setiap hari Kamis, pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Ajukan pertanyaan Anda tentang syariat Islam melalui via WhatsApp 0852-55500-943. Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: 94,3 FM Radio Muad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali menemani ruang dengar sahabat Muad sekalian di sore hari yang penuh keberkahan ini, yang tentunya telah menunjukkan pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Maka kembali sahabat Muad sekalian, kami menyapa bagi sahabat Muad yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pulang setelah bekerja di kantor, ataupun juga bagi sahabat Muad yang saat ini sudah mulai lelah dari aktivitas sore hari kita semua. Dan juga tak lupa kami menyapa sahabat Muaz yang mungkin saat ini masih beraktivitas di rumah masing-masing. Apapun kegiatan kita di sore ini sahabat Muaz, untuk jangan sampai kita lupakan bahwasannya sore hari adalah waktu yang sangat istimewa. Waktu di mana begitu banyak amalan yang dapat kita kerjakan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tentunya bukan hanya kita akan rasakan di dunia, tetapi juga akan kita rasakan di akhirat kelak. Dan untuk itu, sahabat Muaz, mungkin dari sebagian kita yang belum mengamalkan amalan zikir petang, untuk mari bersama-sama kita amalkan terlebih dahulu amalan zikir petang. Dan jika sudah, maka kembali sahabat Muaz, mari kita isi waktu sore kita dengan sesuatu yang bermakna. Dan insya Allah ta'ala kembali menemani ruang dengar sahabat Muaz bersama dengan saya Aki Iyad, yang insya Allah akan bersama dengan sahabat Muaz selama kurun waktu 3 jam ke depan. Dan untuk mengawali program perjumpaan kita di sore ini, akan kembali bersama-sama kita mendengarkan program Salam Sapa Anak Soleh. Namun kalau Allah masyafa'al, pada perjumpaan kita di sore ini, program ini akan didengarkan dalam bentuk penyiaran ulang. Oleh karenanya, sahabat Muaz, jika terdapat kesalahan penyebutan waktu, event ataupun tempat, ini karena dalam program penayangan ulang. Maka langsung saja kembali bersama kita dengarkan program Salam Sapa Anak Soleh berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Teman-teman.

0: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
1: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya maka itu riba.
2: Program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3
1: diharamkan oleh Islam.
3: Saya kan sholat, saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit, riba semuanya besar.
4: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه

0: الله البيع وحرم الربا.
1: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di kesempatan sore hari ini kita bersama dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang kembali hadir menemani ruang dengar Anda seperti biasa di sore hari. Dan insyaallah kita akan kembali membagikan hal-hal yang insyaallah bermanfaat bagi kita sekalian seputar ilmu pengetahuan, dan juga tentunya kita akan mendengarkan keseruan dari adik-adik kita, yaitu adik-adik dari SDTK Mu'adz bin Jabal yang insyaallah akan kembali menjadi talent di sore hari ini, menjadi peserta untuk kita kuis dan berebut poin sebanyak-banyaknya, sekaligus kita akan mendengarkan keseruan dari jawaban-jawaban mereka nantinya. Dan masya Allah tentu kita akan mendengarkan keseruan mereka. Nah, di kesempatan program Salam Sapa Anak Soleh hari ini, alhamdulillah telah kita ditemani oleh adik-adik dari SDTK Mu'adz bin Jabal. Dan langsung saja kita sapa kedua adik kita di sore ini. Assalamualaikum. Saya ulangi, kasih nyaring ya suaranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, alhamdulillah. Kalau samping kanan saya ini siapa namanya?
4: Syahid.
3: Syahid, siapa nama lengkapnya Syahid?
4: Ayatullah Syahid.
3: Ayatullah Syahid. Dari kelas?
4: 5A.
3: Dari kelas 5A. Kalau samping kiri ini siapa?
5: Iyas Khalis Mujahid.
3: Iyas?
5: Khalis Mujahid.
3: Iyas Khalis Mujahid dari kelas?
5: 5B.
3: 5B. Panggilannya?
5: Iyas.
3: Iyas. Kalau yang kanan tadi siapa panggilannya?
4: Syahid.
3: Syahid panggilannya ya. Taib. Ini sebelumnya sudah pernah kenalan atau sudah ketemu? Sering ketemu di sekolah?
5: Iya, agak jarang sih.
3: Agak jarang. Karena beda kelas ya pastinya. Masya Allah. Kalau Syahid, rumahnya di mana?
4: Di Wawua, Jalan Budi Utomo.
3: Wawua, Jalan Budi Utomo. Wah, lumayan dekat dengan saya tuh berarti. Kalau Iyas?
5: Tipulu Jalan Kadue.
3: Tipulu Jalan Kadue. Oh, bagian Tipulu. Lumayan jauh ya dari sini. Berapa menit biasa dari rumah ke sekolah?
5: Sekitaran 10-15.
3: 10-15 menit. Kalau datang sekolah setiap harinya, biasanya diantar atau bagaimana?
5: Diantar.
3: Diantar sama ibu atau abi? Abinya atau uminya?
5: Umi.
3: Sama umi. Pulangnya?
5: Umi juga.
3: Dijemput juga. Kalau Syahid, biasanya datang sekolah?
4: Sama diantar sama abi. Biasanya diantar abi atau umi.
3: Oh, biasa diantar sama abi atau umi. Iya. Kalau pulangnya?
4: Sama.
3: Sama, dijemput juga. Masya Allah. Dan kalau Syahid sendiri, hobinya apa? Laki-laki pasti punya hobi. Main bola. Oh, kalau main bola biasanya jadi apa? Striker, jadi defender atau back atau keeper, atau mungkin hanya jadi penonton? Jadi apa?
4: Biasanya sih striker.
3: Striker. Berarti sering cetak gol. Kalau idolanya, kalau pasti pemain yang namanya hobi bola pasti ada semacam yang diidolakan pemain bola. Siapa idolanya? Ada enggak idolanya? Yang sering cetak gol gitu, sering dilihat cetak gol. Ada? Enggak ada ya?
4: Enggak ada.
3: Oh, enggak ada. Berarti hanya mengidolakan diri sendiri. Oh, Masya Allah. Jadi motivasi diri sendiri untuk banyak cetak gol. Kalau ia sendiri hobinya apa?
5: Sama, main bola.
3: Main bola. Posisinya apa?
5: Biasa kiper kalau tidak back.
3: Oh, kiper kalau tidak back. Kalau idolanya ada enggak main bola?
5: Enggak ada
3: juga. Betul-betul. Jadi yang tentunya wajib untuk kita idolakan, siapa yang wajib kita idolakan? Ini pertanyaan deh untuk adik Iyas dan Syahid. Siapa yang wajib untuk kita idolakan?
5: Diri sendiri.
3: Salah. Yang wajib untuk kita didolakan adalah
5: Nabi Muhammad.
3: Betul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apapun mungkin hobi kita, tetap kita harus mengidolakan Rasulullah karena kehidupan kita ini diatur oleh syariat Islam, tah? Betul? Oke. Dah, di kesempatan kali ini kita akan langsung saja mendengarkan ilmu pengetahuan yang akan dibagikan oleh kedua teman kita, yaitu Syahid dan juga Iyas. Dan kita tanya dulu deh, apa tema yang akan mereka bawakan? Kalau Syahid, apa tema yang akan dibacakan sore ini?
4: Khulafaur Rasyidin, para pemimpin setelah Rasulullah.
3: Khulafaur Rasyidin, para pemimpin setelah Rasulullah. Masya Allah, seputar Islam dan tentunya seputar para pemimpin yang berarti mereka adalah khalifah tentunya. Kalau Iyas, apa temanya?
5: Kayu hitam Sulawesi yang keren.
3: Kayu hitam Sulawesi yang keren. Kayu apa itu ya? Nanti kita simak kalau sudah dibacakan. Oke, kalau begitu sahabat Mu'adz dan adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan ensiklopedia yang akan dibacakan oleh kedua teman kita di sore ini. Kita pertama dengarkan dari adik Syahid yang merupakan perwakilan dari kelas 5A. Silahkan.
4: Khulafaur Rasyidin, para pemimpin setelah Rasulullah. Assalamualaikum sahabat Mu'adz. Insyaallah kali ini saya akan membacakan kisah tentang Khulafaur Rasyidin, para pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disimak ya, sahabat Mu'adz, setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar menentukan pemimpin baru yang dapat menjaga persatuan dan melanjutkan perjuangan dakwah Islam. Proses pemilihan pemimpin ini terjadi dalam pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah yang menjadi tempat para sahabat berkumpul untuk bermusyawarah. Abu Bakar As-Siddiq akhirnya terpilih sebagai khalifah pertama karena ketokohannya, kedekatannya dengan Nabi, dan pengakuan dari kaum Muhajirin dan Ansar. Keputusan untuk memilih Abu Bakar didasarkan pada perannya selama hidup Nabi, termasuk saat beliau ditunjuk sebagai imam sholat ketika Nabi sakit. Selain itu, Abu Bakar dikenal memiliki sifat jujur, kebijaksanaan, dan kemampuan memimpin yang membuatnya diterima oleh mayoritas Islam. Dalam pidatonya setelah diangkat, Abu Bakar menyatakan bahwa dirinya bukanlah yang terbaik di antara umat, tetapi ia bersedia menerima tanggung jawab dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin, yang berarti para pemimpin yang mendapat petunjuk, adalah gelar yang diberikan kepada empat khalifah pertama Islam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan mereka dikenal dengan kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Masa ini menjadi contoh ideal dalam sejarah pemerintah Islam. Penelitian modern menyoroti pentingnya peran Saqifah Bani Sa'idah dalam membentuknya konsep syura atau musyawarah sebagai prinsip kepemimpinan dalam Islam. Meski sempat ada ketegangan antara kaum Muhajirin dan Ansar terkait siapa yang lebih berhak memimpin, proses ini akhirnya menghasilkan konsensus. Keberhasilan Abu Bakar menyatukan umat Islam menjadi bukti kekuatan musyawarah dalam menghadapi perpecahan. Masya Allah, demikianlah sahabat Mu'adz sekilas tentang Khulafaur Rasyidin, para pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat ya.
3: Baik, kita telah dengarkan dengan tema pembahasan apa tadi?
4: Khulafaur Rasyidin.
3: Khulafaur Rasyidin, para pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentunya kita ketahui bagaimana pertama Rasulullah diutus, kemudian setelah itu ketika beliau wafat harus ada yang gantikan. Nah, para pemimpin ini setelah Rasulullah itulah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, dan tentu pemilihannya ditunjuk ya, seperti yang dibacakan oleh Ali Syahid tadi, ditunjuk satu persatu siapa sahabat yang terbaik untuk memimpin. Nah, kalau kakak pernah dengar juga dari Ustadz, untuk adik-adik kita, adik Syahid dan adik Iyas, untuk diketahui, yang pertama kan kita ketahui pemimpin pertama Abu Bakar Siddiq. Karena saat itu memang seluruh sahabat bersepakat, orang terbaik setelah Rasulullah yaitu Abu Bakar Siddiq. Nah, setelah Abu Bakar Siddiq wafat, digantikan oleh pemimpin setelahnya yaitu Umar bin Khattab. Sahabat yang lain juga sepakat bahwa orang terbaik setelah Abu Bakar yaitu Umar, sehingga langsung ditunjuk mereka berdua tuh sebagai pemimpin-pemimpin berikutnya. Dan setelah itu ditunjuk kembali juga Utsman bin Affan, dan yang terakhir
4: Ali bin Abi Thalib.
3: Masya Allah, itulah Khulafaur Rasyidin, para pemimpin setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adik Iyas atau Iyas, apa tema yang akan dibacakan kali ini?
5: Kayu hitam Sulawesi yang keren.
3: Kayu hitam Sulawesi yang keren. Pernah lihat enggak kayu hitam ini?
5: Pernah, bahkan ada.
3: Pernah? Ada. Lihat di mana? Lupa.
5: Punya barangnya.
3: Oh, punya barangnya. Masya Allah. Kalau begitu langsung saja kita dengarkan dulu tema atau ensiklopedi yang akan dibacakan oleh adik Iyas. Silahkan.
5: Kayu hitam Sulawesi yang keren. Assalamualaikum sahabat Mu'adz. Insya Allah kali ini saya akan membagikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan menambah wawasan kita, yaitu mengenai kayu hitam Sulawesi yang keren. Disimak ya teman-teman, kayu hitam Sulawesi adalah sejenis pohon penghasil kayu mahal dari suku Ebonian. Nama ilmiahnya adalah Diaspyros celebica, yakni diturunkan dari kata celebes, yaitu Sulawesi, dan merupakan tumbuhan endemik daerah Palu, Sulawesi Tengah. Pohon ini menghasilkan kayu yang berkualitas sangat baik. Warna kayu coklat gelap, kehitaman, atau hitam berbelang-belang kemerahan. Dalam perdagangan internasional, kayu hitam Sulawesi ini dikenal sebagai Makassar Ebony, Coromandel Ebony, Striated Ebony, atau juga Black Ebony. Nama-nama lainnya di Indonesia diantaranya kayu hitam Toetandu, Sora, kayu lontong, dan kayu maitong. Kayu hitam berat dengan berat jenis melebihi air sehingga tidak dapat mengapung di air. Kayu hitam Sulawesi terutama digunakan untuk mabel mahal, ukir-ukiran, dan patung. Alat musik, misalnya gitar dan piano, tongkat, dan kotak perhiasan. Kayu jenis ini hanya terdapat di Pulau Sulawesi, di hutan primer pada tanah liat, pasir, atau tanah berbatu-batu yang mempunyai drainase yang baik. Dengan ketinggian mencapai 600 meter di atas permukaan laut, secara alami, kayu hitam Sulawesi ditemukan baik di hutan hujan tropika maupun di hutan peluruh. Kayu ini telah diekspor ke luar negeri semenjak abad ke-18. Pasar utamanya adalah Jepang. Pasar sekundernya adalah Eropa dan Amerika Serikat. Karena perkembangan populasi kayu ini yang lambat dan karena tingginya tingkat eksploitasi di alam, kini kayu hitam Sulawesi telah terancam kepunahannya. Ekspor kayu ini mencapai puncaknya pada tahun 1973 dengan jumlah sekitar 26.000 meter kubik. Dan kemudian pada tahun-tahun berikutnya terus menurun karena kekurangan stok di alam. Untuk melindunginya, kini IUCN menetapkan statusnya sebagai rentan dan CITES memasukkannya ke dalam Appendix 2. Masya Allah ya, luar biasa kan sahabat Mu'adz, kayu yang tergolong mahal ini khas dari pulau kita loh, Pulau Sulawesi. Kayu ini banyak digunakan untuk ukir-ukiran mahal, tapi sayangnya kayu ini sudah langka karena selalu dicari untuk dipergunakan. Semoga kita semua menjaga alam sekitar ya, termasuk kayu hitam khas Sulawesi ini. Demikian sahabat Mu'adz, semoga bermanfaat ya.
3: Baik, semoga bermanfaat sahabat Mu'adz. Itu kita dengarkan dengan tema pembahasan
5: kayu hitam Sulawesi yang keren.
3: Kayu hitam Sulawesi yang keren. Dan memang warnanya hitam ya? Pernah lihat? Punya di rumah? Dijadikan sebagai apa?
5: Ada itu semacam kayak
3: apa? Kursi atau ukiran?
5: Ukiran yang ditulis.
3: Oh, yang ukiran yang ditulis nama, yang diukir gitu. Dijadikan kerajinan tangan. Oh, Masya Allah. Dan ini memang khas Sulawesi ternyata. Tidak tumbuh di pulau selain dari Sulawesi. Kemudian juga, satu fakta tadi, kayu ini berat. Beratnya lebih berat dari berat jenis air. Sehingga tidak mengapung. Tidak mengapung di air. Kan ada tuh, kayu yang kita jumpai bisa mengapung di air. Oke. Kita telah dengarkan, kayu hitam Sulawesi yang keren dibacakan oleh adik Iyas. Dan juga tadi, Khulafaur Rasyidin, para pemimpin setelah Rasulullah dibacakan oleh adik syahid. Dan itulah tadi, sahabat Muat sekalian, dua pembahasan ensiklopedia yang telah dibacakan oleh adik-adik dari SDTQ Mu'adz bin Jabal, yaitu adik Syahid dan perwakilan kelas 5A tentunya, dan adik Yas perwakilan kelas 5B. Dan kali ini kita akan langsung memasuki kuis. Yang pertama, kita akan main di kuis sambung ayat. Sudah siap?
4: Sudah.
3: Oke, jadi saya jelaskan sebelumnya peraturannya. Saya putarkan nanti penggalan surahnya, kemudian pas berhenti langsung jawab. Jadi misalnya nih, saya baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Berhenti situ, langsung jawab. Maliki yaumiddin. Oke? Siap. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk di kuis sambung ayat.
6: Sambung ayat Al-Quran.
3: Oke, saya persilahkan ke adik Syahid terlebih dahulu. Syahid, siap?
4: Insya Allah.
3: Insya Allah. Oke, kalau begitu saya putarkan soalnya. Silahkan disimak baik-baik dan disambung setelah surahnya terputus nantinya.
7: A'udzu billahi minasyaitanir rajim.

0: Oke, berarti jawaban dari Syahid benar ya. Kalau gitu kita berpindah lagi ke Iyas. Kita dengarkan ini dan langsung sambung ya. Kalau tidak bisa nanti peluang dioper ke Syahid. Oke, dengarkan lalu sambung ayatnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Silahkan. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wama. Saya putarkan satu kali lagi ya. Oke, disimak dan disambung surah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: で。
1: Wa ma pas?
2: Pas.
1: Pas. Oke, kita oper ke Syahid.
3: Wa ma naqamu minhum illa ayyu minu billahil azizil hamid.
1: Oke, apakah jawabannya sesuai dengan ayat yang kita minta?
0: Wa ma

0: deh.
1: Jadi jawabannya benar. Oke, surah apa ini? Surah? Tahu surah? Surah Al-Buruj. Iya, Al-Buruj. Oke, kalau gitu kembali giliran selanjutnya saya persilakan lagi kepada Syahid. Simak ya, dan jawab, langsung jawab ketika soalnya berhenti. Dengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, benar lagi. Jadi 10 poin lagi untuk Syahid. Masya Allah. Syahid sudah mengumpulkan 30 poin, sementara Yas masih 0. Tidak apa-apa, saya persilahkan lagi dengarkan kali ini soalnya. Dan sambung ya, kalau sudah tahu jawabannya atau ketika soalnya berhenti, silahkan sambung ayatnya. Dengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, berarti jawabannya betul, Masya Allah. Jadi Adik Yas berhasil mengumpulkan 10 poin dari surah apa ini? Surah apa sering sekali? Mungkin di setiap Jumat dibaca ini, setiap salat Jumat. Ah, surah Al-A'la, betul. Dan oke, kalau begitu kita telah selesai di kuis sambung ayat. Dan Syahid mengumpulkan 30 poin dari soal-soal yang diberikan. Kemudian Yas 10 poin. Jadi beda 20 poin. Tidak apa-apa, masih ada kuis-kuis selanjutnya. Masih seru, dan kuis selanjutnya rebutan. Jadi persiapkan diri untuk menjawab nantinya. Dan jangan gugup, bersemangat tentunya. Kita akan main di kuis Kak Muslim, kemudian di kuis Tebak Sahabat, setelah kita dengarkan jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, kita akan kembali setelah jeda. Tetap dengarkan Radio Mas Bin Jabal dalam program Salam Sapa Anak Soleh.
1: Salam Sapa Anak Soleh.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
1: 94,3 FM. Salam Sapa Anak Soleh.
0: Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Dan kembali kita masih ditemani oleh Adik Syahid, perwakilan kelas 5A, dan Adik Yas, perwakilan kelas 5B. Kita masih akan bermain tentunya, bermain kuis bersama mereka. Dan tentu kita akan bermain kuis Anak Soleh atau kuis dari Kak Muslim nantinya. Dan juga kuis tebak nama sahabat. Jadi mari kita dengarkan keseruan mereka dalam berebut menjawab nanti dalam kuis rebutan Kak Muslim dan juga kuis rebutan tebak nama sahabat. Sebelumnya, Syahid dan Iya sudah siap main kuis lagi?
5: Insyaallah.
0: Siap ya, insyaallah. Semangat dong. Siap?
5: Siap.
0: Siap, Masya Allah. Oke, kalau begitu saya ulangi cara menjawabnya. Kalau sudah disebutkan soalnya, jangan tunggu soalnya selesai. Cara jawabnya bagaimana tadi? Cara jawabnya?
6: Angkat tangan, langsung jawab. Bilang nama.
0: Angkat tangan, sebut nama. Jangan langsung jawab. Kalau angkat tangan baru langsung jawab, itu soalnya otomatis saya lempar ke yang lain. Karena langsung jawab, tidak sebut namanya. Oke? Okay? Angkat tangan, sebut nama. Nanti dipersilahkan, baru menjawab. Oke? Okay? Siap?
5: Siap.
6: Siap.
0: Oke, kalau begitu coba kita latihan lagi. 2 tambah 3?
5: Yes. Syahid.
0: Yes, duluan. Siap, berapa?
5: 5.
0: Oke, kalau gitu siap ya?
5: Siap.
0: Oke, jangan tegang ya. Kita santai di sini. Kita berebut. Kalau begitu kita akan langsung dengarkan Kak Muslim. Dan disimak baik-baik karena soalnya nanti muncul dari materi yang dibawakan Kak Muslim. Oke, siap?
5: Siap.
0: Oke, kita dengarkan Kak Muslim.
7: Huhuhuy. Assalamualaikum adik-adik.
6: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah, kembali lagi nih dengan Kak Muslim dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Adik-adik, apa kabarnya nih?
5: Alhamdulillah, sehat.
7: Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, kali ini Kak Muslim akan berbagi ilmu pengetahuan seputar hal-hal yang sangat luar biasa. Dan insya Allah akan menambah ilmu bagi kita sekalian. Huhuhuy, Masya Allah. Semoga ilmu kali ini bermanfaat ya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini Kak Muslim akan berbagi ilmu pengetahuan mengenai rumah es penghuni pulau es. Disimak ya adik-adik, karena setelah ini akan ada kuis anak soleh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah dengar tidak rumah yang seluruhnya terbuat dari es? Itulah iglo. Iglo adalah rumah bangsa Eskimo yang hidup di lingkar kutub utara. Rumah itu bentuknya setengah lingkaran seperti kubah yang seluruhnya terbuat dari es. Iglo dibuat dengan menggali es dan memecahnya menjadi balok-balok es. Balok-balok itu kemudian disusun di sekitar dan di atas lubang bekas galian tadi. Huhuhuy, cara menyusunnya sama seperti menyusun batu bata. Hanya saja tidak perlu bahan perekat, karena balok-balok es yang disusun akan menyatu dengan sendirinya akibat terpaan angin. Huhuhuy, lubang bekas galian salju dijadikan ruangan depan di dekat pintu masuk. Bagian dalam yang lebih tinggi dijadikan ruang keluarga dan ruang tidur. Karena bagian dalam iglo yang lebih rendah merupakan ruangan tempat udara dingin berkumpul. Huhuhuy, ingat, udara dingin yang mempunyai berat jenis tinggi mengalir ke bawah, sedangkan udara panas yang mempunyai berat jenis rendah mengalir ke atas. Huhuhuy, dengan demikian, ruang tidur tetap hangat bila dipasang pemanas, lampu, atau tidur hanya dengan memakai selimut. Huhuhuy, suhu ruangan dalam iglo yang dilapisi kulit hewan bisa 2 derajat Celcius hingga 10 sampai 20 derajat Celcius. Jauh lebih hangat daripada di luar yang bisa mencapai minus derajat Celcius. Huhuhuy, adik-adik, terowongan kecil

0: menahan berat satu orang yang berdiri di atasnya. Huhuhuy, Masya Allah kan adik-adik. Inilah ilmu pengetahuan yang kami bagikan di kesempatan kali ini berkenaan dengan rumah es penghuni pulau es. Semoga bermanfaat ya. Dan adik-adik sekalian, demikian bersama Kak Muslim di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan kembali berjumpa di hari berikutnya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian bersama Kak Muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huhuhuy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huhuhuy. Jadi itulah Kak Muslim yang telah kita dengarkan bawakan materi seputar pengetahuan. Dan sudah disimak kan?
2: Sudah.
1: Sudah. Syahid sudah siap main di kuis anak soleh?
2: Sudah.
1: Sudah. Kalau Iyas?
3: Sudah.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah siap kita langsung saja main di kuis anak soleh.
4: Kuis anak soleh.
1: Dengarkan pertanyaannya dan cara jawabnya tadi bagaimana?
5: Angkat tangan sebut nama.
1: Angkat tangan sebut nama, baru nanti dipersilahkan, baru jawab. Oke, siap? Saya bacakan pertanyaan pertama. Apa tema ilmu pengetahuan yang disampaikan Kak Muslim?
2: Syahid.
1: Syahid duluan. Iya, jangan lupa sebut namanya, oke? Syahid.
2: Rumah es penghuni pulau es.
1: Rumah es penghuni pulau es. Kita tanya Kak Muslim. Apa benar Kak Muslim jawaban dari Syahid?
0: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah, benar. Jadi Syahid dapat 10 poin karena menjawab tema tadi. Apa tadi temanya?
2: Rumah es penghuni.
1: Rumah es penghuni pulau es. Oke, masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Iya, siap ya. Jangan lupa sebut namanya. Oke. Kita bacakan soal yang kedua. Apa nama rumah es yang disebutkan dari kisah Kak Muslim tadi?
3: Yes.
1: Yes, silakan.
3: Rumah iglo.
1: Rumah?
3: Iglo.
1: Rumah iglo. Rumah iglo. Oke, kita tanya Kak Muslim. Apakah benar jawaban dari Iyas?
0: Masya Allah, benar.
1: Oke, jawaban dari Iyas benar. Skornya di kuis ini masih 10 sama. Karena masing-masing jawab 1. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, siap lagi?
3: Siap, siap.
1: Pertanyaan ketiga. Berasal dari bangsa apa dan di mana letak rumah es dari kisah Kak Muslim tadi?
3: Yes.
1: Yes, silahkan.
3: Dari suku Eskimo di Kutub Utara.
1: Dari suku Eskimo di Kutub Utara. Oke, kita tanya Kak Muslim. Kak Muslim, benar enggak jawaban dari Yes?
0: Masya Allah, benar.
1: Oke, betul jawabannya bangsa Eskimo atau suku Eskimo dari di Kutub Utara. Yang seluruhnya itu Kutub Utara adalah Pulau Es. Seperti yang kita dengarkan tadi. Tambahan 10 poin untuk Iyas. Siap lagi? Syahid, siap?
2: Siap.
1: Oke, pertanyaan keempat. Mengapa balok-balok es yang disusun untuk membuat rumah es tidak perlu pakai perekat?
3: Ya, Syahid.
1: Iyas diluan. Silakan Iyas.
3: Karena balok-balok es itu akan menyatu secara alami karena tertiup angin.
1: Menyatu secara alami karena tertiup angin. Oke. Apakah sesuai dengan materi yang dibawakan Kak Muslim tadi? Kita tanya Kak Muslim. Kak Muslim, benar enggak jawaban dari Iyas?
0: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah, benar. 10 poin lagi untuk Iyas. Oke. Sudah. Skor sementara Iyas kumpulkan 30 poin di kuis Kak Muslim ini dan Syahid 10 poin. Dan ini mungkin soal terakhir untuk kuis Kak Muslim. Siap lagi Syahid, siap?
2: Siap.
1: Iyas siap?
2: Siap.
1: Oke, soal terakhir. Bila dibangun dengan benar, sanggup menahan berapa orangkah bagian atap dari iglo?
3: Yes.
1: Yes.
3: Sanggup menahan satu orang dewasa.
1: Sanggup menahan satu orang dewasa. Oke, masuk akal jawaban dari Iyas. Kita tanya lagi ke Muslim. Apakah benar jawaban dari Iyas?
0: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah, benar. 10 poin lagi dari Iyas untuk kuis Kak Muslim ini. Jadi, telah selesai 5 pertanyaan dari kuis Kak Muslim ini. Dan Iyas menjawab 4 poin, 4 soal, yaitu mengumpulkan 40 poin dan adik atau Syahid mengumpulkan 10 poin dari kuis Kak Muslim ini. Sehingga jikalau kita total dari sambung ayat kemudian ditotalkan dengan kuis Kak Muslim,

0: yaitu Syahid mengumpulkan 40 poin dan Iyas mengumpulkan 50 poin. Cuma beda 10 dan masih ada satu kuis lagi. Oke, siap?
1: Siap.
0: Oke, jangan mau kalah Syahid. Iyas juga jangan mentang-mentang sudah unggul, jangan mau kalah karena bedanya sangat tipis. Oke, kita main di kuis selanjutnya yaitu kuis tebak nama sahabat.
2: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
0: Oke, kita main di kuis tebak sahabat. Caranya masih sama dengan yang tadi. Angkat tangan sebut nama kalau tahu nama sahabatnya. Oke, siap? Siap?
1: Siap.
0: Siap, Syahid?
1: Siap.
0: Iya, siap?
1: Siap.
0: Siapakah aku? Siapakah aku? Tidak ada yang tahu. Oke, saya memang tidak perkenalkan di awal tadi ya. Oke, kalau gitu saya tanya lagi. Siap, Syahid?
1: Siap.
0: Iya, siap?
1: Siap.
0: Oke, Masya Allah. Kita langsung saja kembali dalam tebak nama sahabat.
2: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
0: Soal yang pertama. Siapakah aku? Aku adalah sahabat yang telah menewaskan 100 orang musyrikin dalam duel dan entah berapa banyak dalam pertempuran.
1: Syahid.
0: Saya mendengar Iyas yang pertama. Silakan Iyas. Satu kesempatan.
3: Hujzat bin Tar As-Sudais.
0: Oke, apakah jawabannya benar?
1: Aduh,
0: berarti salah. Masih kurang tepat. Silahkan.
1: Majzah ibn Tar As-Sadawi.
0: Oke, Majzah ibn Tar As-Sadawi. Kita tanya, apakah benar? Oke, jawaban dari Syahid yang benar. Ia sebenarnya sudah mengarah ke nama sahabat yang tepat, tapi namanya yang kurang tepat. Oke, kali ini 10 poin untuk Syahid. Jadi, Majza'ah ibn Tar As-Sadawi, yaitu sahabat yang telah menewaskan 100 orang musyrikin dalam duel, dan entah berapa banyak lagi dalam pertempuran. Masya Allah, dia terkenal jago di pertempuran. Kemudian, soal yang selanjutnya, siapakah aku? Aku adalah orang yang paling paham tentang tafsir Syahid. Al-Quran. Syahid?
1: Abdullah ibn Abbas.
0: Abdullah ibn Abbas. Coba kita tanya, apakah jawaban dari Syahid benar? Ternyata benar. Masya Allah, 10 poin lagi untuk Syahid. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang paling paham tentang tafsir Al-Quran di kalangan para sahabat karena salah satu alasannya Rasulullah langsung yang mendoakan beliau. Yaitu Rasulullah berdoa, ya Allah, pahamkanlah dia agama dan tafsir Al-Quran. Masya Allah, Abdullah ibn Abbas. Soal yang ketiga, siap? Iya, siap? Oke, jangan mau kalah. Soal yang ketiga, siapakah aku? Aku adalah sahabat yang kaya, bahkan Syahid diluan. Silakan.
1: Utsman bin Affan.
0: Utsman bin Affan. Coba kita tanyakan, apakah jawaban dari Syahid benar? Benar lagi, Masya Allah. Utsman bin Affan, aku adalah sahabat yang kaya, bahkan kekayaanku masih ada sampai sekarang. Itu di Madinah ada hotelnya, Masya Allah. Nah, sudah 30 poin dikumpulkan oleh Syahid. Iyas belum ada di kuis ini. Ayo Iyas, jangan mau kalah ya. Simak baik-baik ciri-cirinya, lalu jawab. Oke, siapa nama sahabatnya? Soal yang keempat. Siapakah aku? Aku termasuk as-sabiqun al-awwalun. Syahid.
1: Abdullah bin Mas'ud.
0: Abdullah ibn Mas'ud. Coba kita tanya lagi, apakah jawaban dari Syahid ini benar? Benar lagi, Masya Allah. Jadi, kalau lengkapnya, aku termasuk as-sabiqun al-awwalun atau pemeluk Islam pertama. Dan aku selalu menemani Nabi kemanapun Nabi pergi. Masya Allah. Jadi, nama sahabatnya Abdullah ibn Mas'ud. Dan satu soal terakhir. Ayo Iyas, jangan mau kalah. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Jawab, simak pertanyaannya lalu jawab. Oke? Semangat, masih semangat?
1: Semangat.
0: Iyas? Masih semangat? Oke, yang terakhir. Aku adalah khalifah pertama setelah syahid. Wafat syahid di Luan. Iyas lupa sebenarnya. Oke, Abu Bakar As-Siddiq. Masuk akal. Aku adalah khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah jawaban ini betul? Iya, betul sekali. Jadi seperti mungkin yang telah dibawakan dari materi ensiklopedia di awal tadi, khulafaur rasyidin pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Inilah 5 soal dari kuis tebak nama sahabat yang telah kita mainkan di kesempatan kali ini. Dan Syahid mengumpulkan 50 poin di sapu bersih. Adik Iyas mungkin belum sempat menjawab karena kalah cepat saja dan tidak mengumpulkan poin di kuis ini. Oke, jadi kalau begitu telah selesai kita main di kuis tebak nama sahabat. Dan selesai juga 3 sesi kuis di sore hari ini kita mainkan. Bagaimana perasaannya? Agak memacu adrenalin enggak? Lumayan karena rebutan kan? Baik. Iya kan? Betul sekali. Jadi telah kita mainkan dan kita mendengarkan keseruan dari Iyas maksud saya, dan juga Syahid dalam sesi kuis-kuis di sore hari ini. Dan oleh karena itu kita akan langsung hitung skornya. Oke, mulai dari sambung ayat yang pertama tadi, Syahid mengumpulkan 30 poin dan Iyas 10 poin, beda 20. Kemudian Syahid di kuis selanjutnya yaitu kuis Kak Muslim hanya mengumpulkan 10 poin, sementara Iyas 40 poin. Dan di sesi terakhir, tebak nama sahabat, Syahid mengumpulkan 50 poin atau menjawab semua soalnya, dan Iyas tidak mengumpulkan poin. Jadi, jikalau kita total, Syahid berhasil mengumpulkan total 90 poin dari semua sesi kuis, baik yang giliran ataupun rebutan, sementara Iyas mengumpulkan 50 poin dari semua sesi kuis. Berarti berbeda 40 poin. Dan berarti pemenangnya yaitu Syahid dari kelas
1: 5A.
0: Masya Allah. Berarti kelas 5A saat ini, atau mungkin perbandingan dari kedua kelas 5A dan 5B, di pekan pertama kan 5B adik Kainan, kemudian di pekan kedua Fahad jadi dari 5A, yaitu skornya satu sama. Dan di pekan ketiga terakhir yaitu Khalid. Ya, Khalid dari 5B. Berarti 21-5B. Dan di kesempatan kali ini Syahid yang menang. Berarti skornya 2 sama kembali. Masya Allah. Kalau gitu kita akan lanjutkan nanti di bulan-bulan selanjutnya, di bulan depan terutama di Februari. Oke? Berarti skornya antar kelas ini 2 sama. Sama nih sengitnya. Dan tentu sangat bersaing 5A dan juga 5B. Masya Allah. Oke, demikian kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Kita telah memainkan semua kuis-kuisnya. Kita telah bergabung dalam keseruan kita di sore hari ini. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih, jazakallah khair kepada Syahid yang telah bergabung, dan juga jazakallah khair kepada Iyas yang telah bergabung di sore hari ini. Dan oleh karena itu, demikian kebersamaan kita. Dan nantinya juga kasih tahu teman-temannya, belajar baik-baik. Jangan mau kalah nanti dalam program Salam Sapa Anak Soleh, biar kelas kita unggul. Dan insya Allah akan mendapatkan hadiah. Oke? Oke? Sampaikan ke teman-temannya. Oke, kalau begitu demikian kebersamaan kita. Semoga bermanfaat apa yang kami hadirkan untuk sahabat Muas di kesempatan sore hari ini. Dan saya Ahmad Ashadi Abidin atau Kakak Adi bisa disebut, pamit undur diri bersama
1: Syahid
0: dan juga
3: Iyas.
0: Ya, bersama Syahid dan Iyas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
5: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak.
7: Sarjana Mika Upa,
6: cum laude lagi. Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
9: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
8: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
9: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullah taala.
8: Fa'ul hadath wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
9: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
8: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
9: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
8: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
9: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
8: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
10: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
11: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
10: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
11: Tidak ji, mobil yang dulu itu, yang kodarullah tabrakan.
10: Iya kah, sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya, di mana kita polis ini mobil, rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
12: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Anda sedang mendengarkan Radio
13: Muadz bin Jabal 94,3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
14: Ahibatipillah, sahabat Muas masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesempatan untuk terus menimba ilmu yang penuh berkah. Salawat serta salam semoga senantiasa lisan kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya merupakan teladan terbaik sepanjang zaman. Dan sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelumnya telah bersama-sama kita mendengarkan program Anak-Anak Soleh, yakni Salam Sapa Anak Soleh, yang tentunya dalam program itu telah bersama kita belajar begitu banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga sangat begitu banyak games-games yang menarik yang telah kita rasakan. Kini saatnya kita beralih ke program yang penuh inspirasi dan juga serah hikmah, khususnya untuk adik-adikku yang mungkin saat ini sedang mendengarkan Radio Muas Bin Jabal. Oleh karenanya tetaplah bersama kami, karena sesaat lagi insya Allah Ta'ala akan kembali bersama kita menyimak program kajian sahabat cilik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kajian yang akan mengajarkan kita mengenal lebih dekat kisah-kisah indah para sahabat Rasulullah sejak usia dini, yang tentu penuh keteladanan, keberanian dan juga keimanan yang luar biasa. Program ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abdul Twasikal MSC Hafizullah Ta'ala, yang insya Allah akan membimbing kita untuk mengambil beberapa pelajaran berharga dari kehidupan para sahabat-sahabat kecil Rasulullah. Oleh karenanya, mari bersama kita siapkan hati, fokuskan perhatian dan juga ajak juga putra-putri kita untuk bersama-sama menyimak kajian yang penuh berkah ini. Dan langsung saja kita dengarkan program kajian sahabat cilik Rasulullah dengan tema ilmu apa yang dipelajari. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
15: Pendengar Radio Mu'ah, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ah Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dicek dulu sudah fix semuanya. Adik-adik sudah siap? Sudah siap? Yang di Zoom sudah siap? Enggak gangguan lagi? Suara jangan lupa. Siap ya? Oke. Kita berdoa kepada Allah supaya dikaruniakan ilmu yang manfaat. Ayo semuanya posisi mengangkat tangan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a

0: As'aluka
1: ilman
0: nafi'ah
1: wariskon
0: thayyibah
1: wa amalan mutaqabbala.
0: Coba yang ini kok enggak angkat tangan itu? Iya.
1: Ya Allah.
0: Aku mohon kepadamu.
1: Ilmu yang manfaat.
0: Rezeki yang halal.
1: Dan amal yang diterima.
0: Sekarang doa mohon kemudahan. Allahumma,
1: la sahla
0: illa
1: ma ja'altahu sahla
0: wa anta taj'alul hasna
1: idza syi'ta.

0: illa
1: ma
0: ja'altahu
1: sahla
0: wa anta taj'alul hasna
1: idza syi'ta
0: sahla.
1: Ya Allah,
0: tidak ada kemudahan
1: kecuali yang Engkau buat mudah.
0: Engkaulah yang membuka kemudahan
1: ketika ada kesulitan.
0: Allahumma amin.
1: Baik, sore ini kita belajar lagi.
0: Ilmu apa yang dipelajari? Ustadz screenshot ya.
1: Ilmu apa yang dipelajari?
0: Ilmu apa yang dipelajari?
1: Adik-adik yang di Zoom catat ya.
0: Ilmu apa yang dipelajari?
1: Sudah? Ada kurang lebih 7 slide atau 8. Lihat, 1. Ilmu yang dipelajari, yang wajib dipelajari adalah ilmu hal, yaitu ilmu yang dibutuhkan setiap hari. Ilmu yang dipelajari adalah ilmu hal. Ini lihat ini, ilmu hal, yaitu ilmu yang kita itu butuhkan setiap hari. Adik-adik butuh sholat. Kalau mau sholat harus berwudu, betul nggak? Iya tak? Maka harus dipelajari. Ingat ya, hukumnya wajib. Kalian nggak bisa warna-warni tak? Ustaz bisa loh. Warna, iya bisa, bisa, nggak bisa. Warnanya cuma satu.
0: Yang di rumah nanti warnanya sendiri ya.
1: Ustadz punya pensil warna di sini. Sudah? Coba diikuti ya. Ilmu yang wajib dipelajari.
2: Ilmu yang wajib dipelajari
1: adalah ilmu hal.
2: Yaitu
1: ilmu yang dibutuhkan
2: setiap hari.
1: Ilmu yang dibutuhkan
2: setiap hari.
1: Sip, ini sudah. Sekarang berikutnya lagi. Cet.
0: Ilmu yang penting dipelajari adalah 1. Akidah dan tauhid. 2. Fikih ibadah.
1: Jadi ada 3 dan 4 lagi ya. Ilmu yang penting dipelajari adalah akidah dan tauhid. 2. Fikih ibadah.
0: Seperti nanti kalau kita mau sholat, bersuci dulu baru kemudian kita laksanakan sholat. Namun kita harus belajar yang pertama ini. Akidah kita harus kuat, tauhid kita juga.
1: Ustaz ulang ya.
0: Ilmu yang penting dipelajari.
2: Ilmu yang penting dipelajari.
0: 1.
2: Akidah dan tauhid.
0: 2. Fikih ibadah.
1: Dimas, coba maju duduk yang rapi coba. Silo gimana silo?
0: Iya.
1: Ulang.
2: 2.
0: Fikih ibadah.
2: Seperti
0: bersuci dan sholat.
2: Bersuci dan sholat.
1: Terus sekarang lanjutannya. Nomor 3. Yang dari tadi kan nomor 2.
0: Ini nomor tiganya, ilmu terkait amalan hati. Misalnya ya, di sini ya Ustaz kasih contoh ya. Contoh tawakal kepada Allah. Maaf. Contoh tawakal kepada Allah. Ini contohnya ilmu terkait amalan apa? Hati. Ini amalan hati. Juga ilmu terkait profesi kita. Misalnya ada yang jadi pedagang, harus memahami fikih jual beli. Misalnya pedagang harus memahami apa? Fikih jual beli. Ini nomor 4. Misalnya adik-adik nanti jadi apa ya besok ya? Guru. Berarti harus tahu cara mengajar. Misalnya ada yang jadi apa lagi? Ada yang jadi ibu rumah tangga. Maka harus pelajari jadi ibu-ibu. Iya kan? Ibu Ruqayyah kan? Sudah? Satu lagi ya. Set. Ilmu terbagi menjadi dua. Oke. Ilmu terbagi menjadi berapa? Dua. Nah, ilmu fardu ain. Ini Ustadz ganti kalimatnya aja, bukan seperti ya, tapi ibarat. Ini diganti kata seperti, diganti ibarat. Ibarat. Makanan yang dibutuhkan setiap hari itu ilmu fardu ain. Adik-adik itu makan tiap hari enggak? Iya. Makannya berapa kali? Adik berapa? 7 kali makan. Ya Allah. Adik makannya 7 kali, adik. Tapi kok enggak besar-besar ya? Sarapan 2 kali. Makan siang 2 kali. Makan malam 3 kali. Iya. Ilmu fardu ain ibarat makanan yang dibutuhkan setiap hari. Ini ya. Misalnya contohnya ilmu fardu ain belajar salat. Contoh belajar salat. Itu fardu ain. Setiap kita nanti belajar sholat. Fardu ain itu artinya tiap individu. Lihat di sini Ustaz catat ya. Tiap, coba ditambahkan di sini, tiap orang. Tiap orang wajib belajar. Tiap orang wajib belajar. Ilmu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu fardu ain, tiap orang wajib belajar, ibarat makanan dibutuhkan setiap hari. Contoh belajar apa? Salat. Terus lihat ilmu kedua. Ilmu fardu kifayah, catat. Seperti ilmu yang dibutuhkan pada waktu tertentu, layaknya obat. Obat itu berarti ketika butuh saja. Fardu kifayah itu cukup sebagian orang. Lihat ini ya. Cukup sebagian orang. Tidak mesti semua. Seperti misalnya belajar bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mendalami apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah? Sudah dicatat?
1: seperti belajar bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Bedanya fardu ain sama fardu kifayah apa? Tadi fardu ain apa? Setiap orang. Kalau fardu kifayah cukup sebagian orang. Kalau fardu ain setiap orang. Iya tak? Wajib bagi setiap orang. Kalau fardu kifayah cukup sebagian orang. Ingat ya. Bisa sebut di sini tadi. Fardu ain tiap orang wajib belajar. Kalau fardu kifayah cukup sebagian orang. Sudah? Cukup ya? Cukup? Tadi ilmu fardu ain, fardu kifayah sudah ya, itu terakhir ya. Yang besok ilmu dunia dan ilmu yang haram besok kita pelajari. Baik. Sudah? Cukup? Ada pertanyaan? Konten? Tadi tentang apa kita pelajari? Ilmu hal. Ilmu yang dibutuhkan setiap hari. Baik. Coba kita mohon dulu. Nanti yang ada di Zoom tunggu. Tanya jawab ya. Semua ngacung jika ingin bertanya. Sudah berapa ini? Wah sudah banyak. Ustaz tunggu. Baik, lihat. Semua angkat tangan, posisi. Kita berdoa untuk kedua orang tua. Rabbi Firli Wali Walidayya Warhamhuma Kama Rabbayani Saghira Rabbi Firli Wali Walidayya Warhamhuma Kama Rabbayani Saghira
3: Ya Allah
1: Ampunilah Dosa-dosaku
3: dan dosa kedua orang tuaku.
1: Sayangilah mereka
3: sebagaimana
1: mereka menyayangiku
3: ketika kecil.
1: Terus doa sapu jagat, minta kebahagiaan dunia akhirat, dijauhkan dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah
3: wa fil akhirati
1: hasanah
3: wa qina
1: adzabannar. Ya, baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, silakan dari yang Zoom ingin bertanya monggo. Suara-suara, maaf shout. Ya. Suara ya, silakan.
1: Bismillah, pertanyaan dari chat. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ingin bertanya dua. Yang pertama, bagaimana cara mendoakan kakek atau nenek atau orang tua yang sudah meninggal? Yang kedua, apakah boleh sholat menggunakan masker?
3: Boleh sholat dengan menggunakan masker, tidak masalah, apalagi keadaan masih pandemi. Jadi tidak masalah, sholat tidak batal. Dan hidung hanya sunnah ketika sujud untuk ditempelkan. Itu pertama. Terus yang tadi di awal, doakan kakek atau nenek sudah meninggal, doakan saja langsung. Bisa juga dengan doa untuk kedua orang tua, karena kakek nenek termasuk orang tua. Maka nanti manfaat doanya ke kakek dan nenek yang sudah meninggal. Ya, berikutnya lagi.
2: Berikutnya pertanyaan dari raise hand, silahkan. Yang pertama adik Muhammad Raka.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Ustaz, izin bertanya dua ya.
0: Ya.
4: Apakah jika kita memelihara kucing terus kucingnya diperlakukan baik tapi kadarullah sakit dan meninggal, apa kita berdosa?
3: Kalau memeliharanya enggak benar, misalnya enggak dikasih makan, terus hewannya mati, berarti berdosa. Namun kalau memang karena penyakit kita tidak bisa di luar kemampuan kita, maka tidak berdosa.
4: Pak Ustadz, yang kedua, Pak Ustadz, kalau mau wudu di kamar mandi terus baca bismillahnya, gimana? Karena di kamar mandi tidak boleh menyebut nama Allah.
3: Cukup lirih saja suaranya, tidak keras, cukup dalam hati saja.
4: Jazakallahu khair wa barakallahu fiik.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan adik Kaila.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kaila.
5: Ustaz, hukum pantomim itu apa ya Ustaz?
0: Apa? Main apa?
5: Main pantomim.
0: Apa muafsa?
2: Bermain pantomim, Ustaz.
0: Bermain?
2: Pantomim.
0: Kayak bagaimana itu?
2: Seperti bermain peran.
3: Allahu a'lam. Secara umum masih boleh kalau ada peran yang bermasalah di situ. Oke. Gitu.
5: Baik Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wabarakatuh.
2: Berikutnya?
0: Ya, berikut.
2: Silakan adik Yakub.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz, izin bertanya dua ya.
0: Iya.
6: Nah, yang pertama Ustaz, ilmu kan terkait dengan amalan hati. Nah, jika ilmu itu terkait dengan sifat itu bagaimana Ustaz hukumnya?
0: Ilmu terkait dengan amalan hati, terus?
6: Ilmu terkait dengan amalan perbuatan.
0: Tadi kan ilmu terkait dengan hati, terus ditanyakan lagi apa ya aku? Kaitannya apa?
6: Terkait dengan amalan perbuatan.
0: Iya, maksudnya pertanyaannya dari sisi apa ini? Ustaz belum paham soalnya.
6: Dari sisi kebaikan perbuatannya.
0: Ustaz masih belum paham soalnya. Ilmu terkait dengan amalan perbuatan. Tadi tidak ada dalam penjelasan. Ya. Nyambungnya kemana ini? Ya, aku.
6: Nah, kan. Yang kedua.
0: Ya, yang kedua aja ya.
6: Ilmu fardu ain ibarat makanan yang dibutuhkan setiap hari. Nah, kalau ilmu fardu ain tidak dipelajari, maka apa yang akan terjadi Ustaz?
0: Kalau ilmu fardu ain, pelan-pelan.
6: Kalau ilmu fardhu ain tidak dipelajari, apa yang akan terjadi, Ustaz?
3: Kita kena dosa kalau ilmu fardhu ain tidak dipelajari, karena bisa kita jadinya meninggalkan yang wajib atau terjerumus dalam yang haram.
6: Baik, jazakallah khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan Adik Hasan.
7: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz, izin bertanya satu ya.
3: Iya.
7: Ustaz, boleh apa tidak memakan kodok?
3: Boleh atau tidak apa?
7: Memakan kodok.
3: Tidak boleh.
7: Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum.
3: Ya, berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan Adik Askia.
8: Kemudian dalam ibadah dan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Izin bertanya satu ya.
3: Iya.
9: Ustaz, apa boleh rambutnya itu dikuncit tiga?
3: Apa boleh?
9: Rambutnya dikuncir tiga.
3: Rambutnya dikuncir tiga.

0: dan Asma.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, kalau kita sudah tahu ilmu agama tapi tidak diamalkan, itu bagaimana Ustaz?
2: Kalau itu perkara yang wajib terus tidak diamalkan maka kena dosa. Kalau itu terjerumus dalam maksiat berarti kena dosa lagi. Kalau itu perkara sunnah berarti cuma rugi karena meninggalkan perkara sunnah. Gitu Hafsah.
1: Oh ya Ustaz, jazakallah khairan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
3: Berikutnya silahkan Ade Abdurrahman Malik. Silahkan Adik Malik membuka mic-nya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Izin bertanya ya. Ustaz, kenapa itu fardu kifayah cuma sebagian orang saja?
2: Gimana? Iya, fardu kifayah itu pengertiannya memang untuk sebagian orang. Kalau fardu ain untuk tiap orang gitu. Bedanya itu.
4: Maksudnya kenapa?
2: Tidak setiap orang wajib belajar bahasa Arab. Cukup misalnya orang bisa baca Al-Fatihah dalam sholat sudah cukup. Tidak semua orang mesti wajib belajar bahasa Arab.
4: Baik, Ustaz, syukron.
2: Iya. Pon, berikutnya lagi.
3: Berikutnya silahkan Adik Gania.
5: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, gimana caranya supaya cepat paham bahasa Arab?
2: Isma, ihfaz, karir, dan jarib. Kalau mau belajar bahasa Arab mudah ya, dengarkan, hafalkan, banyak mengulang, terus banyak latihan. Gitu, banyak praktek. Nah itu nanti kalau sudah tingkatan tinggi ya, kalau masih anak-anak cukup hafal mufradat dulu, hafal kosakata atau gimana untuk mengungkapkan kalimat, gitu saja.
5: Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
3: Berikutnya silahkan Adik Kiandra Nurzati.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Izin bertanya, di luar tema, kalau takbiran itu apa boleh jika tidak di hari raya?
2: Kalau takbiran yang dimaksud itu nanti malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Kalau ba'da sholat itu hanya takbirannya di hari Arafah, Idul Adha dan tiga hari Tasyrik. Itu yang disunahkan.
6: Jadi kalau misal baca takbiran bukan di hari raya itu boleh enggak Ustaz?
2: Bagaimana?
6: Kalau takbiran tapi bukan di hari raya itu boleh enggak Ustaz?
2: Cukup dengan zikir yang umum saja. Kalau nada takbiran itu cuma untuk hari raya saja. Ya. Atau terkait dengan Idul Adha dan hari Tasyrik.
6: Iya Ustaz, juga kalau khairan.
2: Ya, aku berikutnya lagi.
3: Berikutnya silahkan Ade Ayubi. Silahkan Ade Ayubi membuka mic-nya.
7: Ustadz, kalau kita lagi...
2: Gimana?
7: Kalau lagi sholat itu, Jumat itu, kita boleh gak ikut imam, pergi pipis dulu.
2: Bagaimana suaranya kurang jelas?
7: Kalau kita udah azan hari mau sholat Jumat, kita boleh pergi dulu.
2: Umu Hafsa bisa diulang?
7: Kalau kita lagi sholat Jumat itu kita boleh pergi dulu ke tempat lain gitu.
2: baiknya kalau sudah sholat Jumat, sudah kumandang azan, langsung sudah ada di masjid. Bahkan sebelum azan Jumat sudah ada di masjid, ya.
7: Ya, syukurin, ya Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Baik, itu saja ya adik-adik ya. Besok kita ketemu lagi dengan materi masih tentang seputar ilmu. Insyaallah mudah-mudahan jadi berkah dan terus semangat belajar agama dan Allah beri taufik pada kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: حضرات السادة يرجى الانتباه.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
10: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
9: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
11: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Hea Moko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540. Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
12: Aduh, nggak diangkat.
13: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
12: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
13: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
14: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
12: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
13: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
12: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh enak sekali.
14: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
15: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
17: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
18: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku seiman, semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang terkadang setelah selesai sholat, dia langsung keluar dari masjid. Seakan dia tidak merasa nyaman berada di dalam masjid. Seakan masjid adalah bangunan yang sangat angker yang dia miliki, yang dia masuki. Sebagian orang kadang di dalam masjid tidak merasa nyaman, tidak merasa enak. Maka mudah-mudahan dengan hadis yang saya sebutkan sekarang ini, semoga kita tergugah untuk berlama-lama di masjid, untuk sering-sering duduk di dalam masjid, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza dakhala al-masjid kana fi salatin ma kanatis salatu tahbisuhu." Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika ia telah masuk ke dalam masjid, maka dia dianggap sebagai orang yang sholat, selama sholat menahannya. Dan selama itu kata Rasulullah SAW, lihat saudaraku seiman, luar biasa. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan para malaikat berdoa atas salah seorang dari kalian tersebut selama dia duduk di tempat di mana dia sholat tersebut. Yaqulun, para malaikat akan berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, ma lam yuhdith fihi, ma lam yu'dhi fihi. Wahai Allah, ampuni si fulan yang duduk tadi di masjid. Wahai Allah, rahmati si fulan. Wahai Allah, terima taubat si fulan. Selama dia tidak berhadats dan selama dia tidak melakukan perbuatan yang memburukkan orang lain. Saudaraku seiman, bandingkan ketika kita duduk di tempat-tempat duduk yang tidak ada malaikat di sana mendoakannya. Bandingkan ketika kita duduk di depan televisi yang di depannya, yang darinya kita hanya melihat aurat-aurat wanita, hanya mendengar musik-musik, hanya mendengar banyolan-banyolan yang bohong dan dusta. Sarana yang mendekatkan kita kepada dosa dan maksiat. Bandingkan kalau kita duduk di masjid. Selama kita duduk di masjid, didoakan oleh malaikat, makhluk-makhluk suci. Dan tentunya doa dari

0: 94.3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat. Walam tuqban lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, wailun lil musalli. Orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sahu. Alladzina hum yura'u. Orang-orang yang lalai dengan salatnya, ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
0: 94.3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat apakah ada perintah

0: dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha.
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
0: Apakah boleh saya melakukan tawaf dan pahalanya saya berikan untuk ibuku sedangkan ia masih hidup? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali adalah bahwasanya boleh memperuntukkan pahala ketaatan bagi seorang muslim baik ia masih hidup ataupun sudah mati, termasuk juga tawaf, salat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang wanita melihat darah namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid, bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya pada hari itu adalah sah, karena pada prinsipnya bukan haid, sehingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid. Wallahu a'lam. Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qada? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid, sedang ia dalam keadaan puasa tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Wallahu a'lam. Seorang wanita yang haid atau nifas bila suci sebelum fajar tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, apakah sah puasanya atau tidak? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Sah puasa wanita haid yang suci sebelum fajar dan belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Juga wanita nifas, karena pada saat itu dia termasuk wanita yang berhak ikut berpuasa. Keadaannya serupa dengan orang yang wajib mandi jinabat. Tatkala fajar terbit, dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi, maka puasanya adalah sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar. Wallahu a'lam. Apabila keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadan beberapa tetes darah, dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadan sedangkan dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya sah, adapun tetesan darah ini bukan apa-apa, karena merupakan darah yang keluar disebabkan luka atau sakit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid. Wallahu a'lam.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Welcome to Mobile Legends. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
3: Ye.
4: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
3: Tidak. Semua tanya Jini, anaknya antum belum sunat toh?
4: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
3: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
4: Sudah kelas 5 SD.
3: Sudah besar itu.
4: Iya betul, hanya sama si carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
3: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
4: Ada juga, pasti mahal itu.
3: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
4: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
3: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
4: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
3: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
5: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
6: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
7: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
6: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Lalu bahwa karena Al-Quran itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Quran adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Quran tidak sama membaca buku-buku ilmu
6: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari.
8: Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
6: Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
9: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
11: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu." Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
12: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islam almar tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan. رواه الترمذي وغيره هكذا.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
12: Qudwatun nabawiyyah. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
14: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
15: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
16: Qala al-mufassirun rahimahumullahu
14: ta'ala. Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
17: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
18: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
19: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
20: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
19: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
21: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
19: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
22: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
23: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
19: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
21: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
24: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
25: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahibatifillah, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan juga menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian di malam hari yang penuh keberkahan ini. Yang tentunya telah menunjukkan pukul 18.23 menit waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, belum lama berselang kita semua tentunya telah selesai menunaikan ibadah salat Maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Semoga setiap rakaat, setiap sujud kita menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan untuk mengisi waktu-waktu kita di Maghrib ini, sahabat Muat sekalian, mari bersama kembali kita dengarkan program kajian rutin kita di setiap hari Senin dengan tema Umdatul Ahkam yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Atsari hafizallahu taala. Dan karena kajiannya saat ini sedang berlangsung, langsung saja bersama kita simak dan kita dengarkan dengan penuh perhatian. Berikut program kajian Umdatul Ahkam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.

harus antum perhatikan dengan baik. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan para pedagang dan para pebisnis ini adalah para pendosa, pelaku kemaksiatan, pelaku kejahatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan, ya ma'syarat tujjar, inna syaitana wal ithma yahdiranil bay', fashubu bay'akum bisadaqah. Wahai para pebisnis, wahai para pedagang, sesungguhnya syaitan dan dosa hadir dalam jual beli. Mohon maaf, ada kesalahan teknis ya. Baik. Bagus ini. Nah, jazakallah khair, barakallah fik. Nabi SAW mengatakan,

Katakan ya ma'asyarat tujar, inna syaitana wal ithm yahdiranil bayt. Syaitan dan dosa itu hadir dalam jual beli dan bisnis Anda. Fashubu bay'akum bisadaqah. Maka Nabi SAW mengatakan, iringilah jual belimu dengan sedekah. Dengan sedekah. Ini menunjukkan kefakihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedalaman ilmu beliau ketika beliau menginformasikan di hadapan para sahabat tentang satu jenis muamalah yang bisa menjerumuskan mereka di dalam dosa dan pelanggaran. Sehingga hadis ini buat antum sebagai pebisnis dan pedagang, hati-hati. Dan buat antum yang mau terjun di dalam dunia perbisnisan, entrepreneur, dagang, maka wajib bagi antum untuk mengilmuinya sebelum terjun ke dalam. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala melarang keras bagi mereka yang mau berjualan di pasar sebelum mereka menguasai tentang fikih jual beli. Karena memang begitulah ilmu dan agama kita mengajarkan. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmu dahulu sebelum kemudian kita berkata dan beramal. Nabi SAW juga di sisi yang lain memberikan motivasi besar buat para pedagang. Nabi SAW di dalam hadisnya beliau mengatakan, At-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Para pedagang yang jujur, terpercaya, akan dikumpulkan bersama dengan para nabi, para siddiq, dan syuhada. Di dalam hadis yang lain dari Rafi' ibn Khadij radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menginformasikan, ada yang bertanya kepada Nabi, "Qila ya Rasulullah, ayyul kasbi athyab?" Pekerjaan apa yang paling baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya. Jangan kau bilang, "Wih, barber ini berarti Ustaz barber." Termasuk di dalamnya itu. Ya? Semua jenis usaha antum dengan jerih payah antum, skill antum, kata Nabi, itulah pekerjaan yang paling baik. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap perdagangan yang mabrur, yang baik. Jadi kita ada punya dua hal. Satu sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras buat para pedagang, karena para pedagang sering terjatuh, bukan sekali dua kali. Sering terjatuh di dalam dosa. Alasannya untuk melariskan dagangan. Ya? Padahal yang dicari dari sebuah harta adalah keberkahannya, bukan nominalnya. Sehingga Nabi mengingatkan kepada setiap para pedagang bahwa pedagang itu dekat dengan pelanggaran. Bahkan bukan lagi dekat, mereka adalah pelaku pelanggaran. Tapi di sisi lain, Nabi SAW mengingatkan dan memotivasi bahwa para pedagang punya peluang. Para pebisnis punya peluang untuk dibangkitkan bersama dengan para nabi, para siddiq, dan para syuhada. Nah, baik. Kita baca hadisnya. Tafadhol.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولأساتذتنا ولجميع الحاضرين والمستمعين ومن لحق علينا وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله Kitab jual beli. Hadis yang pertama, An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol idza taba ya ar rajulaini rajulaini fa kullu wahidin minhuma bil khiyari malam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhuma akhara fa in khayyara أحدهما آخر فإن خير أحدهما آخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
1: طيب حديث بريكوني.
0: حديث yang selanjutnya An Hakimi ibn Hijam radhiyallahu an qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakahu bai'iha.
1: Nah, hadis yang pertama datang dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau jual beli di kata-kata al-bai dimutlakkan di dalam pembahasan, maka yang dimaksud di situ adalah jual beli antara uang dengan barang. Kata-kata al-bai. Tapi kalau uang dengan uang, istilah syariatnya as-sarfu. Masuk jual beli juga. Ya. Rupiah dengan dolar. Ya. Dia masuk di dalam bab jual beli, tetapi istilah syariatnya disebut dengan as-sarfu. Ya. Rupiah ke ringgit. Rupiah ke rupiah. Itu kan jual beli juga tuh. Ya. Jual beli juga. Jual beli uang 100.000, pecahan 100.000 dengan pecahan-pecahan 10.000 sebanyak 9 lembar. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Saya ulangi. Uang antum 100.000 ditukar dengan 20 ringgit. Halal? Sah?
2: Sah.
1: Hah? Jangan, terserah, cuma sesuai pertukarannya.
2: Sah, sah.
1: Kok bukan sesuai pertukarannya? Hah? Tidak sesuai bagaimana?
2: Atau uang.
1: Saya ada uang ringgit. Antum punya 100.000, terserah saya mau jual 2.000 satu ringgit kah, 5.000 kan? Paham enggak? Iya. Paham soalnya ya? Sekarang 100.000 antum tukar dengan 9 pecahan 10.000 9 lembar. Sah?
2: Sah.
1: Nah, itulah bedanya. Yang satu halal, yang kedua riba. Yang satu halal, yang kedua riba. Makanya saya bilang belajar. Antum tahu riba haram, tetapi jenis-jenis ribanya ini yang tidak antum kuasai. Kan banyak tuh. Ketika mau Idul Fitri, orang tukar pecahan nih, kecil-kecil. Itu masuk di dalam pembahasan riba. Kenapa? Karena uang adalah komoditi ribawi. Yang namanya komoditi ribawi, kalau sejenis itu harus sama. Adapun rupiah ke ringgit itu tidak. Beda dengan rupiah ke rupiah. Bisa dipahami nih? Baik. Pelan-pelan kalau jual beli nih, pelan-pelan. Jadi kalau uang ke barang, kalau dimutlakan istilahnya al-bai'. Tapi kalau uang dengan uang, istilah syariatnya as-sarfu. Baik. Kemudian yang perlu Anda pahami, difokus saja dulu ya. Antum kalau punya pertanyaan nanti selesai pelajaran. Nah, antum catat saja yang antum mau tanya ini. Iya, barang sensitif ini. Ya. Baik. Hadis pertama, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabaya ar-rajulan fa kullu wahidin minhuma bil khiyar. Apabila dua orang melakukan aktivitas jual beli, maka fa kullu wahidin minhuma bil khiyar. Masing-masing dari keduanya memiliki hak khiyar. Apa itu hak khiyar? Nanti kita jelaskan. Karena hak khiyar ini ada tiga. Malam yatafarraqa, selama kata Nabi keduanya belum tafarraqa, berpisah. Wa kana jami'an. Naam. Au yukhayyiru ahaduhumal akhar, atau salah satu dari keduanya memberikan al-khiyar, memberikan pilihan. Fatabaya'a ala dhalik. Faqad wajabal bay'u. Jika salah satu dari keduanya telah memberikan pilihan, maka wajiblah terjadi jual beli. Jadi hadis ini, hadis pertama dan hadis kedua ini menjelaskan tentang hak khiyar dalam jual beli. Dan hak khiyar dalam jual beli disebutkan oleh para ulama ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, nah, kalau di Syarah Umdatul Ahkam, di sini disebutkan hak khiyar itu ada dua alasan. Alasannya dulu. Yang pertama adalah alasan yang diizinkan oleh syariat. Hak khiyar ini pilihan, pilihan. Pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli. Ya. Pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli. Nah, alasan yang pertama, jadi hak khiyar ada karena dua alasan. Alasan yang pertama adalah alasan yang diizinkan oleh syariat. Nah, alasan yang diizinkan oleh syariat seperti apa? Seperti ketika masih di majelis akad, atau adanya aib, kekurangan pada sebuah produk, atau sebab seseorang itu dibodohi. Sebab seseorang itu dibodohi. Nah, alasan yang kedua adalah kata para ulama karena kesepakatan pelaku pada akad. Yang ini yang disebut dengan hak khiyar asyart, khiyar syarat namanya. Ya, khiyar syarat. Jadi kita beli, tapi dia mempersyaratkan kalau begini, begini, begini, Bapak bisa kembalikan. Ya, kalau setelah 3 hari, begini, begini, begini, Bapak bisa kembalikan. Itu hak khiyar, syarat namanya. Baik.

Dua hadis yang kita bahas malam hari ini masuk di dalam khiyar majelis. Ini yang dikenal dengan khiyar majelis. Nanti akan berlalu hadis-hadisnya. Khiyar majelis adalah hak khiyar, hak pilihan bagi pelaku akad. Pelaku akad ini siapa?

0: Dasarnya adalah hadis Ibnu Umar yang kita bahas. Adalah hadis Ibnu Umar ketika Nabi SAW mengatakan idza tabaya'al mutabayi'ani bil bai' fa kullu wahidin minhuma bil khiyar. Setiap penjual maupun pembeli maka dia punya hak pilih. Jadi kalau khiyar majelis itu berhubungan dengan apa? Lanjut atau batal. Ya, dalam jual beli tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Nah, ketika ada paksaan maka akad jual belinya batal. Akad jual beli batal. Di dalam jual beli sistem Islam dilarang membeli barang yang tidak jelas. Karena tidak ada hak khiyar di situ. Antum dikirimin barang, antum tidak cek atau periksa, tapi antum wajib bayar. Contohnya apa ini? Hah? Nah, bukan. Bukan COD, bukan. Kalau yang ditampilkan di dalam situs jual beli dan yang dikirimkan ke antum berbeda, nah itu maksud tadi, Anda dibodohi. Nah itu tidak sah jual belinya. Yang misal seperti ini adalah jual beli yang kita beli satu karung. RB.
1: RB karungan.
0: Ya, itu kan tidak ada kita punya pilihan. Pokoknya ini kok Bapak ambil dua karung ini. Ya kan? Dua bal ini, bagus tidak bagus, Bapak bayar. Nah, itu ada pembahasannya juga. Di dalam Islam tidak boleh ada jual beli, itu jual beli jahiliyah. Jual beli jahiliyah. Di dalam Islam ada praktek, di dalam praktek jual beli jahiliyah, mereka terkadang menjual unta, menjual kambing, dalam keadaan susunya diikat. Dalam keadaan susunya diikat. Sehingga pembeli melihat binatang ternak ini adalah binatang ternak yang besar. Banyak susunya. Padahal sudah dispekulasi, diikat. Sehingga kelihatan besar. Sehingga ketika setelah diperah, kemudian mengecil dan tidak kembali seperti semula. Maka yang seperti ini hukumnya? Hah? Nah, tidak haram juga. Nabi memberikan dua pilihan. Makanya kajian ini, kajian jual beli ini, antum harus hadirin, tidak boleh alpa ini yang begini. Ya? Karena ada yang menurut kita kayaknya tidak cocok ini jual belinya. Padahal jual belinya bisa halal itu model begitu. Ya? Dan diberikan hak khiyar. Yang membelinya dia punya pilihan. Dia kembalikan tetapi dia ganti rugi dari susu yang sudah dia perah. Atau dia ridho dengan apa yang sudah dia beli. Atau dia ridho dengan apa yang sudah. Nanti akan berlalu semua hadis-hadis ini, teman-teman sekalian. Saya hanya ingin gambarkan kepada antum bahwasanya antum ingin masuk di dalam dunia entrepreneur, jual beli, bisnis. Maka pahami betul. Kenapa? Karena dia bergantung dengan surga dan nerakanya antum. Iya. Karena hasil jual beli ini kan antum harapkan untuk menjadi nafkah. Dan ketika nafkah itu ternyata sesuatu yang haram, maka daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aulawi. Neraka lebih pantas untuknya. Ya? Jangan kau bilang di belakang, untung saya jadi pegawai saya. Lebih-lebih kalau pegawai disuruh masuk jam 8, kau masuk jam 12. Suruh pulang jam 4, kau pulang jam 3. Lebih parah lagi itu. Semua profesi ada untungnya dan ada ancamannya. Hati-hati. Tapi siapapun dan dimanapun antum berdiri dari sebuah profesi itu, maka peluang mulianya ada, peluang hinanya juga ada.

0: termasuk di dalam jual beli. Termasuk di dalam jual beli. Nah, di dalam pembahasan lelang misalkan, seringkali kita terjebak. Padahal ada lelang yang halal, ada lelang yang haram. Ada lelang yang halal, ada lelang yang haram. Sehingga hadis-hadis ini saya katakan adalah hadis-hadis yang sangat penting dalam kehidupan antum. Sangat penting dalam kehidupan antum. Baik. Di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih khiyar majelis ya. Kita masih di khiyar majelis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mutabayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa atau ma lam yaftariqa illa an takuna safqatan khiyar wa la yahillu lahu ay yufariqa sahibahu khasyyata ayastaqilahu." Penjual dan pembeli, kata Nabi, memiliki hak khiyar, hak pilih. Selama malam yaftariqa, selama mereka belum berpisah. Ini yang kita kenal dengan tawar-menawar ya. Tawar-menawar. Nah, makanya kalau antum menjual, jangan marah kalau ditawar. Jangan. Ya. Dan kalau antum sudah menawar, itu ada itikad mau beli. Jangan antum sudah tawar, ternyata antum pergi juga. Wajar kalau antum diburu sama pedagang di Madinah. Iya man ya. Yang sana, yang ditunjuk jubah-jubah di sini. Dia tawar-tawar, ternyata dia tidak beli juga. Marah itu pedagang di sana itu. Dia kejar antum. Nah, antum sudah kasih capek orang, ternyata ujung-ujungnya antum ingin bandingkan harga jubah. Ya, ketika Anda sudah menawar, Anda harus bersiap untuk membeli. Bersiap untuk membeli. Bukan Anda mengajukan penawaran, tetapi hanya untuk coba-coba. Tidak. Nah, tidak boleh seperti itu. Dan tidak boleh juga di dalam Islam, antum merusak harga pasar. Itu dilarang di dalam agama. Di dalam agama kita, al-maslahatul ammah muqaddam alal maslahatil fardi. Maslahat umum itu lebih dikedepankan daripada maslahat personal. Antum orang kota ngambil barangnya orang desa, itu juga dilarang di dalam syariat. Wala hadirun libadin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh orang kota menjual barangnya orang desa. Enggak boleh juga itu. Ya. Bagaimana bentuknya? Ah, usahakan antum selalu hadir. Nah, itu maksud saya. Jangan hadir ini, nanti kenapa antum bingung lagi. Ih, bagaimana, kenapa bisa begini? Ada ilahnya. Dijual beli ini, ikhwan, teman-teman sekalian, dilihat apa yang menjadi ilahnya. Apa yang menjadi sebabnya. Karena di dalam kaidah kita dinyatakan, al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu berputar di atas sebabnya. Kalau sebabnya ada, hukumnya ada. Kalau sebabnya tidak ada, maka hukum ini tidak ada. Kapan orang kota boleh menjual barangnya orang desa, dan kapan orang kota tidak boleh menjual barangnya orang desa. Itu ada kaidah-kaidahnya di dalam syariat. Kenapa? Karena ada maslahat pasar yang harus dijaga. Ada maslahat pasar yang harus dijaga. Kalau si orang kota ini mengambil barangnya, si orang desa ini, keuntungannya hanya untuk mereka berdua, tidak ada keuntungan untuk orang-orang yang menjual di pasar, maka dia dilarang. Untung iya, tapi ya, yang untung hanya cuma dua orang. Adapun orang-orang yang di pasar, mungkin dia untung tetapi tidak seperti biasanya. Ya, itu hadis-hadis tentang jual-beli yang kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khiyar majelis adalah salah satu hak khiyar yang ada pada penjual dan ada pada pembeli. Ya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yahillu lahu ay yufariqa sahibahu." Tidak halal baginya untuk meninggalkan lawan akadnya. Tidak halal. Selama masih khiyar majelis, tidak boleh. Tidak boleh. Antum putuskan sendiri. Tidak boleh. Harus ada saling keridhaan antara penjual dengan pembeli. Baik. Di mana batasannya hak khiyar majelis ini? Nah, batasan hak khiyar majelis apakah masih di dalam satu majelis ataukah ketika mereka masih bertatap muka? Jawabannya kata para ulama, batasan khiyar majelis selama penjual dan pembeli masih bertatap muka. Karena ketika sudah berpisah badan, berarti sudah disebut tafarruq secara bahasa. Imam Ibnu Hubairah, beliau menjelaskan makna tafarruq di dalam khiyar majelis, wa tafarruqu fil lughah la yuhmal illa ala tafarruqi bil abdan. Berpisah secara bahasa tidak memiliki makna selain berpisah secara fisik badannya. Itu kata Imam Ibnu Hubairah. Jadi kalau video call itu masuk di dalam khiyar majelis. Untuk di zaman kita hari ini. Masuk di dalam khiyar majelis karena saling bertatap muka. Saling bertatap muka. Walaupun terkadang antum majelisnya di sini, satu majelisnya di daerah yang lain. Nah, Nafi Maula Ibnu Umar, jadi hadis ini kemudian dipraktekkan oleh Ibnu Umar dan dilihat oleh Nafi. Kata Nafi, wa kana Ibnu Umar idza ishtara syai'an yu'jibuhu faraqa sahibahu. Kalau Ibnu Umar membeli sesuatu yang beliau sukai, maka ketika sudah selesai akad, beliau segera membalikkan badannya. Karena berarti jual beli sudah putus. Langsung. Jual beli langsung putus. Nah, dalam riwayat yang lain Nafi mengatakan fakana idza bay'a rajulan fa arada alla yukilahu qama famasha hunayatan thumma raja'a ilaihi. Ibnu Umar kata Nafi, ketika melakukan transaksi dengan seseorang dan beliau ingin agar tidak dibatalkan, ya, maka beliau berpindah sedikit. Berpindah lalu kembali lagi ke penjual. Sampai seperti itulah mereka mempraktekkan khiyar majelis di dalam jual beli. Ya. Dalam jual beli. Baik, tayyib. Faedah yang bisa kita ambil, teman-teman sekalian. Jadi nanti kita sembari sambil lewat saja ya masalah khiyar ini. Yang pertama, isbatu khiyaril majlis li kulli minal bai' wal mushtari min imdha'il bai'i aw fasakhah atau fasakhi. Tetapnya khiyar majlis. Ya, jadi istilah-istilah jual beli ini harus antum sudah mulai connect lah, ya. Apa itu khiyar majelis, apa itu sharf, bahwasanya ditetapkannya khiyar majelis bagi setiap penjual dan pembeli untuk melanjutkan akad jual belinya atau membatalkan jual beli. Yang kedua, anna muddatahu min hina al-aqdi ila ay yatafarraqa min majlis al-aqdi, bahwasanya lama khiyar majelis itu dari semenjak akad disampaikan sampai mereka berpisah dari majelis akad. Dan takarannya apa tadi? Badan. Ya. Annal bai' yalzamu bitafarruqi bi abdanihima min majlisil aqdi. Jual beli mengharuskan tafarruq, perpisahan dengan fisik badan. Ya, dari majelis akad. Baik. Hadis yang kedua, hadis dari Hakim Ibn Hizam. Sama ya. Al-bayyi'an, kata Nabi, Al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kedua orang yang melakukan transaksi jual beli ada khiyar selama keduanya belum berpisah. Aw qala hatta yatafarraqa, atau hingga keduanya berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi baitihima. Kalau kata Nabi keduanya jujur dan menjelaskan produknya, burika lahuma, maka diberkahi, diberikan keberkahan pada jual belinya. Wa in katama wa kadzaba, tapi kalau dia menyembunyikan katama wa kadzaba dan berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka hilanglah keberkahan dari transaksi jual beli mereka. Hadis yang kedua ini selain menyebutkan tentang khiyar majelis, juga menyebutkan tentang bahwa kejujuran di dalam jual beli adalah sebab dalam keberkahan. Sebaliknya, kedustaan di dalam jual beli adalah sebab hilangnya keberkahan. Makanya tipu-tipu ini dilarang dalam semua hal. Dusta-dusta ini dilarang dalam semua hal. Kecuali berapa perkara? Satu, dusta dalam perang. Yang kedua, dusta di dalam mendamaikan, islah. Yang ketiga, dusta dalam urusan rumah tangga. Tapi tidak berlaku umum. Kedustaan di sini adalah kedustaan untuk tetap menjaga apa? Rumah tangga. Maksudnya kata para ulama, kalau masakannya tidak terlalu enak, kau bohong sedikit enggak apa-apa. Bukan kau ditanya kau dari mana, kau bilang saya dari sama ustaz, padahal kau pergi nonton. Nah, itu bukan, itu enggak masuk, itu tetap dusta itu. Nah, jangan kau jual-jual namanya gurumu itu. Alasannya boleh dusta dalam rumah, enggak boleh kalau itu. Ya? Ya. Saya enggak tahu lah kalau antum punya kisah nyata ya. Kalau antum punya kisah ya. Karena nama saya ini sering sekali dijual. Saya ada di mana, yang melakukan aktivitas ada di mana. Tapi enggak juga dapat cipratannya jadi. Baik, jadi hadis-hadis tentang jual beli ini penting, ikhwan. Penting. Sangat penting. Karena siapapun dari kita mungkin akan masuk di dalam aktivitas jual beli. Ya, ada barangnya yang akan dia jual atau bagaimana. Ya, tiba-tiba mau menikah, mertua, calon mertua minta uang panai lebih cepat, motor segera dijual. Kan? Nah, itu enggak boleh tipu-tipu itu. Oh, ini pas saya servis terus ini, Masya Allah bagus sekali ini motor ini. Ya. Ini cuma rumah masjid. Ya, ini dari rumah tapi masjidnya di mana? Ya. Nah, itu yang menghilangkan keberkahan. Itulah yang membuat para pedagang dan pebisnis ini banyak terjatuh di dalam dosa dan pelanggaran. Ya. Apapun produk antum, mau bolu. Ya. Jangan bisa sebut yang satu itu. Mau peye, mau apapun, hati-hati. Ya. Baru ini baru. Padahal baru 5 hari. Semuanya harus dijelaskan, terbuka di dalam jual beli ini, karena tergantung dengan keberkahan. Keberkahan penghasilan, itulah kehalalan yang antum dapatkan. Kehalalan itu yang membantu antum tetap bisa istiqomah dan bisa semangat di dalam ibadah. Karena ketika ada keharaman masuk di dalam tubuh kita, itulah yang membuat kita lemah di dalam ibadah. Ya, tidak ada yang membuat anda lemah di dalam beribadah kecuali karena ada sesuatu yang salah di dalam tubuh kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam.
1: Ini pakai baterai.

Sallallahu Muhammad Rasulullah.

0: لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد.
1: Ustadz, apa hukum makan di restoran All You Can Eat? Semuanya bisa kau makan kan? All You Can Eat. Bayar sekali makan sepuasnya. Apakah ini termasuk goror? Iya, goror. Goror ini. Hanya goror itu ada tiga. Ada goror yang banyak, ini yang dilarang. Ada goror yang sedikit, ini yang diperbolehkan. Ada yang pertengahan. Ini yang menjadi pembahasan. Antum kalau masuk kamar mandi, ya kan? Buang air kecil berapa? 2.000 kan? Iwan yang masuk sama Ibnu yang masuk sama pakai airnya. Beda. Goror tidak? Goror, tapi goror itu disebut goror ya sedikit. Itu boleh. Iya kan? Penggunaan air kita kan kalau masuk kamar mandi beda-beda. Ada yang tiga timba, ada yang cukup dua tangan, ya. Ada yang satu ember, tapi masuk bayarnya sama. Itu goror juga, tapi gorornya sedikit. Dan goror yang sedikit itu yajuz, diperbolehkan. Baik, sekarang kita terapkan di dalam all you can eat. 50 ribu makan sepuasnya. Ketika antum bikin promosi seperti itu, apakah antum sudah menakar bahwa kemampuan makan seseorang berkisar antara itu? Iya atau tidak? Iya. Kan tidak ada penjual mau rugi, bos. Betul kan? Maka ketika antum buat yang seperti itu, antum sudah menakar kemampuan makannya si Juma, si Jama. Ini kalau dorong datang, ya paling tidak sampai ke situ. Kalau Iwan masuk, Ibnu masuk, kadang lebih 50 ribu. Goror, iya, tapi gorornya sedikit. Goror sedikit. Makanya biasanya yang warung-warung begitu, kalau mereka yang masuk, tidak sampai satu bulan. Nah, itu gorornya sebenarnya sedikit. Dari para ulama membolehkan. Tapi kalau kemudian seorang penjual, dia bikin promosi seperti itu, tetapi kemudian untuk menarik konsumen jauh lebih banyak, dia buat harganya jauh di bawah. Maka ini menjadi goror yang banyak. Kalau goror sudah banyak, maka dia terlarang di dalam syariat. Tidak diperbolehkan. Ya, tinggal dilihat saja pada kasus-kasusnya. Saya juga kalau ke safar, ya masuk yang seperti itu sebenarnya. Di bandara, all you can eat. Lebih ini, lebih enak memilihnya. Ya, enggak bisa juga antum paksakan, wah saya mau kasih, enggak. Lambung antum ada batasnya. Dan penjual dia sudah takar. Oh, enggak mungkin ini. Pada harga 50 ribu, enggak mungkin dia makan 100 ribu. Enggak mungkin. Itu sudah tertakar. Ya. Nah, mereka sudah punya pengalaman begitu di dalam hal-hal yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi? Kalau Imam Nawawi di sini saya coba lihatkan di kitab Al-Majmu, beliau mengatakan naqala al-ulama al-ijma' fi asya'i ghararha haqir. Naam. Beliau menukil ijma' kesepakatan para ulama mengenai masih bolehnya goror yang sedikit pada sesuatu. Nah, masuk di dalam ini. Kalau di dalam kasus all you can eat, masuk insyaallah. Enggak ada masalah. Ya. Nah, barakallahu fikum wallahu a'lam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah, dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya, berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
5: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'min nisfu saqih, sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
9: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di Adam tali 48.
11: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
10: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
12: A few moments later.
11: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
10: Mainim yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
12: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
13: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
14: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
13: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
14: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
15: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
16: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
15: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
17: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
18: Qudwatun nabawiyyah.
19: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini. Qala la taghdab. Faraddada mirara قال لا تغضب رواه البخاري.
20: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
18: Qudwatun nabawiyyah.
19: Al-amru bi ihsani adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
20: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
21: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
20: Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
0: Qudwatun nabawiyyah.
21: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
20: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Turmudi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
22: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
22: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
23: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
24: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
23: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
25: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
26: Waalaikumsalam.
25: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
26: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
25: Oh iya, betul.
27: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
28: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
29: Ustadz menjawab.
30: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
31: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
32: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
33: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
34: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
4: Kalau senandung memang hukum nyanyi terjadi ikhtilaf para ulama dalam artian apakah nyanyian itu bernyanyi atau namanya bersenandung itu boleh atau tidak. Ya, madhab yang paling ringan dalam hal ini madhab Syafi'i. Beliau mengatakan gina atau syair boleh, bersyair boleh dengan syarat. Syarat yang pertama syairnya kosong dari maksiat. Syarat yang kedua tidak boleh terlalu sering, tidak boleh sering-sering. Karena adanya hadis Nabi SAW sabda la an yumla'a ya batnu ahadikum qaihan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Qur'an, kepada zikir. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan rasa cinta kepada Al-Qur'annya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Qur'an dan cinta nyanyian. Enggak bakalan ketemu, kata beliau. Orang yang cinta nyanyian enggak bakalan cinta Al-Qur'an, dan orang yang cinta Al-Qur'an enggak bakalan cinta nyanyian. Iya, bahkan Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina. Nyanyian itu ruqyah zina. Imam Malik mengatakan nyanyian itu mumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedes-pedes ternyata, Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, "Wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadis, ucapan-ucapan tak berguna untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum-antum para pemuda, jangan sama sekali antum hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Quran, penuhi dengan zikir kepada Allah, penuhi dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, penuhi ikhwata Islam.
5: Orang yang lari dari takdir itu seperti apa? Ya, enggak bisa lari di takdir. Dia walaupun lari ya dia dalam takdir Allah Ta'ala. Intinya soal takdir itu serahkan kepada Allah, karena takdir itu bicara tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kita itu tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. La tus'alu amma yaf'alu. Anda tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi kalian yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al. La yus'aluna amma yaf'alu. Mereka tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi mereka akan ditanya tentang perbuatan mereka. Sehingga yang penting kita apa yang sudah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Ta'ala. Takdir itu wajib kita imani, itu berkaitan dengan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang hendaknya kita disibukkan untuk mempersiapkan apa yang kita jawab dari pertanyaan Allah nanti tentang amal-amal kita.
6: Larangan jual beli di masjid, apakah juga termasuk transaksi jual beli online? Semisal belanja di marketplace ketika di dalam masjid, iya, dan hukum jual belinya dikhawatirkan rusak. Dalam artian kalau terjadi juga jual beli, maka berarti si pembeli yang mengambil barang itu berarti dianggap barang curian, si penjual yang menjual barang mengambil uang orang lain. Nah, Rasulullah SAW mengatakan mani bata'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Siapa yang membeli sesuatu, berjual beli sesuatu di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberkahi perniagaanmu. Ya, dan ini umum, baik itu transaksinya di dalam dunia nyata di zaman sekarang ataupun di dalam dunia maya. Yang penting dia terjadi jual beli, apalagi di dalam masjid. Di dalam masjid tidak dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Lebih baik di luar masjid. Nah, pertanyaan sekarang, apakah jual belinya hal sah atau tidak? Kan haram, otomatis terlarang. Tapi kalau terjadi jual beli juga, sah atau tidak? Maka jawabannya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan jual belinya tidak sah. Karena terdapat larangan dan larangan berkonsekuensi kepada keharaman, keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Allahu a'lam.
0: Ya, pertanyaan, bagaimana dengan negeri Andalusia yang bisa hancur, yang dulunya jaya, apakah karena umat yang tidak menjaga Allah? Benar. Tidaklah hancurnya khilafah-khilafah Islam. Tidak bicara Andalusia secara khusus. Namun bagaimana dinasti Bani Umayyah? Bagaimana dinasti Bani Abbasiyah? Bagaimana kerajaan kekhilafahan Islam? Ini runtuh dan hancur. Kita membaca sejarah kehancurannya adalah ketika umat Islam menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika mereka sibuk bergelimang dengan dunia, dengan harta, dengan syahwatnya. Maka di saat itulah. Ya, pernah di dalam peristiwa di Andalusia. Ya, Andalusia ini tidak mendadak hancur. Ya, negara kafir Nasrani pada saat itu mengamati berpuluh-puluh tahun. Salah satu intelijen mereka, mereka pertama kali pada awal-awal melihat ada seorang anak umur 13-an tahun menangis. 13 tahun nangis. Ditanya, "Kamu kenapa menangis?" Dia katakan, "Saya berlomba memanah dengan temanku. Dari 13 dari 10 sasaran luput satu. Sedangkan temanku dari 10 sasaran kena 10-10-nya. Karena luput satu dia nangis." Maka kata intelijen kafir, "Jangan sekarang nyerangnya. Ini nangisnya gara-gara luput anak panah." Ya. Masalah ini kalau nyerang zaman sekarang. Kalau anak umur belasan tahunnya seperti ini gimana bapaknya? Ya. Karena di zaman sahabat, ya di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man ta'allama ar-ramy tsumma tarakaha falaysa minna." Barang siapa yang belajar memanah kemudian ditinggalkan, bukan golonganku, kata Nabi. Sehingga para sahabat sudah tua renta, usia 80 tahunan masih latihan memanah. Ditanya kenapa? Karena ingat hadis Nabi SAW tadi. Gak gampang. Ya, istiqamah sampai tuanya. Sampai tua dia tetap mau latihan memanah, kemudian mencabut anak panahnya, balik lagi, memanah lagi. Ini tidak mudah sampai usia tua seperti itu. Ya, kemudian setelah sekian beberapa tahun, dilihat di satu tepi pantai seorang pemuda usia 20 tahunan nangis. Nangis terseduh-seduh. "Kenapa kamu menangis?" "Ya saya habis diputus oleh pacar saya." Ya, nangisnya karena diputus pacar.

0: kita diajarkan seorang laki-laki harus menjadi seperti laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Demikian pula wanita dengan kewanitaannya. Jangan dibalik. Ketika terbalik, kepemimpinan itu diserahkan kepada wanita, terjadilah kehancuran dalam rumah tangga, dalam negara dan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana kita lihat dalam kehidupan dunia saat ini. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, planotes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
3: Assalamualaikum,
4: Kawan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: Eh, apa kita bikin?
5: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Eh, baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pi kita ambil.
5: Oh iya, di. Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: FM, Radio Muaz bin Jabal.
8: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: مخلوقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wow.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Al-Quran.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali saya Taufik menemani ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini dan akan menemani sahabat Muaz hingga beberapa jam yang akan datang, atau tepatnya hingga kita masuk waktu tidur di malam hari. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin di antara sahabat Muaz juga ada yang lelah karena seharian bekerja, beraktivitas, menuntut ilmu dan atau mungkin lain sebagainya. Tentunya jangan lupa sahabat Muaz untuk senantiasa kita menjaga dari ibadah-ibadah kita. Terutama beberapa saat yang lalu juga kita telah bersama menunaikan ibadah salat Isya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan oleh karenanya, untuk sahabat Muaz yang mungkin belum menunaikan ibadah sholat Isya, untuk bisa bersegera menunaikannya di saat yang kita tahu juga bahwasanya ibadah sholat Isya ini salah satu memiliki keutamaan yang sangat besar, yang mana disebutkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat Isya berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim. Dan juga sahabat Muaz, kita mengetahui bagaimana luar biasanya sholat Isya dan juga sholat subuh. Dan disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, pasti mereka mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Oleh karena itu, terutama untuk laki-laki yang memang sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk bisa berjamaah di masjid, maka kita selalu usahakan untuk dapat berjamaah di masjid, kecuali mungkin ada uzur syar'i, misalnya mungkin sakit atau mungkin hujan deras, dan atau mungkin di tempat kita di saat kita perjalanan kita tidak menemui masjid yang melaksanakan sholat berjamaah, atau mungkin saja pada saat kita lewat juga sudah selesai dari sholat berjamaah. Oleh karenanya itu, untuk sahabat Muaz yang belum menunaikan ibadah sholat Isya di malam ini, untuk bersegera menunaikannya. Dikhawatirkan juga kalau di antara sahabat Muaz nantinya ada yang akhirnya ketiduran dan lupa dari mengerjakan sholat Isya ini sendiri. Dan oleh karenanya sahabat Muaz, di malam hari ini untuk menemani dan mengawali kebersamaan kita, kita akan hadirkan di ruang dengar Anda, yakni program Morotal Pilihan.
2: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Ya, sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda program Morotal Pilihan, dan kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan surah Al-Mu'min, yakni surah ke-23 dalam Al-Quran, yang juga terdiri atas 118 ayat dan termasuk dari golongan surah-surah Makkiyah. Dan akan kita dengarkan bersama lantunan dari qori kita Syekh Yasir Al-Dosari hafizahullah ta'ala dalam program Morotal Pilihan, dan selamat mendengarkan.
2: Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
2: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
2: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
0: Radio Muad bin Jabal
5: 94,3 FM Radio Muad bin Jabal. Para pendengar Radio Muad dimanapun Anda berada, sibuk itu hanyalah ilusi. Yang nyata adalah bagaimana kita menata dari prioritas kita. Dunia ini selalu menuntut pekerjaan yang tak ada habisnya, urusan yang tidak pernah selesai. Namun sholat ini bukanlah beban sahabat Muaz. Ia adalah jeda paling berharga yang mendekatkan kita kepada Allah. Jika kita sholat kita terjaga, maka tentu hidup pun akan ikut terjaga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Bayangkan sahabat Muaz, saat dunia berakhir dan kita sedang sujud di hadapan Allah, betapa indahnya pulang dalam keadaan sholat. Dunia boleh menunggu, tapi akhirat tidak. Jangan sampai kita sibuk dari merapikan hidup sementara sholat kita yang justru berantakan. Karena sejatinya sholat ini bukan sekadar kewajiban. Ia adalah penentu arah, penopang jiwa dan juga cahaya jalan pulang kita. Oleh karenanya sahabat Muaz, apabila kita merasa sedang sangat malas, sedang sangat berat untuk dari melaksanakan kebaikan-kebaikan, terutama dari amalan-amalan wajib yang Allah wajibkan atas kita, ibadah-ibadah wajib seperti sholat, puasa, dan juga lain sebagainya, maka dari itu kita harus mengingat kembali bahwasanya sholat ini adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, dan sholat ini adalah penentu dari diterimanya amal-amal kebaikan kita yang lainnya atau tidak. Dia ibarat kunci. Jika sholat ini baik, maka semua amalan itu akan diterima oleh Allah namun asalkan amalan-amalan yang lain juga ini tentunya ikhlas. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kita telah bersama mendengarkan lantunan surah Al-Mu'min, yang yakni surah ke-40 dalam Al-Quran, surah Al-Mu'min. Dan selanjutnya sahabat Muaz, kita akan bersama juga nantinya dalam program sahabat Muaz bertanya. Oleh karenanya itu sahabat Muaz yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar syariat Islam dan lain-lain sebagainya, ingin meminta nasihat mungkin, nah sahabat Muaz tentunya bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan sahabat Muaz melalui WhatsApp yakni 0852 555 00943. Atau sahabat Muaz juga bisa menuliskannya di kolom komentar yang nantinya terdapat di live Facebook dan juga YouTube dari Muaz TV. Tentunya sahabat Muaz bisa mendengarkannya melalui radio 94,3 FM. Dan juga sahabat Muaz bisa menyaksikannya di Muaz TV dan live-nya yang berada di YouTube maupun di Facebook. Oleh karenanya sahabat Muaz, tetap bersama kami di 94,3 FM karena sesaat lagi kita akan bersama dalam program Sahabat Muaz Bertanya yang tentunya disiarkan secara live dari studio Muaz TV. Oleh karenanya sahabat Muaz, tetap bersama kami di 94,3 FM Radio Muaz Sibin Jabal.
6: Dengarkan Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz Sibin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Afala yatadabbaruna Al-Quran.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu,
3: untukmu duhai dunia yang tak pernah layu,
2: untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu.
3: Engkau, wahai ibu.
2: Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha Allah. Wa tuqtu Allah min tuqtil walidayhi. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: 94,3 FM.
1: Menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya saat. Nah, bagaimana hukum jika misalnya dalam kondisi seperti ini ada oknum tertentu yang menimbun zat atau menyimpan stok dengan asumsi bahwa bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi.
2: Nah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, al-muhtaqir mal'un. Ya, orang yang melakukan penimbunan kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat, manusia yang terkutuk, kata Nabi SAW, karena tentu hal ini akan menimbulkan idrar atau darar pada masyarakat, akan menimbulkan bahaya kepada masyarakat, sehingga memberatkan terutama kalangan fuqara dan masakin untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah ta'ala bersepakat tentang haramnya yang dinamakan dengan istilah ihtikar. Ya, ihtikar adalah menimbun kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat dengan tujuan adalah untuk membahayakan mereka atau untuk demi mendapat dan meraup keuntungan yang lebih banyak. Sehingga ia timbun lalu kemudian ia akan menjualnya apabila harga sudah naik. Ya, ini tentu adalah sesuatu yang diharamkan, dan Nabi SAW beliau telah bersabda, al-muhtaqir mal'un, orang yang melakukan penimbunan dengan tujuan memberikan bahaya kepada masyarakat atau untuk agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka ini adalah manusia terkutuk, artinya terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
1: Tapi Ustaz, kemudian bagaimana dengan misalnya Ustaz ada pedagang yang memang punya stok banyak Ustaz, tapi harga berubah karena mengikuti harga pasar seiring dengan langkahnya barang tersebut di pasaran Ustaz?
2: Nah, tentu saja apabila harga pasar naik tidak menjadi masalah, dia pun mengikuti harga pasar karena dia pun tentu akan memperoleh kembali barang tersebut. Jikalau ia ingin mengorder untuk menjualnya, dia pun akan menjualnya dengan atau akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.
1: Nah.
2: Ya, tidak menjadi masalah, tetapi hak dan kewenangan kontrol tasir atau penetapan harga ada pada pemerintah. Maka pemerintah diperbolehkan saat itu untuk melakukan intervensi untuk penetapan harga.
1: Nah. Taib Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita mengajak kepada sahabat Mos yang bergabung di 0852 1222 9092 untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943. Pertanyaan yang pertama Ustaz dari Ibu Umur di Jawa Timur. Ustaz, sedetail apa Ustaz kita untuk mengetahui tingkat kehalalan bila membeli daging di kios atau di pasar? Apa harus kita menyelidiki cara penyembelihan hewan yang disembelih, atau cukup menanyakan halal apa tidak proses penyembelihan?
2: Bahkan tidak perlu kita bertanya
1: nah,
2: ini halal ataukah tidak, apabila kita sudah memiliki dugaan kuat bahwa yang menjual atau yang menyembelihnya seorang muslim. Ini seperti kita di Indonesia pada umumnya, negeri kita alhamdulillah mayoritas dari kalangan kaum muslimin. Maka kita tidak perlu untuk bertanya apakah anda muslim ataukah tidak, apakah disembelihnya sesuai dengan syariat ataukah tidak. Cukup kita memiliki dugaan kuat bahwa dia adalah seorang muslim, maka ya itu sudah cukup bagi kita sekalian untuk membeli atau mengkonsumsi daging yang dihidangkan bagi kita sekalian.
1: Kalau misalnya saat kita berada di daerah minoritas, misalnya kan ada daerah-daerah tertentu di Indonesia ini muslim mungkin minoritas dan mungkin non muslim banyak saat. Apa kita perlu selektif saat misalnya ketika membeli hewan daging yang disembelih gitu, sembelihan, atau mungkin masuk ke warung-warung makan gitu.
2: Ya, tentu saja dalam kondisi kita memasuki kawasan minoritas, maka yang dijadikan acuan itu kan mayoritas. Mayoritasnya di daerah kita itu siapa dan di daerah tersebut siapa. Sehingga tentu apabila kita berada di kawasan minoritas muslim, kita harus sangat selektif. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk melihat apa yang kita makan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Ya, hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya apakah dia itu halal ataukah tidak. Ya, sehingga sudah sepatutnya bagi seorang muslim apabila kita hendak mendatangi sebuah daerah, kita harus mengenal apa yang perlu kita ketahui. Mungkin kita bisa konsultasikan kepada saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang pernah ke sana, atau tinggal di sana. Ya, misalnya kita pergi ke Medan lah gitu kan. Kita ke Medan. Di sana juga yang non-muslimnya cukup banyak gitu. Suatu ketika di tahun 2005, awal tahun 2005 saat itu terjadi tsunami di Aceh. Ya kan, kayaknya saya pertama kali saat itu pergi ke Medan tahun 2005. Setelah saya belanja, kemudian saya melihat di salah satu jalan, kalau tidak salah di Jalan Jamin Ginting gitu. Ya, di situ kemudian saya jalan waktu makan siang. Saya jalan sendirian, tidak ada teman yang mendampingi saat itu. Tapi saya lihat ini kok ada tulisan B1, B2 gitu kan. Saya nggak paham itu. Sampai suatu ketika ya, karena saya pikir waktu itu muslim semuanya gitu kan. Begitu saya masuk ke salah satu restoran, saya langsung dikasih tahu. Ya, kita berterima kasih juga. Kadang sebagian dari kalangan non-muslim juga memiliki toleransi yang cukup tinggi. Sehingga begitu dia melihat saya menggunakan peci dan baju koko, dia tanya, "Bapak muslim?" katanya. Saya bilang iya. Gitu kan, saat itu kemudian mengatakan, "Oh Pak, kalau yang muslim mungkin Bapak salah masuk, ini katanya B1. Saya bilang, "Apa itu B1? Nah, ternyata kan itu apa namanya, daging anjing gitu kan. Sama seperti misalnya antum pergi ke daerah Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah, katakan di Solo lah. Di Solo itu di biasa banyak penjual kaki lima yang menjual misalnya sate jamu. Kita yang tidak paham misalnya mengira bahwa di sana ada jual sate ya, menyediakan minum jamu gitu kan. Ternyata sate jamu itu adalah sate anjing. Ini perlu diketahui sehingga kemudian kita apa namanya, memiliki sakofah atau pengetahuan yang cukup tentang daerah yang kita hendak kita
1: tujuan. Masih terkait tentang makanan, Ustaz, hamba Allah bertanya, Ustaz, kenapa tape yang mengandung kadar alkohol yang bisa mencapai 10% dikategorikan halal, sedangkan homer yang kadar

0: Bukan, kecuali jikalau diproses dan disiapkan untuk memabukkan,
1: yeah.
0: maka dia pun menjadi haram.
1: Nah.
0: Ya, sekarang misalnya khamr dibuat untuk apa?
1: Untuk memabukkan.
0: Untuk memabukkan, maka qaliluhu wa katsiruhu haram.
1: Nah.
0: Sedikitnya atau banyaknya adalah haram.
1: Yeah.
0: Tapi tape, jika kita mengkonsumsinya dengan normal,
1: nah.
0: tidak berlebihan, maka semua orang bersepakat bahwa dia tidak memabukkan.
1: Yeah.
0: Ya, maka walau dia memiliki kadar konon alkohol sekian persen gitu, yeah. karena dia tidak memabukkan dan tidak disiapkan untuk memabukkan, maka yeah. dia tetap halal.
1: Hmm.
0: Ya, wallahu a'lam.
1: Tabarakallah, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke penanya berikutnya dari hamba Allah di Kendari. Assalamualaikum Ustaz. Saat ini saya cukup memiliki tabungan untuk ambil nomor antrian haji reguler buat 4 orang termasuk anak-anak kami. Di lain sisi kami sedang ingin membangun rumah karena saat ini menumpang di rumah orang tua. Sebaiknya apa yang kami lakukan saat mengingat nomor antrian haji semakin panjang dan kita tidak tahu apakah masih diberi rezeki umur panjang Ustaz? Barakallahu fiik.
0: Ya, memberikan hunian yang layak ya. Walaupun memang tidak mesti ya, ya. Tidak mesti dengan hak milik ya. Tetapi yang jelas memberikan hunian yang layak bagi keluarga adalah merupakan kewajiban seorang kepala rumah tangga
1: ya.
0: Dan yang terbaik memberikan hunian tentu dengan hak milik mereka
1: ya,
0: ya maka apabila kita lihat dari sisi ini bahwa melaksanakan ibadah haji dengan antrian yang cukup panjang
1: ya, ya
0: sampai mungkin sekarang 30 tahunan
1: nah,
0: gitu kan.
1: Yeah.
0: Sementara rumah ini kan adalah merupakan sebuah kebutuhan primer.
1: Hmm.
0: Ya, yeah. sandang, pangan, papan
1: yeah.
0: gitu ya. Ini adalah masuk ke dalam kategori primer. Sehingga yeah. wallahu taala alam wa ilmu indallah saat itu atau saat ini Anda lebih baik mengedepankan untuk memiliki rumah terlebih dahulu baru yeah. kemudian setelah kebutuhan-kebutuhan primer keluarga terpenuhi, setelah itu kemudian kita mendaftar untuk beribadah haji.
1: Nah. Kemudian Seth, terkait tentang masalah mampu tadi Seth, bagaimana dengan talangan Seth yang bisa menyiapkan dana agar kita bisa dapat nomor antrian nanti kita cicil di dianya Seth?
0: Namallahu ta'ala alam, berarti orang yang mengambil dana talangan
1: yeah.
0: ditalangin berarti menunjukkan dia tidak mampu.
1: Nah,
0: karena andaikan dia mampu,
1: yeah.
0: dia tidak akan minta ditalangin sama orang.
1: Oh, iya.
0: Iya kan?
1: Nah, Ustaz.
0: Sehingga dengan demikian, walaupun tentu orang yang berhaji dengan menggunakan dana talangan,
1: yeah.
0: hajinya tetap sah menurut tinjauan fikih, tetapi cara berpikir seperti itu adalah bukan merupakan sesuatu yang tepat.
1: Iya.
0: Yeah. Ya. Karena ada sesuatu yang dipaksakan.
1: Hmm.
0: Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
1: Nah.
0: Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan batas kemampuannya.
1: Nah.
0: Ya, sehingga ibadah haji disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
1: Nah.
0: Ya, walillahi 'alan nas. Untuk Allah atas manusia, artinya kewajiban manusia terhadap Allah Azza wa Jalla untuk berhaji ke Baitullah.
1: Nah.
0: Liman istata'a ilaihi sabila atau man istata'a ilaihi sabila nah. bagi mereka yang mampu untuk melakukan perjalanan.
1: Nah.
0: Mampu dengan tanpa perlu mengutang.
1: Yeah.
0: Ya, tetapi dengan kemampuan dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian wallahu taala alam bahwa orang yang berhaji atau berumroh dengan dana talangan walaupun dia sah dari segi tinjauan fikihnya tetapi yeah. dia terlalu memaksakan kehendak. Ya, wallahu'alam.
1: Tapi Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya. Ustaz ingin bertanya tentang doa, Ustaz. Doa antara azan dan iqomah, Ustaz. Misalnya, bagi ibu-ibu yang sholat sendiri di rumah. Misalnya, sholat subuh. Apakah boleh setelah membaca doa, baru kita sholat qobliyah, Ustaz?
0: Pertama, ya doa qobliyah itu adalah di... atau sholat qobliyah dilakukan setelah azan,
1: nah.
0: ya setelah azan sebelum iqamah,
1: nah.
0: ya dan tentu di dalam memahami kaidah masalah-masalah fikih yang berkenaan dengan tazahum atau tatkala terjadinya tumpang tindih hukum, maka sesuatu amalan yang dapat

0: apa namanya diakhiri dengan waktu, ya itu harus lebih dikedepankan dengan amalan yang tidak dibatasi dengan waktu. Alladhi yafut muqaddamun alladhi yafut muqaddamun alladhi la yafut. Ya, sesuatu yang dapat kita dapat terlambat dalam melaksanakannya lebih harus dikedepankan daripada amalan yang kita bisa melakukannya dengan tanpa kita terlambat untuk melakukannya.
1: Ya.
0: Misalkan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tentu tidak dibatasi dengan waktu. Ya, sementara katakan sholat qobliyah itu adalah dikaitkan dengan ya dengan waktu dan ibadah tertentu, yaitu sholat misalkan. Kalau kita ketahui misalnya sholat subuh kan juga waktunya telah ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu merupakan kewajiban atas orang-orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan apa namanya berdoa kepada Allah Azza wa Jal memang bisa dilakukan sebelum iqamat dikumandangkan, tetapi kalaupun seandainya dilakukan setelah sholat subuh sekalipun, maka itu tetap dipanjatkan. Oleh sebab itu melaksanakan sholat qobliyah harus lebih dikedepankan. Terlebih kemudian juga dari segi keutamaannya dia lebih utama daripada doa mutlak itu sendiri.
1: Kemudian termasuk juga mungkin saat ya ketika subuh itu saat kita memilih sholat dua rakaat di rumah, tapi konsekuensinya adalah terkadang ketika tiba di masjid sholat sudah didirikan saat sholat subuhnya itu, jadinya telat gitu.
0: Sholat subuh hukum asal sholat qobliyah subuh dengan sholat ba'diyah maghrib hukum asalnya dilakukan di rumah. Dan itu adalah merupakan sholat sunnah yang benar-benar ditegaskan oleh Nabi SAW dilakukan di dalam rumah. Tetapi tentu dilakukan di masjid pun tidak bertentangan dan tidak menyelisih dan tetap sah. Namun apabila hal itu akan mengakibatkan kita sekalian misalnya menjadi masbuk di masjid, maka tentu melaksanakannya di masjid lebih afdal.
1: Ustaz barakallahu fiik. Kemudian kita beralih ke pertanyaan Pak Arif di Jember. Ustaz, apakah boleh sholat tanpa duduk iftiros, Ustaz? Karena saya tidak bisa duduk iftiros baik di tahiyat pertama ataupun di tahiyat akhir, Ustaz. Apakah sholat saya tetap sah?
0: Alhamdulillah tetap sah. La yukalifullahu nafsan illa wusaha. Ya, Nabi SAW memberikan keleluasaan bagi seorang muslim, terutama dalam kondisi-kondisi darurat. Ya, dan oleh sebab itu para ulama rahimahumullah ta'ala mereka mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi-kondisi darurat itu memperbolehkan sesuatu yang hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Terlebih di dalam sholat kita sesungguhnya memiliki opsi antara iftirosh dengan tawarruk. Ya, baik kita duduk iftirosh seperti kita duduk di antara dua sujud yang umumnya dilakukan oleh manusia, atau kemudian kita duduk tawarruk seperti tasyahud akhir. Ya, semuanya diperbolehkan alhamdulillah. Ya, walaupun kita tidak merinci bagaimana kalau sholat dua rakaat, bagaimana kalau tiga dan empat. Andai kan ada seorang muslim yang semua duduk sholatnya iftirosh atau semuanya tawaruk, maka sholatnya tetap sah. Ya, wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz barakallahu fiik. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya telah tersambung melalui layanan telepon hamba Allah di Kalimantan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu pertanyaan diajukan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini begini Ustaz, tentang berzikir gitu ya. Saya pernah dengar katanya zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata billah, itu sangat besar pahalanya gitu Ustaz ya. Terus mana yang lebih afdol Ustaz? Kita berzikir satu-satu misalnya subhanallah banyak gitu, entah 100 kali atau alhamdulillah 100 kali, Allahu akbar 100 kali misalnya, atau dengan sekaligus empat-empat gitu nih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar gitu. Mana yang lebih afdol Ustaz?
1: Ya.
2: Gitu Ustaz. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah semuanya memiliki keutamaan dan fadilah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian untuk berusaha istiqomah di dalam melakukan suatu amalan. Dan karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan keistiqomahan dari kita sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala pun ya menjadikan ibadah kita itu beragam. Ya, agar supaya kita tidak jemu, tidak jenuh. Ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ada ibadah-ibadah yang sifatnya qauliyah, perkataan saja, atau fi'liyah, perbuatan saja. Ada qalbiyah, ibadah hati saja. Ada kemudian ibadah yang sifatnya maliyah, yang berkenaan dengan harta, ada yang berkenaan dengan badan, ada yang mengkombinasikan antara badan dengan harta. Demikian juga dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah adalah sangat baik. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memvariasikannya bagi kita sekalian. Mungkin terkadang kita beristighfar, kita terkadang baca tasbih, terkadang kita baca tahmid, takbir, hauqalah, tahlil, ya, semuanya alhamdulillah disyariatkan, atau kita memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mana yang lebih baik? Wallahu taala alam, saya tidak mendapatkan adanya keterangan bahwa ini lebih baik daripada yang itu. Ya, tetapi itu adalah kembali kepada diri kita. Kita nyamannya, lebih khusyuknya kita, karena yang terpenting ketika kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir tidaknya hati kita. Ya, kalau seandainya kita menggabungkannya lebih, misalnya lebih nyaman, ya maka itu yang kita lakukan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, misalnya. Terus ya, seperti itu boleh. Ya, atau kita mau takbir saja, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan lebih baik adalah kita variasikan. Ya, karena dengan memvariasikan, terkadang begini, terkadang begitu, itu akan semakin zikir kita dapat hayati dan kita tadaburi, ketimbang kita monoton dengan hanya satu zikir saja. Ya, wallahu taala alam.
1: Tapi set barakallahu fikum. Dan berikutnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, namun sebelumnya kita akan jeda dengan pariwara berikut.
3: Sahabat Mu'adz bertanya. Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu.
4: Istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
8: wabarakatuh. Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
9: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini.
7: Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Beuh, itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
8: Nah, itu mi pernahnya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
9: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
7: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor. Astagfirullah.
10: Kenapa, bro?
7: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
10: Mana-mana?
7: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
10: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
7: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita.
11: Sahabat Mu'adz bertanya.
0: Wallahu ta'ala alam, tidak ada penjelasan yang mengatakan bahwa yang disunnahkan itu adalah nama-nama istri Rasul SAW atau anak-anak Rasul, misalnya apabila anaknya perempuan gitu kan.
1: Yeah.
0: Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa sebaik-baik nama itu adalah Abdullah dan Abdurrahman.
1: Yeah.
0: Ya, walaupun itu diingkari tegas oleh orang Syiah ini. Karena mereka mengharamkan nama Abdurrahman bagi anak-anak mereka, karena mereka katakan bahwa yang bunuh Ali bin Abi Thalib adalah Abdurrahman bin Muljam.
1: Yeah.
0: Demikian juga ada hadis yang menyebutkan bahwa sebaik-baik nama itu adalah yang memuji Allah Azza wa Jalla, atau setiap yang menunjukkan penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla atau memuji Allah Azza wa Jalla. Ya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz dan seterusnya. Demikian juga Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamdan, Hamad dan semisalnya. Ya, tetapi yang jelas bahwa ketika kita memberikan nama itu bagi anak-anak kita, seyogyanya kita memilih nama terbaik.
1: Yeah.
0: Nama terbaik dan nama yang mengandung doa.
1: Yeah.
0: Nama yang tidak berlebihan, karena sebagian nama itu terlalu berat. Ya, sehingga lebih mengarah kepada tazkiyah, kepada perekomendasian.
1: Yeah.
0: Ya. Oleh sebab itu Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, beliau punya kitab bagus, risalah, judulnya Tasmiyatul Maulud. Ya, fikih bagaimana kita memberikan nama kepada anak-anak. Ya, dan tentu nama para nabi dan rasul, nama para sahabat Nabi SAW, tentu nama-nama yang baik.
1: Yeah.
0: Ya, tujuannya adalah agar sang anak ini adalah mengenang sosok yang kita jadikan namanya sebagai nama anak kita. Ya, karena kalau seandainya kita berikan mereka nama-nama para nabi, nama-nama para sahabat, orang-orang yang soleh, nama-nama para ulama misalnya, ya ini akan menjadikan mereka termotivasi dengan itu. Mereka setelah mulai memayiz dan mengetahui namanya atau arti dari namanya, mereka sudah tahu, oh ini yang diinginkan oleh ayah saya gitu. Ya, oleh sebab itu saya lihat misalnya sekarang nama-nama di pemain bola, ya nama-nama pemain bola muda Indonesia, itu nama-nama pemain bola top dunia gitu. Ya, kita dapatkan seperti itu. Jadi memang orang tuanya nampaknya menamakan anak itu karena memang dia mengagumi sepak bola gitu. Sehingga nih anaknya ada yang nama siapakah, mungkin Ronaldo kah atau siapa, Zidane atau siapa gitu kan. Sehingga anaknya itu dari kecil ya sudah terarah ke sana. Mengapa kemudian kita tidak menamakan anak-anak kita dengan nama-nama para nabi? Ya, dengan nama para sahabat Nabi SAW, nama para ulama-ulama Rabbani, yang kemudian setelah anak itu mulai dewasa mengetahui makna dari namanya, maka dia sudah mengetahui apa yang harus menjadi visi misi dalam hidupnya. Ya, dan Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan araftu abaka min ismika. Saya dapat mengenal ayahmu dari namamu. Jadi saya dapat mengenal nama ayah antum walaupun saya dapat mengenal bagaimana kualitas agama ayah antum dengan sekedar saya mengetahui nama antum. Begitu katakan Anwar. Kenapa antum tidak dikatakan, tidak dinamakan John misalkan gitu kan, atau tidak dinamakan artis gitu kan? Yeah, no. Karena orang tua antum menginginkan sesuatu. Oh ini Anwar harus menjadi anak yang bercahaya. Alhamdulillah ini antum bercahaya dan bersinar lah di Mu'adz TV. Dan itu apa namanya salah satu harapan. Jadi antum saya yakin dengan doa itu apa dengan nama yang antum sandang saat ini banyak mempengaruhi sikap, perilaku dan lain sebagainya. Ya berbeda dengan orang tua yang ngasih nama asal-asalan. Kasih nama anaknya Pokea misalnya. Gitu kan, apa yang anaknya terkadang bingung ini kenapa sih gitu kan, bahkan menjadikan dia itu sedih dan pada akhirnya kemudian
1: tidak percaya diri gitu,
0: tidak percaya diri dan dia melakukan uququl walidain. Akhirnya dia merasa kecewa setiap ada orang memanggil namanya. Ya dia bersedih, ih kenapa bapakku ini menamakan saya seperti ini. Gitu kan? Itu membuat dia sedih. Setiap orang memanggilnya dia bersedih. Karena itu kemudian dia menjadi anak yang durhaka. Ya, oleh sebab itu sepatutnya kita memilihkan nama-nama terbaik untuk anak-anak kita.
1: Tapi Ustaz Barakallahu Fik, kemudian kita sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya telah tersambung Pak Latif di layanan telepon, langsung kita sapa. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak.
12: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Barakallahu fiik, Ustaz.
0: Wa fiikum barakallah.
12: Nah, ini yang saya ingin tanyakan ini Pak Ustaz, ini terkait dengan penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, ini usaha saya adalah untuk mentadabburi Al-Qur'an ayat surah Al-Baqarah ayat 35. Dan sebelumnya. Nah, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menyampaikan keinginannya kepada para malaikat dengan firman-Nya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha, dan seterusnya. Nah, kemudian proses selanjutnya maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan pula Hawa sebagai pasangan Nabi Adam di surga. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 35, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kunna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minna ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustaz, nah kira-kira yang menjadi makna daripada atau maksud ayat ini wa iskala rabbuka lil inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah ada, apakah ada manusia selain daripada Nabi Adam? Karena Nabi Adam, nah sebelumnya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di surga. Yeah. Nah, sebagaimana konteks ayat yang mengatakan wa kunna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nah, seandainya misalnya tidak ada iblis menggoda Nabi Adam sehingga Nabi Adam mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam hukum asalnya dia tinggal seterusnya di surga. Nah, bagaimana ayat yang mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah? Apakah Nabi Adam yang dipersiapkan sebagai khalifah, atau karena memang Nabi Adam sebagai khalifah berarti iblis ini sebagai pemicu saja atau penyebab saja sehingga Nabi Adam turun diturunkan ke bumi ini? Bagaimana ini penjelasannya ini Pak Ustaz? Nah, kemudian yang kedua, mengenai kata ini jahilun fil ardi halifah dan ini alamu ma'ala ta'alamun, ini dua kali dikatakan di situ ini menggunakan nadamir mutakallim ana. Nah ini saya. Nah kemudian di ayat 35 Allah Subhanahu wa ta'ala wa kulna ya Adam, di situ menggunakan kata-kata kami, damir nahnu. Nah bagaimana ini Pak Ustaz, kenapa Allah ketika berbicara kepada malaikat Allah SWT menggunakan kata saya, dan ketika Allah berbicara kepada Nabi Adam ya, nah Allah mengatakan kami. Nah bagaimana ini penjelasannya Pak Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Ya alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Pertama kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dari sejak awal telah menetapkan ya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Ya khalifah di sana Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan fil ardi, di bumi, tidak menyebutkan fil jannah. Sehingga sesungguhnya dari awal sudah ditetapkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu akan ditempatkan di bumi. Ya adapun kemudian proses pelanggaran yang dilakukan dan seterusnya itu adalah ya apa namanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, kullu ya'malu lima khuliqa, kullun muyassarun lima khuliqalah. Ya, setiap segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khalifah memiliki makna yang sangat agung. Ya khalifah yang terkenal itu maknanya adalah pemimpin. Ya. Tetapi juga makna khalifah maknanya adalah an-niabah. Niabah itu adalah merupakan wakil. Ya. Maka apabila kita gabungkan antara makna ar-ri'asah, kepemimpinan, dan makna an-niabah, dapat kita ketahui bahwa berarti manusia itu adalah pemimpin mandataris Allah di muka bumi. Ya sama dengan presiden mandataris MPR dulu kalau kita belajar PMP gitu kan. Jadi dia seorang pemimpin tetapi dia mandataris, memegang mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia dia harus menjadi pemimpin di muka bumi, tetapi ingat bahwa kepemimpinannya itu harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita ketahui apa namanya makna khalifah itu sendiri, baik bermakna riasah atau an-niabah, kedua-duanya saling menguatkan. Ya. Kemudian penggunaan kata-kata atau dhamir ya ana dengan nahnu yang sering digunakan oleh Allah Azza wa Jal, maka ini tergantung pada konteksnya. Ya. Apabila konteksnya itu adalah berkaitan dengan keesaan, ketauhidan, ya, maka Allah akan menggunakan kata ganti atau dhamir ana. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keagungan, ya, tentang kemuliaan, maka Allah Azza wa Jal akan menggunakan dhamir atau kata ganti nahnu, kami. Ya, oleh sebab itu kita dapatkan misalnya di dalam surat Al-Baqarah tadi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena ini adalah berkenaan dengan tauhid rububiyah yang menjadi kewenangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Maka di sana digunakan dhamir atau kata ganti ana. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Karena ini adalah berkenaan masalah tadbir, pengaturan alam semesta. Dan ini pun berkaitan dengan masalah tauhid rububiyah. Ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan titah kepada Nabi Adam, ya. Qulna bitu misalnya, ya. Qulna bitu minha jami'a. Keluarlah engkau. Ini menunjukkan apa? Keagungan. Ya, contoh lain misalnya seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Di sana menunjukkan kemahagungan. Inna a'tainakal kautsar. Ya. inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini semua adalah membahas putar masalah ta'zim, kemahagungan Allah Azza wa Jalla.
1: Ya.
0: Maka Allah menggunakan dhamir atau kata ganti nahnu. Tapi ketika berbicara masalah ketauhidan pasti menggunakan aku.
1: Ya.
0: Misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Demikian juga dalam ayat yang lain, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, ya. Yani untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah, wallahu a'lam.
1: Tayyib Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mohon izin bertanya, Ustaz, bagaimana langkah terbaik kita sebagai seorang muslim ketika menyikapi banyak podcast membahas mengenai kekacauan dunia akibat elit global di tahun 2030, ada istilah kiamat ekonomi, reset dunia, lagi ramai dibahas, Ustaz, dan menyimaknya tak jarang membuat deg-degan, Ustaz. Bagaimana sikap kita, Ustaz?
0: Sikap kita tidak perlu kemudian menyimak, apalagi menjadikan atau hal itu menyebabkan deg-degan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Karena itu semua adalah merupakan bukan ilmu pasti.
1: Nah.
0: Ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita sekalian untuk beriman pada hari akhir. Namun itu adalah bagian dari perkara gaib yang tidak diketahui.
1: Nah.
0: Kapan itu akan terjadi kecuali Allah Azza wa Jalla.
1: Yeah.
0: Ya, dalam surat Luqman di akhir di ayat yang terakhir ayat 34 wa indahu dalam surah Al-An'am misalnya wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, ya, dan hanya di sisi Allah lah perkara-perkara tentang ilmu ghaib itu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi di akhir surat Luqman innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham dan seterusnya, sesungguhnya hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi serahkan saja kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semestinya adalah hanya menyibukkan diri dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian, yaitu untuk beribadah kepada kita, menjalankan tugas-tugas kita. Apa yang dikatakan oleh sebagian besar para pengamat itu hanyalah cocok logi, ya terutama berkenaan dengan perkara-perkara yang gaib. Ya, dan sudah banyak, ya, termasuk misalnya ada beberapa netizen yang berpenampilan sosok sebagai ustadz misalnya gitu kan, yang menafsirkan bahwa kiamat akan terjadi tahun sekian dan sekian, semuanya itu adalah tidak benar. Ya, bahkan ada sebagian ustadz mendapatkan julukan ustadz akhir zaman gitu kan, sampai dia menentukan sampai pada masalah-masalah yang sangat detail. Ya, semuanya cocok logi. Dan tentu kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, ya, yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta pemahaman salaf. Ya, al-ashalah, menjaga ashalah atau keorisinilan daripada ilmu itu sangat penting. Ya, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai macam syubhat dan kerancuan berpikir.
1: Nah.
0: Ya, wallahu a'lam.
1: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita mengambil pertanyaan berikutnya, Ustaz, yaitu pertanyaan zikir, Ustaz. Misalnya kita ingin tidur, Ustaz, kita sudah selesai baca doa sebelum tidur dan kita pun sudah dalam keadaan mengantuk, mata sudah terpejam dan bibir pun tak mampu lagi berucap, tapi pikiran masih kemana-mana, Ustaz. Pertanyaannya, bolehkah kita berzikir, beristighfar atau berdoa yang lain di dalam hati, Ustaz?
0: Nah, enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Semakin banyak berzikir, semakin banyak beristighfar, semakin banyak, semakin baik. Utama Nabi SAW beliau bersabda, ya tuba liman wajada fi sufahati amalihi istighfaron kathira. Beruntunglah mereka yang di dalam catatan amalnya kelak, ya, itu mendapatkan adanya catatan istighfar yang begitu banyak. Ya, wallahu a'lam.
1: Tapi Ustaz, barakallahu fikum. Dan satu pertanyaan terakhir, Ustaz, yaitu terkait tentang vaksin, Ustaz. Bagaimana hukumnya sebenarnya dalam Islam, Ustaz?
0: Nah, para ulama rahimahullah ta'ala, mayoritas dari mereka memperbolehkan akan hal itu. Ya, memperbolehkan akan hal itu, dan ini adalah bagian daripada usaha, ya, dan upaya kita di dalam menghindari penyakit-penyakit yang dapat mengancam bagi kita sekalian. Dan itu tidak berkaitan dengan atau tidak bertentangan dengan masalah ketawakalan. Ya, diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya ketawakalan Anda sangat tinggi misalnya, ya tidak menjadi masalah, Anda tidak melakukan vaksin pun. Ya, hanya saja Anda kemudian akan lari dari masalah
1: ke masalah yang, berikutnya
0: yang masalah yang diperselisihkan. Tetapi Anda terjerumus terkadang ke dalam kesalahan yang
1: tidak ada perselisihan itu,
0: ya. Tidak diperselisihkan. Ya, misalnya Anda mau umroh. Harus di antara aturannya kan harus suntik vaksin. Meningitis. Gitu kan. Akhirnya kemudian Anda mengharamkan meningitis. Tapi kemudian Anda membeli
1: sertifikat
0: dengan tanpa vaksin.
1: Ya.
0: Maka mana yang lebih besar dosanya?
1: Lebih besar yang kedua, ya,
0: yang kedua, karena disepakati bahwa itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala.
1: Tafsir jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan. Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kebersamaan kita di kesempatan ini dan insyaallah kita akan bersama kembali di kesempatan berikutnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas kesediaan untuk bergabung dan mengikuti acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
13: Syukron, jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
14: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
15: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
16: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
15: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
16: Bah, adakah rezeki yang gurih?
15: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
17: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
18: Dengar Radio Muaz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
19: Al-Kalimatu Tayyibah.

0: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
1: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
0: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
2: Jangan biarkan waktu kita hilang,
0: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di malam hari ini dalam program Ensiklopedia Min Adabil Muslim, dan di malam ini kita akan mengangkat pembahasan baru, yakni pada pasal 3, Adab An-Naum atau Adab Tidur. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada seseorang manusia pun yang tidak tidur. Sebab tidur adalah satu kebutuhan manusia. Bahkan sebagian besar umur manusia itu dihabiskan dengan tidur. Dari hari kelahirannya sampai kemudian ia meninggal. Orang yang berakal adalah orang yang mengenal adab tidur dalam Islam, agar ia mendapatkan faedah dari tidurnya. Dan selain itu, untuk menambah timbangan kebaikan serta menjadikannya ibadah yang mendatangkan pahala sebagai ganti dari waktu yang juga telah dihabiskannya untuk tidur dan dari hari-hari yang dilaluinya tanpa faedah sedikit pun. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku mengharapkan sesuatu dari tidurku, yaitu mengharapkan pahala atasnya, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari jagaku, yaitu mengharapkan pahala qiyamul lail. Adab-adab yang berkaitan dengan tidur akan membantu kita untuk mengubah tidur menjadi ibadah yang mendatangkan pahala bagi seseorang, dan diantaranya adalah akan kita simak bersama dalam program Ensiklopedia Min Adabil Muslim serial pasal 3 Adab Tidur.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni yang pertama adalah menghadirkan niat yang benar ketika tidur. Hendaklah seseorang, sahabat Muaz, meniatkan tidurnya untuk menyegarkan badan dan mengembalikan semangat sehingga ia mampu melaksanakan ibadah kepada Rabb-nya. Dengan niat ini, tidurnya menjadi ibadah yang mendatangkan pahala, seolah-olah ia bangun pada malam hari. Kemudian yang kedua, jangan tidur sendirian. Tidur sendirian termasuk hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan secara sahih bahwasanya beliau melarang bersendirian, yaitu seorang laki-laki tidur sendirian atau bersafar sendirian. Seseorang bisa saja dipermainkan syaitan sementara ia sedang tidur sendirian, maka berusahalah untuk menyakiti dan juga menakut-nakuti. Mungkin dalam tidurnya ia mengalami kecelakaan atau kesulitan sehingga ia membutuhkan pertolongan orang lain. Maka dari itu wajib atas seseorang untuk mengikuti sunnah dalam setiap kondisinya. Kemudian yang ketiga, tidak tidur di atap rumah yang datar tepinya dan tidak berpagar. Janganlah tidur di atap rumah yang tidak berpagar, karena dikhawatirkan seseorang akan terguling kemudian terjatuh dari tempatnya dan sehingga ia meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang tidur di atap rumah yang tidak berpagar, maka ia terlepas dari perlindungan, sebab ia telah menempatkan dirinya dalam suatu kondisi yang membahayakan dirinya. Kemudian yang keempat, tidak tidur di tempat yang terlihat oleh manusia. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak selayaknya seseorang tidur di tepi jalan atau di tempat yang terbuka. Namun, jika memang itu terpaksa, maka silakan ia tidur dengan menutupi dirinya semampunya. Hendaklah pula ia mengencangkan pengikat kainnya agar tidak tersingkap auratnya ketika ia sedang tidur. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan, makan dan tidur bagi kami keduanya adalah aurat. Kemudian yang kelima, hendaklah seseorang tidur dan tidak ada dalam hatinya kedengkian serta hasad terhadap salah seorang dari kaum muslimin. Sesungguhnya perkara tersebut sangat agung, sahabat Muaz, sehingga Allah menjanjikan atasnya pahala yang sangat-sangat besar. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-10, Wala taja'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Seseorang manusia hendaknya mendatangi pembaringannya sementara hatinya bersih terhadap kaum muslimin. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka ia termasuk ahli jannah, penghuni surga, insya Allah. Kemudian poin yang ke-6, tidak kekenyangan sebelum tidur. Kekenyangan, sahabat Muaz, tentu dapat memberatkan dari perut dan juga kepala. Di samping itu, merupakan sebab seseorang terlelap tidur yang akan menghalanginya untuk bangun mengerjakan sholat malam atau sholat subuh. Ditambah lagi, mudaratnya sangat besar atas seseorang apabila dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Tentu dalam segi medis pun, kita dilarang, sahabat Muaz, untuk langsung tidur setelah kita makan. Oleh karenanya, kita dianjurkan untuk setidaknya yakni memberikan jeda 1:30 atau bahkan sampai 1 jam sebelum kita tidur, yakni ketika kita makan. Oleh karenanya, terbaiknya adalah ketika makan malam, maka kita makan di waktu awal malam, sehingga kita dapat tidur tepat waktu, mungkin di antara jam 10 atau mungkin di jam 11, sehingga dalam kondisi perut kita pun juga tidak terbebani, kerja lambung kita pun juga tidak terbebani dengan mesti mencerna makanan di saat kita tidur. Kemudian poin yang ke-7, mencuci tangan apabila terdapat bekas-bekas kotoran. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang tidur pada malam hari dan di tangannya terdapat kotoran yang belum dicucinya sehingga ia terkena suatu mudarat, maka janganlah ia mencela kecuali pada dirinya. Al-ghamar berarti bekas-bekas kotoran, sisa-sisa daging dan yang semisalnya. Sebagian ahli kesehatan menyebutkan bahwa hal itu membawa mudarat yang sangat banyak bagi seorang manusia. Di antaranya menarik perhatian sebagian serangga atau hewan sehingga dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit. Demikian juga ketika orang yang tidur berbaring, maka ia bisa terpengaruh dengan bau tangannya. Bahkan mungkin akan mengenai seluruh badan atau pakaiannya, hingga kotoran atau bekas-bekas makanan tadi juga berpindah ke sekujur tubuhnya. Semua ini menunjukkan dari keagungan Islam dan kelengkapan ajarannya dalam setiap kondisi. Kemudian yang ke-8, sahabat Muaz, bercelak dengan ismit atau dengan batu celak. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, hendaklah kalian menggunakan ismit ketika hendak tidur karena itu dapat mencerahkan pandangan dan menumbuhkan buluh. Perbuatan ini sangat berfaedah bagi seorang insan insyaallah taala dan berfungsi untuk menjaga dari kesehatan mata. Kemudian yang ke-9 adalah berwudu. Berwudu dilakukan demi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengerjakan perintahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika engkau mendatangi pembaringanmu, maka berwudulah seperti engkau hendak mengerjakan sholat. Kemudian berbaringlah pada sisi tubuhmu yang kanan. Dan berwudu adalah sunnah dalam setiap kondisi. Amal itulah yang juga menjadi sebab terpeliharanya seseorang dari gangguan syaitan sepanjang ia tidur. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian dari apa yang bisa kami bagikan. Dan untuk poin ke-10 dan selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, yakni pada pasal ketiga, adab an-naum atau adab tidur. Dan semoga dari apa yang kami bagikan sedikitnya ini dapat bermanfaat untuk sahabat Muaz sekalian dan dapat kita amalkan. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Pendengar Radio Muaz. jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, yang ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: Radio Muadz bin Jabal.
1: Saya punya saudara. Suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh, tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, waqalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Apabila kita melihat kemegahan dunia, maka kita mengatakan labbaik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selamanya, kekal abadi. Tinggalkan dunia semegah apapun.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
4: Ikatlah ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.

0: bolpen atau alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatadah mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatadah? Sebagaimana disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata Al-Imam Qatadah, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatadah rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan al-kitabu qaidul 'ilmi. Catatan itu ikatan untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaidul ilma bil kitab. Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
2: 94,3 FM.
3: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0 seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan. Seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
2: 94,3 FM.
4: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir. Ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka. Sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungannya, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlutih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa?
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu, untukmu duhai bunga yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu, engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha Allah, wa tuqtu Allah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang.

0: فاذكر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam yadkhul al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhul an-nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Nurun minal Quran.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qad

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita memohon petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terlindungi dari perkara-perkara keburukan dan dari gangguan syaitan. Berikut kafilah orang-orang bertobat kembali menemani sahabat Mu'adz di kesempatan ini dengan tema kelalaian. Sebagai seorang muslim, kita adalah orang yang paling berhak untuk menuai pelajaran dari berbagai kisah di alam nyata ini. Oleh karena itu, semoga kisah berikut kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami ketika kuburan kami telah lenyap dan nama kami tidak pernah disebut lagi. Tidak ada lagi yang mengenal kami dan tak seorang pun yang menyebut-nyebut kami, bahkan tak seorang pun menziarahi kami lagi. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami kala keluarga kami memandikan tubuh kami. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami kala mereka mengkafani tubuh kami. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami kala mereka menggotong kami di atas pundak mereka. Kaset itu berputar. Aku mengikuti doa imam dengan penuh perhatian dan kecermatan. Aku mengulangi doa itu untuk kesekian kalinya. Sekali lagi dan sekali lagi. Setiap doa yang diucapkannya, segala yang diucapkan dan menjadi doa adalah benar adanya. Hidup kita memang akan berakhir. Kita akan dimandikan. Kita akan dikafani, kemudian diletakkan di liang lahat di dalam tanah. Nama kita akan segera terlupakan. Namun suara yang diiringi dengan kekhusyuan itu membuatku terdiam sesaat. Aku memutar kembali kaset itu untuk ketiga kalinya. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, saudariku adalah profil seorang dai wanita yang bersungguh-sungguh. Ia telah berusaha mengubah diriku menjadi orang yang selalu memelihara sholat, untuk selalu berbuat taat. Ia berusaha semaksimal mungkin melalui kata-kata, melalui kaset, dan melalui buku-buku. Keesokan harinya, aku keluar rumah dengan santai, tanpa perasaan apa-apa. Dengan asal-asalan aku menekan tombol tape recorder, tanpa ingat kaset apa yang terdapat di dalamnya. Seperti biasanya, aku membayangkan suara lagu yang akan aku dengarkan. Akan tetapi, sudah menjadi takdir Allah. Ternyata yang terdapat dalam tape itu adalah kaset yang kusebutkan tersebut. Aku mendengarkannya pada pagi hari, lalu kuulangi lagi pada sore harinya, dan juga sesudah Isya. Aku bertanya kepada saudariku, kaset apa yang kau letakkan di sini? Saudariku kembali bertanya, apa kau tertarik? Iya, tentu saja. Demikian jawabku. Tak seperti biasanya, ia menyambut ucapanku dengan sukacita. Ia tampak begitu gembira. Di tangannya terdapat buku, lalu diletakkan di sampingnya. Ia kembali mengulangi pertanyaannya. Apa kau betul-betul tertarik dengan suara dan bacaan imam itu? Aku menjawab, iya, sungguh. Sungguh aku tertarik. Jawabanku itu menjadi pembuka percakapan kami yang panjang. Perbincangan semacam itu berulang beberapa kali. Namun kali ini sungguh berbeda. Di akhir perbincangan, saudariku berkata, saya akan bacakan kepadamu yang baru saya kubaca. Suatu hari, Hasan Al-Basri lewat di hadapan seorang pemuda yang tenggelam dalam tawanya. Ketika ia duduk bersama teman-temannya, Al-Hasan berkata kepadanya, wahai pemuda, pernahkah engkau melewati As-Sirat? Sang pemuda menjawab, belum. Beliau bertanya lagi, apakah engkau tahu sedang berjalan menuju surga atau neraka? Pemuda itu menjawab, tidak. Lalu apa arti tawamu itu? Sejenak kami terdiam, kemudian saudariku itu menengok ke arahku seraya berkata, sampai kapankah kelalaian ini akan terus berlangsung? Masyarakat muslimin, sahabat muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah singkat penuh makna. Kita ini sedang berjalan kemana? Berjalan menuju surga atau berjalan menuju neraka? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita untuk tetap di atas kebenaran dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
3: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Akhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alf sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang
2: supaya dibantu.
1: Supaya dibantu.
2: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
1: Baik, cuma anak saya sakit.
2: Supaya apa?
1: Supaya orang pada bantu, anaknya sakit.
2: Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
1: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia.
2: Menghinakan diri pada manusia.
1: Enggak boleh dalam Islam seperti itu.
2: Kita punya izzah.
1: Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia.
2: Tidak minta-minta pada manusia, tidak.
1: Minta kepada Allah.
2: Allah yang mengajarkan
1: wasallallaha
2: min fadli. Minta kepada Allah saja.
1: Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja,
2: idza sa'alta fas'alillah
1: wa idza sta'anta fasta'in.
2: Bila apabila engkau minta, minta kepada Allah.
1: Kalau kamu minta tolong pada Allah.
2: Iyyaka na'budu
1: wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon.
2: Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma
1: satu gelas ini,
2: kecil, gelas kecil, beras,
1: nggak ada yang lain,
2: kita bisa masak,
1: kita makan, istri kita makan,
2: itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT.
1: Seandainya kita nggak punya apa-apa,
2: itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita,
1: meskipun nggak ada lauk,
2: tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya, bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini, ya.
0: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah SWT.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar,
7: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Music Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri acara pengajian umum. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat, ini adalah kedatangan kami yang kedua ke Sidareja. Yang pertama berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun.
2: Tahun berapa saya datang ke sini? 2012. Berarti baru kemarin ya? Atau sudah lama? 2012 ya? 2012. Sekarang 2015 akhir. Ya, baru 3 tahun. Baru 3 tahun yang lalu. Seingat saya dulu saya ngisinya di luar ya, di beranda sana. Temanya enggak tahu, masih pada ingat enggak temanya? Masih ingat? Saya enggak tanya isinya, saya tanya judulnya aja coba. Masih pada ingat enggak? Apa? Oh, harus dikasih hadiah biar jawab ini. Coba yang nyebutkan judulnya saja dapat hadiah. Ya. Indahnya Islam, Masya Allah. Silakan. Barakallahu fi. Judulnya saat itu adalah Indahnya Islam. Jadi saat itu kita mempelajari tentang keindahan ajaran Islam. Barakallahu fi. Nah sekarang temanya adalah serius berislam. Setelah kita mengetahui indahnya Islam, oh ternyata Islam itu indah banget. Maka setelah kita mengetahui indahnya Islam, selanjutnya ketika beragama Islam kita ini harus apa? Serius. Ya. Dan ketika kita membaca judul serius berislam, seakan-akan ada yang tidak serius. Jadi ketika kita membaca oh serius berislam, oh berarti di sana itu ada yang enggak serius. Ya. Contohnya Ustaz, saya enggak ngasih contoh banyak-banyak. Saya ngasih contoh 2 saja. Contoh orang yang enggak serius. Yang satu adalah orang yang ngaji Islamnya ini setengah-setengah. Alias ngajinya itu nek sempat ya ngaji, nek ora sempat ya ora. Itu contoh orang yang enggak serius di dalam berislam. Bahkan ada orang yang ngajinya itu setahun cuma berapa kali? Cuma 2 kali. Kayak sholat Idul Fitri kalau Idul Adha. Ya. Ngajinya kapan? Ya gue pas lagi ngerawakan Idul Fitri kan anak khutbah ya. Idul Adha ya anak khutbah ya. Berarti ngajinya setahun cuma berapa kali? Cuma 2 kali. Ini orang seperti ini kira-kira serius napa mboten? Nggih mboten. Kenapa bisa dikatakan enggak serius? Karena para ulama kita mengatakan, Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyebutkan hajatuna ilal ilmi a'zamu min hajatina ilat ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu, ilmu agama, itu lebih besar dibandingkan kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Kebutuhan kita kepada ilmu agama lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada makan dan minum. Ini sudah dimatikan belum? Oh, dari sana enggak ada ini. Ya. Kebutuhan kita kepada makan dan minum lebih besar dibandingkan kebutuhan kita dari ngaji. Betul? Wah, ini enggak memperhatikan ini. Kebutuhan kita kepada makan dan minum lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada ngaji. Betul? Oh ya, ini mulai. Tadi enggak ada nih. Tadi pikirannya di sawah, ada yang di toko, ada yang di kandang, ada yang, saya dengar di sini ada yang punya ternak ya. Iya, ada peternak di sini, saya dengar-dengar. Ternak kambing atau ternak sapi? Alhamdulillah ini para peternak, alhamdulillah hadir. Sugeng rawuh, nggih. Sugeng rawuh, alhamdulillah. Jadi, kebutuhan kita kepada makan dan minum sama kebutuhan kita kepada ilmu lebih besar mana? Kepada ilmu. Karena apa? Karena makan dan minum dalam sehari itu kita cuma berapa kali? Dua, masya Allah. Rata-rata tiga kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, kecuali ada yang mungkin makan pagi, makan duha. Nanti makan siang, makan sore, nanti ada makan malam, ada makan tengah malam, itu lain lagi. Tapi rata-rata kita makannya tiga kali. Ya, ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Berarti kebutuhan kita kepada makan dan minum itu sehari cuma berapa kali? Cuma tiga. Lah kebutuhan kita kepada ilmu sehari berapa kali? Setiap saat. Mulai panjenengan bangun pagi subuh itu sudah butuh ilmu. Ilmu apa? Ilmu cara membaca doa bangun tidur. Apa doanya bangun tidur? Ini kayaknya enggak baca bangun tidur tadi nih. Bangun tidur baca doa enggak? Baca. Apa doanya coba? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bocah-bocah cilik pinter-pinter gitu. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa bangun tidur. Setelah itu ngapain? Panjenengan tadi pagi ngapain setelah baca doa? Kamar mandi. Mungkin ada yang baca doa lagi setelah itu. Ya setelah baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilan nusyur, deleng jam, sejam tengah papat, bismika Allahumma amutu wa ahya, turu maning. Itu pun butuh ilmu. Itu pun butuh ilmu. Nah, kalau yang bangun jalan menuju kamar mandi, ketika akan masuk kamar mandi baca doa. Butuh ilmu dong, badan? Butuh. Apa doanya? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri apa kanan? Kiri. Butuh ilmu lagi. Ketika sampai kamar mandi nuwun sewu panjenengan

juga sesuai dengan ilmu yang diajarkan, butuh ilmu lagi. Itu padahal baru dari bangun tidur sampai wudu sampai keluar kamar mandi sudah berapa ilmu yang kita butuhkan. Apa ada orang bangun tidur langsung nyerotok? Tahu nyerotok enggak? Maaf ini bahasanya panjenengan sih sama kayak saya mah enggak? Sama ya? Kita kan satu suku kan ya? Kalau saya pakai bahasa ngapak panjenengan paham enggak? Paham, alhamdulillah. Bukan orang Jakarta neng kene. Ya. Jadi ini kita baru bangun tidur, kita sudah butuh ilmu. Mana ada orang bangun tidur langsung bikin jus? Gak ada. Gak ada orang bangun tidur walaupun dia itu maniak jus, walaupun dia itu maniak seroto. Gak ada orang bangun tidur langsung nyeroto, itu gak ada. Makanan itu nanti jam 6. Berarti mulai dari bangun tidur sampai jam 6, apa yang kita butuhkan? Ilmu. Makanya para ulama kita mengatakan, kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Lah anehnya orang sinau ilmu agama setahun kurping pindo. Ini namanya orang enggak serius beragama. Kalau betul-betul serius beragama, maka dia akan mempelajari ilmu agama sepanjang umur yang dia miliki. Para ulama kita mengatakan minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari buayan sampai mana? Sampai ke liang lahat. Ini contoh yang pertama, orang yang enggak serius berislam. Contoh yang pertama, orang yang enggak serius berislam adalah orang yang jarang nopo ngaji. Yang kedua, contoh orang yang enggak serius berislam itu adalah orang-orang yang menjadikan Islam itu seperti prasmanan. Nopo? Menjadikan Islam seperti prasmanan. Sebentar, panjenengan tahu prasmanan? Apa prasmanan? Makan, ya beda makan kalau prasmanan. Prasmanan itu menyajikan makanan sekian macam di atas meja yang indah, siapa yang mau ngambil, siapa enggak mau enggak ngambil. Itulah prasmanan. Dan ini banyak terjadi dalam pesta-pesta pernikahan atau walimatul urus. Yang namanya lauk saja sudah berapa macam. Ada gulai, terus ada apa lagi? Ada sate, terus ada ayam goreng, ada lele, ya, ada pepes. Gurame saja, ana gurame bakar, ana gurame goreng, sing goreng, ana sing asam manis, ana sing semacam-macam. Itu baru lauknya, belum apanya? Belum sayurnya. Jangan bening ana, sop ana, ya. Belum oseng-osengnya, oseng gandul, oseng tewel, oseng tempe. Udah berapa itu macam? Buah-buahnya belum. Ada jeruk, ada apa lagi? Ada semangka, kisah esok-esok ngomongin panganan jadi kepening. Ini saya lagi bercerita tentang prasmanan. Ketika prasmanan itu disajikan, siapa yang mau ngambil, yang ngambil. Yang dia senengnya sate, dia ambil sate. Yang dia gak seneng ayam, dia tinggalin. Sebaliknya, yang seneng ayam dia ambil, yang seneng sate, yang gak seneng sate dia tinggalkan. Inilah namanya prasmanan. Prasmanan ini di dalam agama kita boleh atau tidak? Hah? Hukum prasmanan dalam Islam boleh atau tidak? Boleh, siapa bilang enggak boleh? Boleh-boleh saja. Yang penting tidak berlebih-lebihan, yang disajikan sesuatu yang halal. Ya, halal makanannya, halal minumannya. Yang penting seperti ini. Nah, yang enggak boleh itu ketika menjadikan Islam seperti prasmanan. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya mana ajaran Islam yang disenengi dipakai, mana ajaran Islam sing abot moh.

Itu namanya menjadikan Islam sebagai prasmanan. Dan itu tidak boleh dalam agama kita. Di dalam agama kita, yang namanya ajaran Islam, mana ajaran Islam pakai. Orang kok onyong pengennya singkie, singkie moh, enggak. Yang ada dalam agama kita adalah, oh ini ajaran Islam, saya akan terima. Makanya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ngendiko, dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Jadi kita ini disuruh masuk ke dalam Islam. Kalau boleh diumpamakan, Islam itu seperti rumah. Jadi jenengan kita semua itu disuruh masuk, bukan disuruh merenovasi rumah. Yoranana ayate, wahai orang yang beriman, renovasilah umat agama Islam, tidak ada. Yang ada, masuklah ke dalam Islam. Maksudnya apa? Maksudnya kita begitu masuk ke dalam Islam, masuklah secara kafah. Kafah niku bahasa Jawane napa? Kabeh. Secara keseluruhan semuanya diambil. Ya. Mau beragama cara sholat yang ngambilnya dari Islam. Cara puasa yang ngambilnya dari Islam. Cara berbakti kepada orang tua yang ngambilnya dari Islam. Karena nuwun sewu, ada orang sebagian agamane sholate carane Islam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi puasane orang nganggo cara puasa Islam. Contohnya tesih puasa nopo? Ngebleng. Tesih puasa ngebleng. Nek buatan puasa ngebleng, puasa ngelowong. Nek buatan puasa ngelowong, puasa ngidang. Nek buatan puasa ngidang, puasa pati geni. Nek buatan puasa pati geni, puasa mutih. Ini cara sholate melu Islam, cara puasane orang melu Islam. Itu enggak benar. Di dalam agama kita, ya cara sholat ikut Islam, cara puasa ya ikut Islam, cara ngaji ikut Islam, cara zikir ikut Islam, cara berumah tangga ikut Islam. Ya, di dalam Islam itu kalau mau berumah tangga butuh pacaran apa mboten? Tidak butuh. Pacaran yang paling nikmat itu pacaran setelah nikah. Ora dioyok-oyok Satpol PP. Ya. Pacaran paling nikmat itu pacaran setelah nikah. Kalau sebelum nikah pasti jelingak, jelinguk ya. Mbok ada Satpol PP, mbok ada razia, mbok ada apa. Makanya dalam semua hal kita ikuti Islam. Jadi contoh yang kedua, ya, orang yang enggak serius di dalam berislam adalah orang-orang yang menjadikan Islam sebagai apa tadi? Prasmanan. Lah terus Ustaz, supaya serius gimana Ustaz? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sudah pegang makalah belum? Sudah pegang makalah semuanya? Sudah. Yang belum dapat angkat tangan. Nah, kok belum dapat? Minta panitia. Kalau sudah habis ya fotokopi sendiri. Salahnya telat. Ya, sudah dapat semuanya? Sudah dibaca belum? Sudah dibaca belum? Coba yang bisa menyimpulkan, urung mulai pengajian wis kon nyimpulaken. Yang sudah bisa menyimpulkan 3 poin tentang serius berislam, tidak melihat naskah, angkat tangan, dapat hadiah. Enggak lihat naskah. Kondisi Ustaz arep ngapal di situ, Ustaz. Ayo. 3 poin. Enggak banyak kok. Bukan 10 poin, 3 tok. Dari sekian banyak, enggak ada. Ya, silakan. Dunia akhirat, 1. Selamat, 2. Dah, aja nyontok. Para sida. Ah, yang lain. Ya.
agak keras sedikit. Menerima pasrah, dua. Damai dan membawa kedamaian, yang ketiga. Selamat di dunia dan akhirat. Monggo, silakan. Alhamdulillah. Ya ku duntung ki bukune ki. Nek ora entong tegawa bali kok. Ya. Tiga. Nah, ini tiga poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bahwa orang yang serius berislam itu harus paham makna dari Islam itu sendiri. Jadi ada orang masuk agama Islam, ditanya Islam siapa, bingung. Ya, ditanya Islam siapa, Islam ya sholat. Bukan seperti itu. Sholat itu salah satu dari ajaran Islam. Tapi yang ditanyakan Islam itu maknanya apa? Itu yang ditanyakan. Ya, itu yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan itu Islam maknanya apa? Islam itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, di antara makna Islam adalah menerima dan berserah diri. Ini makna yang pertama. Jadi arti dari Islam itu adalah menerima dan berserah diri alias pasrah. Itu makna yang pertama. Makna yang pertama apa tadi? Pasrah. Artinya apa? Artinya kalau orang sudah beragama Islam, maka dia harus pasrah menerima apapun ajaran Islam. Gampangane ora kakean protes. Contoh ibu-ibu, ya, ajaran Islam mengajarkan Bu supaya pakai jilbab. Leres napa mboten, Bu? Leres napa mboten, Bu? Leres. Ibu-ibu pakai jilbabnya pas ngaji tok atau di rumah juga pakai jilbab, Bu? Ngaji tok nggih, Bu, nggih. Kenapa, Bu? Alasannya biasanya alasannya apa? Sumuk, kowe jenenge protes, Bu. Ya. Itu namanya protes. Bapak-bapak, menurut pendapat yang sangat kuat di antara pendapat para ulama, sholat berjamaah buat bapak-bapak di masjid itu hukumnya nopo? Wajib. Pada mangkat apa ora? Alhamdulillah, sing mangkat, sing ora ya ora. Alasannya apa? Aduh, ya. Ini namanya protes, ya. Pokoknya ajaran Islam apapun diterima, itu namanya pasrah. Sing jenengane wong Islam, namanya Islam itu pasrah menerima. Tidak kebanyakan protes. Dan itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 125. Dalam surat An-Nisa ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Apakah ada orang yang lebih baik agamanya dibandingkan orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah? Pasrah. Jadi orang Islam itu pasrah dengan ajaran agamanya. Apapun yang diajarkan oleh Islam, maka kata-kata dia adalah sami'na wa ata'na. Jawane apa? Sendiko dawuh. Pokoknya oh, dalam Al-Quran seperti ini, sendiko dawuh. Gak kebanyakan protes. Begitu tahu, oh ini ajaran Islam seperti ini. Ya, siap. Ya. Kalaupun belum mampu, katakan belum mampu. Bukan kemudian, oh saya gak bisa terima. Jangan, itu bahaya. Karena konsep dasar orang beragama itu adalah menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ustaz, saya kok penasaran, Ustaz, kenapa kita harus nerima? Ya, ini pertanyaan, gak apa-apa ditanyakan. Kenapa kita harus nerima ajaran Islam? Gak boleh protes, kenapa coba? Angkat tangan, pertanyaan jawaban yang betul dapat hadiah. Ketentuan Allah ya. Mengetahui keimanan seorang. Hampir. Bagus sekali.
Karena Allah lebih tahu kebutuhan makhluknya. Betul sekali. Pernah dengerin pengajiannya ini ya Pak? Belum? Atau kira-kira? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa kita harus menerima pasrah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah? Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Saya kasih ilustrasi, gampang saja. Panjenengan pernah sakit gigi? Pernah sakit gigi? Pernah. Pernah apa sering? Kalau panjenengan sakit gigi apa yang dilakukan? Ilus-lus tok ya orang mari. Apa yang dilakukan? Beli obat. Ya, beli obat. Apa? Cap kupu-kupu ya? Ya, obat yang di warung itu. Kalau ternyata beli itu belum sembuh, apa yang dilakukan? Mantri. Ya. Ternyata sampai mantri enggak sembuh, apa yang dilakukan? Dokter. Dokter apa? Gigi spesialis. Mahal enggak? Nembe di Mac bewis 50.000. Nembe di Mac tok ya. Belum diapa-apain. Coba ketika panjenengan pergi ke dokter gigi setelah berobat mantri enggak sembuh, beli obat di warung enggak sembuh. Setelah ini semuanya enggak sembuh, pergi ke dokter gigi, sampai dokter gigi panjenengan kan nuun sewu, Pak, mulutnya dibuka, buka. Kumur, kumur. Dibor, bor. Pernah enggak jenengan protes sama dokternya? Maksudnya kan buka-buka. Pernah enggak? Enggak ada. Kita mau dibor, mau dicudik-cudik, mau dicabut, mau disuntik, protes enggak? Enggak protes. Kenapa enggak protes jenengan? Karena kita yakin dokternya lebih tahu. Ya. Dia nak dokternya enggak wa tang yang dia ya manut baik. Betul ada tang, cuman tangnya enggak kayak tangnya jenengan itu, ya. Tangnya beda. Ada tangnya. Tang dimasukkan ke mulut coba. Kenapa kita enggak protes? Karena kita tahu dokternya punya ilmu. Ya, makanya kita terima saja. Contoh yang lain, panjenengan punya motor, ya, atau mobil baru. Ya. Kemudian panjenengan suatu saat mobilnya rusak dikit, diperbaiki, ternyata enggak benar, enggak jadi. Akhirnya panjenengan bawa mobilnya ke bengkel spesialis mobil jenengan. Misalnya mobil yang jenengan Avanza, berarti dibawa ke bengkel mana? Toyota. Sampai di bengkel kan mobilnya dibuka, kemudian murai dicopot, dipasang, kemudian ada yang digeser, geser, geser. Panjenengan protes enggak? Gak protes, panjenengan jadi penonton setia, delengaken baik sejam, dua jam, panjenengan setia menunggu. Kenapa panjenengan gak protes? Karena kita yakin montire lebih tahu. Kok bisa-bisanya kita pasrah sama dokter gigi, sama montir, karena keyakinan kita dia lebih tahu. Padahal ilmu mereka terbatas, napa mboten? Terbatas sekali. Memang betul dokter gigi ahli, tapi ahli masalah gigi. Kalau suruh ngobati penyakit kanker pripun? Mboten saged. Bengkel montir, montir Toyota suruh dandani mobil BMW, dean ya mandan kangelen. Kenapa kita bisa percaya sama montir sama dokter gigi padahal ilmunya terbatas? Kok kita enggak percaya sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan sholat lima waktu itu wajib buat kita, itu tahu bahwasannya kita ini tidak akan pernah tenang kalau kita enggak melakukan sholat lima waktu. Allah tahu bahwasannya kita ini hambanya, kita kan semuanya ciptaan Allah. Karena kita semuanya ciptaan Allah, sehingga Allah itu lebih tahu apa yang baik buat kita. Suruh sholat lima waktu, bangun-bangun, sudah suruh subuhan. Kemudian nanti zuhur, panas-panas, ketika otak sudah mulai apa? Panas, mulai capek, kita disuruh menghadap kepada Allah. Supaya otaknya apa? Dingin lagi, supaya tenang hatinya. Allah tahu, oh ini halal, ini haram. Kambing halal, babi haram. Karena Allah tahu.
bahwa babi ini kalau dimakan bikin penyakit, penyakit tok, hanya penyakit fisik termasuk penyakit non fisik. Contohnya penyakit non fisik apa Ustaz? Kalau penyakit fisik sering didengar katanya ada cacing apa? Pita dan seterusnya. Berarti konek cacing pitanya digodok nanti mati terus jadi halal. Ya, bukan cuma itu saja. Islam ketika mengharamkan babi itu ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Kita tahu atau tidak tahu, yang penting Allah Maha tahu bahwasanya ini haram dan kalau dikonsumsi berbahaya buat kita. Contoh ya, saya kasih contoh. Babi itu, dan ini sering saya sampaikan dalam beberapa pengajian, babi itu punya salah satu sifat yang sifat itu jelek sekali. Apa itu? Makan kotoran sendiri. Ada yang lebih jelek dari itu? Apa? Apa? Tidak? Mana suara? Saya mendengar suara tanpa wujud. Apa? Betul. Babi itu salah satu karakternya tidak punya rasa cemburu. Beda dengan harimau. Beda dengan harimau. Harimau itu kalau pulang-pulang istrinya, oh harimau ada istri juga ya, babone lah gampangannya. Betinanya itu tercium ada bau pejantan yang lainnya, oh dipateni gue. Harimau ya, punya rasa cemburu. Babi gak punya. Makanya kalau masuk ke kandang babi, semoga jenengan tidak masuk ke kandang babi, ya di situ itu ya wis ngone kowe yang ngone nyong gitu. Gimana seperti itu. Pokoknya asal senemune betina langsung bae. Ya, enggak ngelihat oh ki bojoku ki bojomu enggak. Itu babi. Enggak punya rasa cemburu. Ketika daging itu dimakan dan makannya sering, itu akan mempengaruhi apa? Perilakunya. Panjenengan mungkin belum tumon ya. Saya ketika masih di Madinah punya teman-teman dari Eropa. Entah Eropanya Eropa Timur, Eropa Barat, dari Amerika, dari Balkan, pecahan-pecahannya Rusia ya. Mereka cerita ke saya, di negara kami terutama orang-orang yang biasa makan babi, bismillah. Di negeri kami itu biasa. Orang-orang yang biasa makan babi itu orang kafir maksudnya. Itu kalau bertamu ke rumah temannya suami istri gitu. Nanti setelah ngobrol sebentar, terus habis itu kedip-kedipan. Ijolan yuk. Apa? Ijolan. Tahu ijolan? Gantian. Nyong karo bojomu kok karo bojoku. Sukarela sampai hilang yang namanya rasa cemburu. Di negeri kita alhamdulillah masih ada rasa cemburu. Kalau panjenengan lihat istri jenengan gandengan sama laki-laki lain gimana? Marah enggak? Ya tergantung laki-lakinya siapa. Bapaknya dewek kok. Ya enggak Ustaz, maksudnya laki-laki yang bukan apa-apanya. Ya mesti marah. Mereka itu bukan hanya gandengan nuwun sewu. Mereka itu sampai maaf, hubungan kasur mereka itu ijolan. Kenapa? Sudah hilang rasa cemburunya, di antara penyebabnya adalah karena mereka terbiasa makan namanya daging babi. Makanya di dalam agama kita ketika mendapat yang namanya perintah agama, kewajiban kita adalah menerima 100% apapun yang diperintahkan oleh agama. Atau istilahnya tadi, sami'na wa ata'na, sendiko dawuh. Apa yang diajarkan oleh agama kita terima, sudah, enggak banyak protes. Itulah yang benar di dalam agama kita. Makanya jangan sampai ada orang-orang yang ketika masuk ke dalam agama Islam pilih-pilih.
Seperti yang saya katakan tadi, menjadikan Islam sebagai apa? Sebagai prasmanan. Oh ini enak, ini enggak enak. Enggak bisa dalam agama kita. Ketika kita mengetahui ini ajaran Islam, kita terima secara total. Itu namanya Islam serius di dalam berislam. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, di antara makna dari Islam, Islam itu akan mendatangkan kedamaian dan membawa kedamaian. Apa bedanya antara damai dan menebarkan kedamaian? Bedanya damai itu hatinya damai, kalau menebarkan kedamaian itu artinya membikin orang lain apa? Damai. Bagaimana mungkin akan menebarkan kedamaian kepada orang lain kalau diri sendiri tidak damai? Makanya ada istilah Arab mengatakan faqidus syai'i la yu'tihi. Orang yang enggak punya sesuatu enggak bisa memberikan sesuatu. Gampangannya, orang yang enggak punya duit enggak bisa ngasih duit. Orang yang enggak punya makanan enggak bisa ngasih makanan. Orang yang enggak damai, gimana mau menebarkan kedamaian kepada orang lain? Enggak mungkin. Makanya di dalam agama kita itu, begitu orang masuk Islam, dia akan damai, akan tenang hatinya. Karena ketenangan itu ada di dalam mengikuti ajaran Islam. Sebaliknya orang yang tidak mengikuti ajaran Islam, hatinya tidak akan tenang. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang tidak mau mengamalkan ajaran Islam, tidak mengingatku, fa innalahu ma'isyatan dongka, hidupnya akan sempit, tidak akan tenang. Perhatikan saja antara orang-orang yang rajin beribadah dengan orang-orang yang tidak rajin beribadah. Lihat saja perbedaannya. Pernah suatu hari saya kedatangan tamu. Tamunya agak aneh penampilannya. Walaupun saya sendiri tidak mengomentari penampilannya, tapi begitu dia datang, dia sendiri yang minta maaf. Ustaz nuwun sewu, saya datang ke sini penampilannya seperti ini. Ya penampilannya ya pakai celana hampir kayak celana pendek gitu ya. Kemudian tubuhnya penuh dengan apa? Tato. Bahkan pernah saya ada yang hadir pengajian saya itu, tatonya itu sampai ke sini nih. Jadi mulai dari mana? Dari jari semuanya ini sampai ke lehernya sini. Jadi enggak bisa ditutupi lagi. Kalau di sini kan masih bisa ditutupi ya. Enggak, ini udah sampai ke sini. Penuh ini. Tapi alhamdulillah gelem apa? Ngaji. Ininya apa namanya? Telinganya bukan hanya ditindik tapi dikasih itu loh apa namanya? Baut, udu baut apa teman baut. Anting-anting tapi yang dimasukkan ke sini, jadi telinganya kayak gini loh, bulat kayak gini, hitam nih. Saya sih pertama kali ya saya sering maksudnya di jalan-jalan biasa ngelihat, tapi begitu orangnya hadir pengajian salaman yang madan kaget juga gitu. Ya masya Allah, alhamdulillah gelem ngaji. Saya tanya sama orang yang datang ke rumah itu yang penampilannya seperti itu, jenengan ini ceritanya gimana mas, ya kok bisa-bisanya kemudian tertarik kepada segampangannya tertarik agama gitu, itu apa yang menyebabkan jenengan seperti itu? Iya Ustaz, saya ini pertama benci sekali sama orang yang ke masjid, awalnya seperti itu. Jadi kalau melihat orang pada ke masjid, pada ngaji, gue senep banget. Kenapa? Ya karena ada di antara mereka sudah rajin ke masjid tapi nak ngutang orang bayar. Waduh, oke. Ini gini ya, ini sebabnya ini. Oknum-oknum yang bukan oknum tapi akeh. Oknum tapi akeh. Sudah rajin ngaji, ngutang orang bayar, ketemu karo wong orang mesem. Saya tuh sengit sama mereka.
Terus kok jenengan sengit, kok kemudian jadi tertarik itu gimana? Iya Ustaz, itu sebagian Ustaz. Tapi ada di antara mereka yang rajin ke masjid, ya senyum sama orang lain. Nek ngutang ya bayar. Bahkan bukan hanya ngutang terus bayar, tapi juga dia ini kalau misalnya ada orang kesusahan dia bantu. Ya, kalau ada orang kesusahan dia bantu. Terus Ustaz, yang saya perhatikan, kok rasanya ngelihat orang yang kayak gitu tuh adem, ayem, tenang, ekonomi susah tapi tetap bisa mesem. Kalau kayak saya kan anak ekonomi angel, didik mesem be angel banget Ustaz. Ya. Saya tuh heran sama orang yang ngaji ke masjid, kok mereka tenang banget ya. Jadi ajaran Islam itu akan mendatangkan apa? Ketenangan. Jadi kalau panjenengan ingin tenang, amalkan ajaran Islam. Ya. Kalau panjenengan ingin mendapatkan kedamaian, ikuti ajaran Islam. Ya. Sholatnya dikerjakan, zikirnya dikerjakan, berangkat ke masjid, berusaha tepat waktu, akan menjadi tenang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang ekonominya susah. Jadi jangan panjenengan pikirkan orang yang ke masjid itu mesti ekonominya mesti baik. Ada di antara mereka yang ekonominya juga susah. Ya. Jadi ada sebagian orang yang mantan-mantan preman itu, ya, pergi ke masjid. Setelah pergi ke masjid kemudian dia ngeluh. Ujarku mien pas nyorong masjid rezekiku lancar sih bareng masjid malah rezekinya jadi seret. Ini bener apa ora jane? Lho saya tanya jenengan itu pergi ke masjid mau nyari apa? Ya. Ya kemarin wajar lancar karena cara mencarinya tidak mempedulikan halal haram. Sing penting asal ana duit langsung ya, langsung diambil. Makanya kelihatannya lancar. Tapi coba perhatikan, lancarnya rezeki jenengan saat itu dengan rezeki jenengan saat ini yang pas-pasan lebih menenangkan hati mana? Saya pernah bawakan, enggak tahu di mana, mungkin di tempat lain, kisah ada orang yang korupsi. Ya. Korupsi dari jabatannya. Dan dia ini setiap korupsi selalu pemasukan hasil korupsi itu ditulis. Ya. Oh, dinagiye korupsi semene tulis, ya. Dinagiye korupsi semene tulis. Jadi dia itu rajin membukukan korupsi. Ya, jadi setiap korupsi tulis, rupiahnya itu tulis. Misalnya hari ini korupsi 10.111.000 rupiah. 11.000-nya tulis. Korupsi gitu. Dia punya anak. Dia punya anak. Anaknya ini terkena obat-obatan terlarang alias narkoba. Ya. Dan orang tuanya ini sudah berusaha untuk mengobatkan anaknya kemana-mana. Di dalam negeri enggak mempan, bawa ke luar negeri. Dan setiap mengobatkan anaknya ini selalu ditulis pengeluarannya. Memang betul-betul ini memang juru tulis benar. Korupsi ditulis, mengobatkan anaknya ditulis. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Setelah akhir tahun direkap sama dia. Direkap, ditotal antara jumlah korupsi dia dengan jumlah pengobatan anaknya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata jumlah korupsi dia dengan jumlah pengeluaran untuk berobatnya anak sama persis rupiah-rupiahnya. Padahal korupsinya 1.111.111.100 rupiah padahal ya. Itu sama persis seperti biaya dia mengeluarkan untuk pengobatan anaknya yang terkena narkoba. Ki jenengane duit setan dipangan belis. Gak akan barokah, ya. Sebanyak apapun uang yang didapatkan, kalau caranya tidak benar, tidak akan mendatangkan kedamaian.
Makanya jangan dipikir orang yang kaya itu mesti bahagia, belum tentu. Bisa jadi panjenengan ini yang miskin-miskin, yang gak mesti yang kena tangan saya itu miskin, belum tentu. Bisa jadi panjenengan yang miskin-miskin ini malah orang kayanya itu iri sama panjenengan. Kita kan enak banget ya, kayak Pak Anu mengendi-endi numpang mobil ya. Bayangan kita seperti itu, ternyata Pak Anu itu ngelihat kita enak banget ya, kayak Pak Anu ngendi-endi bisa turu ngaji ya, turu. Kan nun sewu, ada sebagian orang untuk tidur saja sulit, harus minum obat, iya kan? Padahal kasurnya sudah bagus, spring bed, spring bed pun juga spring bed yang high class, ya. Orang terima sing sejuta, rong juta, limang juta gitu. Sing pere berapa? Banyak gitu. Kayak gitu yang nggak bisa tidur. Lah ini ada orang miskin, kanggo amben, ambennya wis kriyet, kriyet, nembe blek wis wer. Ya. Ada sebagian orang kaya ngelihat, ya Allah penak banget. Panjenengan ngelihat dia enak, dia ngelihat jenengan enak. Lah yang enak siapa? Ya. Makanya tidak ada kedamaian kecuali ketika kita mengamalkan ajaran Islam. Ya. Kalau kita ingin damai dalam rumah tangga termasuk. Ya. Panjenengan pernah tukaran sama istri? Pernah? Hari ini sudah berapa kali? Mau arep mangkat wis tukaran Ustaz. Kalau panjenengan merasa rumah tangganya ini enggak damai, enggak tenang, enggak guyub, enggak rukun, itu pasti salah satu di antara panjenengan berdua atau dua-duanya jauh dari agama. Mesti. Mesti itu. Makanya sekarang panjenengan kalau rumah tangga kok panas ya. Masuk ke rumah hawanya panas. Coba lihat. Kalau enggak istrinya ya suaminya. Kalau enggak suaminya ya istrinya. Kalau enggak ya suami dan istrinya. Pada-pada orang sholat, oh pantas. Udah. Makanya kalau orang datang ke rumah, dan sering orang datang ke rumah konsultasi rumah tangga, dan kadang-kadang saya sendiri minder. Ya, ada yang sudah berumah tangga 50 tahun ya. Datang ke rumah sudah di ujung tanduk akan bercerai. Saya pikir ya Allah, ya wis 50 tahun lanyong rumah tanggane nembe. Baru berapa tahun saya sama istri saya? Mungkin baru berapa tahun? Mungkin 20 aja belum ada. Sekarang saya baru 35 tahun, saya nikah sekitar umur 20. Sekarang saya 35 tahun. Saya nikah itu baru 25 tahunan, berarti kan baru 10 tahun. Masa orang baru nikah 10 tahun dikonsultasi ini sama orang yang nikahnya sudah 50 tahun ya mandan kepriwe? Tapi saya sih gampang saja begitu datang, Pak, gini, cerita panjang rumah tangga saya enggak harmonis gini. Saya langsung tanya pertama kali. Jenengan sholat, Pak? Jenengan sholat? Anu apa? Nggih anu sesempate. Nek sempat salat nggih salat, nek mboten nggih mboten. Lah ibu pripun, Bu? Nggih sami mawon. Saya bilang langsung saja, gampang saja. Pak, Bu, kalau jenengan pengin rumah tangganya harmonis, salat. Nek mboten purun nggih sampun. Dia bilang, gak akan mungkin tenang. Ya. Kalau tidak mengamalkan ajaran Islam, tidak mungkin tenang. Mustahil. Kenapa bisa demikian, Ustaz? Karena yang mendatangkan ketenangan itu siapa? Allah. Yang membuat hati kita tenang, yang membuat hati kita adem, yang bikin hati kita tentrem, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pengin Allah memberikan ketenangan, ikuti aturannya Allah. Jadi makna yang kedua, Islam itu artinya mendatangkan kedamaian. Setelah hati kita damai, baru kita bisa menebarkan kedamaian kepada orang lain. Ya,
Dimulai dari siapa Ustaz? Dimulai dari keluarga terdekat kita sendiri. Bapak-bapak berarti kepada siapa? Istrinya. Ibu-ibu berarti kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Maka setelah kita punya ilmu, kita praktekkan pertama kali kepada keluarga kita. Nuhun sewu, ada sebagian orang sudah rajin ngaji, sudah lama ngaji, akan tetapi ternyata kepada keluarga sendiri tidak mempraktekkan ilmunya. Dan ini nyata. Ya, dan ini nyata. Sama orang lain lembut, sama istrinya tidak lembut. Minta tolong kayak nyuruh siapa? Kayak nyuruh pembantunya. Ya Bu, gawe akan wedang. Pakai cara yang lembut dikit kenapa? Ya. Bu, nun sewu wedange. Kan enak, ya. Inilah yang namanya menebarkan kedamaian. Setelah orang punya ilmu, setelah dia damai, tebarkan sama orang lain. Tebarkan kasih sayang. Dan inilah salah satu misi dari agama kita. Misi diutusnya Nabi kita Muhammad SAW ke muka bumi. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya kami, kata Allah, tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat. Rahmat itu kasih sayang, kedamaian kepada seluruh alam semesta ini. Makanya kita perhatikan, Islam itu bukan cuma mendatangkan kedamaian kepada sesama manusia, tapi juga Islam mendatangkan kedamaian kepada binatang, kepada tumbuhan. Itu Islam. Setelah kita mendatangkan kedamaian untuk diri kita, keluarga kita, kemudian tetangga-tetangga kita. Makanya panjenengan untuk mengukur sejauh mana keimanan panjenengan, salah satu caranya lihat apakah kita ini dianggap nyaman cara bertetangganya oleh tetangga kita atau tidak. Cek masing-masing. Kalau panjenengan tetangganya merasa senang bertetangga dengan panjenengan, alhamdulillah, itu salah satu tanda. Tapi kalau tanda tetangga panjenengan merasa tidak nyaman bertetangga dengan panjenengan, kita harus mengecek keimanan kita masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannah," tidak akan masuk surga. Siapa wahai Rasul? "Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Hadis riwayat Muslim. Alias tidak akan masuk surga orang yang selalu mengganggu tetangganya. Tidak akan masuk surga. Ini ancaman dari Nabi SAW. Ganggu tetangga itu gimana sih Ustaz caranya? Oh, akeh. Bisa dengan suara, bisa dengan apa? Hidung. Bau, betul. Spiteng wis 100 tahun. Ora tahu disedot. Nah, akhirnya ketika musim hujan luber, luber kemana-mana. Baunya sereng-sereng. Ya. Selain itu apa Ustaz lagi? Sampah. Ya, panjenengan punya pohon mangga. Setiap hari tetangganya dibagini godonge. Barang panen ditebasaken babar belas, tanggane ora dibagini. Ada yang lain selain itu? Suara. Suara apa? Suara radio, suara musik. Ya, saya pernah diceritani sama salah seorang jamaah pengajian. Dia punya tetangga jaraknya mungkin sekitar 5 rumah dari dia, 5 atau 6 rumah. Kalau tetangganya itu lagi nyetel musik, kaca rumah tetangga saya, kaca rumah jamaah pengajian saya yang jaraknya 5 rumah itu sampai bergetar. Brr, brr, brr. Ini ganggu apa tidak?
Danggu. Termasuk nuwun sewu ini. Ada sebagian, oh nyong tau ora Ustaz, paling pas lagi mantenan tok. Paling pas lagi mantenan tok. Oh, tok ya. Ya. Pirang dina ora suwe Ustaz, telung dina telung bengi. Astagfirullah. Kalau kita perhatikan orang-orang kalau lagi mantenan itu pasang apa itu namanya? Son, salonnya itu sampai pirang meter. Jiro lu ora cukup siji nang kene, tambahi maning nang kene. Nek urung wong sedesa krungu urung apa? Urung marem. Nauzubillahi min dzalik. Panjenengan tahu enggak di sana ada orang lagi sakit apa? Gigi. Rasanya kepriwe? Jengkel apa ora? Jengkel. Di sana ada anak kecil, bayi yang enggak bisa tidur. Di sana ada lagi orang yang sakit, di sana ada lagi ini, di sana ada lagi, di sana ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya suara itu, knalpot juga seperti itu. Mana anak-anak muda ini? Knalpot wis apik-apik diganti sing suarane kemrepek apa kemerapak apa ya, bising. Kadang-kadang kita yang di samping apa? Masjid kita pas di samping jalan raya. Pas lagi khusuk-khusuknya waladhdallin meng. Aminnya itu kalah sama suara motor. Astagfirullahaladzim. Ya. Sehingga ketika dia tinggal di sebuah komunitas atau di sebuah lingkungan, ya. Oke, menandai pulangnya itu dengan suara knalpot sing kemrepek itu tadi. Hati-hati, ya. Kadang-kadang kita tidak sadar melakukan sesuatu yang bakalan menghalangi kita masuk surga. Ya. Maka setelah kita damai, kita harus menyebarkan kedamaian kepada orang lain. Orang itu merasa nyaman tinggal sama kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah seseorang yang muslim lainnya itu selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Jadi kalau kita pengen ngecek saya ini Islamnya sudah benar atau tidak, lihat orang lain terganggu enggak? Terganggu dengan kata tangan kita atau tidak? Ya, kalau kemarin itu masa rame-ramenya bikin akik. Di sini rame enggak bikin akik? Rame. Oh, enggak kalah sama Purbalingga. Ya, Purbalingga itu terkenal batu akiknya. Klawing, the real klawing. Bismillah. Klawing di sana terkenal sekali. Ya. Cuman masalahnya itu bukan masalah batu akiknya. Kerjanya itu loh, kadang-kadang sampai jam 1 malam itu loh. Neng. Kayak orang nawak tuliane, ya. Sampai jam 1 malam. Ini mau tidur, sulit terganggu. Hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai orang lain itu kena gangguan tangan kita dan lisan kita, termasuk lisan kita. Ada sebagian orang kelihatannya tekun beribadah di masjid, akan tetapi lisannya itu menyakiti orang lain. Hati-hati itu. Jangan dipikir jenengan itu bisa langsung masuk surga dengan sholat saja, kemudian tidak menjaga lisan jenengan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa innar rajula, kadang-kadang ada seseorang masuk ke neraka gara-gara satu kalimat. Gara-gara satu kalimat. Masuk ke neraka yang dalamnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib. Masuk ke dalam neraka yang dalamnya itu lebih dalam jaraknya dibandingkan timur sampai barat. Timur sampai barat. Pirang kilo? Enggak pernah ngukur kan? Sama kayak saya, enggak pernah ngukur juga. Alias jeruh banget. Cuma gara-gara satu apa? Kalimat. Sekarang ini yang namanya fitnah gampang sekali tersebar. Apalagi dengan adanya internet, jenengan ngomong saat ini sudah sampai ke Amerika. Ya. Fitnahnya itu sampai sana. Makanya hati-hati di dalam agama kita yang namanya beribadah itu bukan hanya sholat, tapi juga menjaga perilaku kita. Maka kalau misalnya kita sudah beragama, kemudian orang lain tidak merasa nyaman,
dengan tutur kata kita, dengan perilaku kita, maka coba perhatikan, dicek kembali cara dan pola beragamanya. Seorang muslim itu kalau keluar rumah bikin orang lain itu merasa tenang, tidak merasa takut. Ada sebagian orang kalau ketemu sama orang lain itu takut. Sebabnya apa? Sebabnya mingkem terus. Soalnya untune kue aurat. Ya kalau ibu-ibu ya mungkin lain masalah. Sekarang lagi bicara bapak-bapak. Bapak-bapak ketemu sama bapak-bapak. Ibu-ibu ketemu sama ibu-ibu. Jadi seakan-akan untune kue aurat. Aurat ngertos aurat. Aurat ya aurat. Ya, aurat itu yang harus ditutupi. Darane ini untune kuwi aurat. Jadi ketemu karo tanggane ya mengendi-endi. Assalamualaikum. Gak mau jawab. Mungkin giginya apa? Aurat. Makanya gak pernah mesem gitu loh. Ya, ketemu sama orang itu senyum. Panjenengan coba kalau ketemu sama orang senyum, jenengan seneng gak? Seneng. Tapi sebaliknya kalau kita ketemu sama orang, orangnya ini berengut, ya. Itu kita enggak enak, ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumnya kamu kepada saudaramu itu sedekah. Ya. Makanya jenengan nih mulai dari detik ini monggo banyak-banyak apa? Sedekah. Berarti kotaknya kok rasa diisi ya. Kotaknya liwat rasa diisi. Sebenarnya wis sedekah mesem. Jadi kotaknya liwat mesem gitu. Udah mesem karo kotak, mesem sama yang lainnya, senyum sama orang lain, ketemu sama orang lain tersenyum, ya. Menjaga wajah yang ceria, murah senyum. Itulah karakternya seorang muslim. Ya. Jangan sampai seorang muslim itu menakutkan buat orang lain, sesama muslim. Ya. Ada sebagian orang ngeri karena senangnya ngebom. Senangnya apa? Ngebom, dididik bom, dididik bom. Jadi kalau orang tinggal sama dia itu merasa takut bahwa suatu saat dibom. Ya. Ini gak mendatangkan ketenangan. Ini makna yang kedua. Makna yang kedua dari Islam adalah damai dan menebarkan kedamainya. Yang terakhir, ya, di antara makna Islam adalah Islam itu akan menjadikan pemeluknya selamat. Selamat di mana? Di dunia dan di akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dahulu nulis surat, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mendapatkan amanah dari Allah untuk mengemban ajaran Islam ini, beliau sallallahu alaihi wasallam itu kirim surat. Kirim surat kepada Raja Romawi, kirim surat kepada Raja Persia, kirim surat kepada Raja Mesir, ada yang namanya Mukaukis, ada yang namanya Heraklius, ada yang namanya Kisro, semuanya disurati. Di antara kalimat yang selalu nongol di dalam surat Nabi SAW, apa? Aslim taslam. Apa kira-kira? Aslim taslam. Sing wis belajar bahasa Arab, aslim taslam. Apa artinya? Apa? Belum. Nah, masuklah kemana? Ya bagus. Masuklah Islam, aslim taslam. Kamu bakalan apa? Selamat. Masuklah kamu ke dalam Islam, kamu akan selamat. Selamat di mana? Di dunia dan di akhirat. Makanya inilah salah satu yang digadang-gadang oleh orang Islam, bahwa kita ini kalau masuk Islam dengan izin Allah bakalan selamat masuk ke surga. Dan ini merupakan keyakinan yang harus kita yakini, tidak boleh sedikit pun kita ragu bahwa yang masuk ke surga adalah orang Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. Ini harus kita yakini. Ya. Dan ini akan membuat kita menjadi istiqomah ketika menjalankan Islam. Nun sewu nih. Kadang-kadang ada sebagian orang imannya
agak terganggu. Terganggunya apa? Ngelihat orang non muslim mungkin ya, non muslim. Ya namanya non muslim ya orang sholat ke masjid ya, namanya juga non muslim. Tapi kok sugih banget. Tokone gede, mobile akeh, bojone siji, simpenane akeh ya. Kemudian pokoknya mewah. Ya, atau melihat berita tentang transfer pemain bola. Ya, ini sing senang bal-balan gini-gini. Yang lihat transfer pemain anu dari klub anu, harganya sekian triliun. Ya, kalau dibagi-bagi sehari itu penghasilannya bisa sekian puluh atau ratus juta. Ya, nah kita ini sebulan saja ngumpulkan duit sejuta rasane angel banget. Kadang-kadang timbul perasaan di dalam hati. Kayak jadi ngomong ratau sholat, rezekinya lancar. Lanyong sabendina sholat. Rezekinya kaya biye. Apa enggak nyong kudora? Sholat. Ini hati-hati nih. Ya. Hati-hati dengan bisikan-bisikan siapa? Setan. Kadang-kadang timbul pertanyaan seperti itu. Terus bagaimana Ustaz kita menenangkan hati kita ketika ada pertanyaan seperti itu? Gampang. Kita katakan, ya, kalaupun saya belum dapat kenikmatan tersebut di sini, tunggu nanti di mana? Di akhirat. Tunggu nanti di akhirat. Ya. Mereka sekarang mendapatkan kenikmatan itu dibandingkan kenikmatan akhirat enggak ada apa-apanya. Kenapa enggak ada apa-apanya? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Berapa rahmat? 100 rahmat. Kasih sayang, karunia 100. Anzala minha wahidatan fid dunya. Dari 100 rahmat Allah itu diturunkan satu. Diturunkan dari langit satu kemana? Ke dunia. Jadi yang kita lihat di dunia ini sekarang, emasnya, peraknya, rumahnya, istananya, tanahnya, wanitanya, makanannya, minumannya, kebunnya, sungainya, lautnya, itu cuma 1%. Berarti orang yang paling kaya di dunia siapa? Orang yang paling kaya di dunia siapa? Orang ngerti? Bill Gates jerene. Ya, katanya Bill Gates. Berarti kekayaannya Bill Gates itu konon ya, kekayaannya Bill Gates ini kalau untuk beli mobil non sewu Avanza bisa oleh sekian berapa saya lupa gitu, sekian puluh ribu mobil Avanza. Ya. Panjenengan CGP urung duwe kan ya, CGP urung duwe. Jadi kekayaan orang yang paling kaya di muka bumi ini kira-kira berapa dari kekayaannya Allah? 0,00000001% dari 1% yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Dari 100 itu cuma diturunkan 1. 1 itu nanti dibagi-bagi lagi. Nah, orang yang beriman yang belum kebagian 0,00000001%, dia akan mendapatkan berapa persen? 99% di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa ora cukup? Lebih, udah cukup, lebih. Makanya orang yang beriman memahami ini ketika melihat orang kaya tapi enggak sholat, melihat orang enggak pernah sholat akan tetapi rezekinya lancar, ya, kendaraannya mewah, ya, kemudian rumahnya megah. Orang yang beriman ketika melihat itu komentarnya apa? Ragumun. Apa? Ragumun.
Ustaz, masa sih orang kaya dikasih orang tidak beriman kok dikasih kekayaan seperti itu Ustaz? Apa orang Islam enggak bisa kaya? Bisa, enggak apa-apa, boleh. Contohnya orang Islam yang kaya siapa?

0: Dan selalu digelar karpet.
1: Karpet apa? Ini masjid karpetnya apa?
0: Selalu digelar karpet merah. Kemana-mana selalu dijaga apa? Bodyguard. Hotelnya gak mau kalau sekedar bintang 5, maunya 5 plus.
1: Bukan bintang 7, bintang 7 obat gue.
0: Ya. Dimana-mana dihormati. Nanti pada hari kiamat, apa kata mereka?
1: Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba.
0: Surat apa ini?
1: Apa? An-Naba. Ini kalah kalau baca cilik ya. Masya Allah.
0: Wa yaqulul kafiru. Dan orang-orang kafir pada hari kiamat nanti, mereka mengatakan, ya laitani, andaikan aku dahulu ketika di dunia, turoba. Turoba gue artinya bleduk. Tahu bleduk? Debu, tanah. Ya. Jadi dia saat itu, ya Allah, mendingan kemarin ketika di dunia saya jadi tanah saja. Kenapa? Kalau jadi tanah itu nanti pada hari kiamat tidak ada hisabnya, tidak ada pertanggungjawabannya. Lebih enak jadi tanah. Tanah yang selama ini diinjek-injek sama dia di bawah karpet merah itu. Mendingan saya di bawah karpet merah itu diinjek-injek daripada saya jadi orang yang berjalan di atas karpet merah itu. Itulah cita-citanya orang kafir nanti ketika mereka menemui yang namanya hari kiamat. Makanya orang yang beragama Islam dan dia imannya kuat, dia tidak akan minder, tidak akan gumunan ketika melihat ada orang-orang yang tidak beribadah akan tetapi mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kenapa Allah kasih karunia kepada mereka, Ustaz? Karena sungguh apa yang Allah berikan kepada mereka di sisi Allah tidak lebih istimewa dibandingkan sayap seekor nyamuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang hasan atau sahih, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Seandainya dunia seisinya lebih mahal dibandingkan sayap seekor nyamuk, masaqa minha kafiran syarbatama, Allah tidak akan beri orang kafir air minum walaupun seteguk. Jadi yang Allah berikan seteguk air kepada orang kafir itu dikasihkan sama Allah karena itu tidak lebih berharga dibandingkan apa? Sayap seekor nyamuk. Panjenengan kalau punya sayap nyamuk, panjenengan rela enggak kalau sayap nyamuk itu dicolong maling? Rela apa ora? Alhamdulillah Ustaz, ngotor-ngotori. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa kok Allah berikan kenikmatan itu kepada non-non muslim, orang-orang kafir yang tidak beribadah kepada Allah? Karena itu di mata Allah, di sisi Allah, itu tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Panjenengan mau dikasih sayap nyamuk? Mau enggak? Panjenengan milih mana? Ini ya, dua pilihan. Milih mana? Bisa sholat dua rakaat qobliyah subuh sama dikasih Innova. Jujur, jujur, jujur. Dari hati yang paling dalam. Milih mana? Temenan lah. Milih mana coba? Ya, baroli mobil memecit Ustaz. Apa bar memecit oli mobil? Ya. Ini kalau orang paham tentang harganya dua rakaat sebelum subuh, apa kata Nabi SAW? Ya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qobliyah subuh itu lebih mahal dibandingkan dunia seisine. Udu inovator dunia seisine. Tapi kalau kita suruh milih

0: kayaknya yang keluar di lisan beda kayak yang ada dalam hati. Yang di lisan tak, yo milih sholat sunai ustaz, tapi yang di hati kayaknya kayak maneman temen ya. Bok ngesuknya sih bisa sholat. Itulah kita ya. Ini menunjukkan bahwa kita ini sementara ini baru paham teorinya, tapi praktiknya ini masih butuh apa? Masih butuh terus untuk berlatih. Jadi serius berislam yang saya maksudkan pada kesempatan kali ini adalah bahwa orang-orang itu supaya serius berislam perlu memahami bahwa Islam satu artinya apa? Bersenang dan pasrah dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga takdirnya. Bukan hanya aturan, termasuk takdirnya. Tadi kelewat, ya. Takdirnya Allah, kita juga harus pasrah. Pokoknya Allah menakdirkan apa, kita terima. Walaupun kita berusaha, tetap kita berusaha. Tapi setelah usaha kita tidak tercapai, maka kita terima. Oh, ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah damai hati dan menebarkan kedamaian kepada orang lain. Sedangkan yang ketiga adalah pemeluknya akan selamat di dunia dan di akhirat. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kita bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, apakah ada pembagian Islam dalam konteks kafah? Kita harus mempelajari aturan Islam yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan pembagian di atas apakah memang terdapat di dalam Al-Quran? Jazakallahu khairan. Pembagian ini secara umum bisa ditangkap, dipahami dari dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Contohnya dari sunnah Nabi SAW, sabda beliau, wa inna alaika wa inna ala nafsika haqqa wa ala ahlika haqqa fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu punya hak, keluargamu punya hak, Allah juga punya hak. Wa inna li rabbika alaika haqqa, Rabbmu yaitu Allah punya hak. Di nafsika alaika haqqa, kamu sendiri punya hak. Kemudian wali ahlika, keluargamu juga punya hak. Jadi itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Akan tetapi bukan hanya itu saja. Jadi kalau dibatasi cuma tiga saja, enggak. Ya, masih ada yang lainnya. Bukan hanya dengan manusia, manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan malaikat, manusia dengan lingkungan hidup. Saya arahkan kepada penanya untuk mengikuti rekaman kajian saya yang judulnya Klasifikasi Akhlak dalam Islam. Judulnya Klasifikasi Akhlak dalam Islam, pembagian akhlak dalam Islam, yang ada berapa seri saya lupa. Saya membahas masalah bagaimana manusia berhubungan dengan yang lainnya, entah dirinya atau keluarganya atau gurunya atau makhluk lain, Allah, Rasulullah, dan seterusnya. Ustadz, saya punya dua anak, yang satu berumur 13 tahun, yang satu 8 tahun. Keduanya belum saya akikahi karena belum mampu. Insya Allah sekarang saya mampu. Apakah boleh saya mengakikahi anak-anak saya sekarang, dan apa saya tetap mendapat pahala? Boleh, dan insya Allah Anda mendapatkan pahala, karena akikah itu di hari ketujuh bagi siapa yang mampu. Kalau dia tidak mampu di hari yang ketujuh, maka kapanpun ketika mampu dia boleh melakukannya. Jadi insya Allah Anda tetap mendapatkan pahala dari ibadah mulia tersebut. Ustadz, mohon penjelasan tentang ahlu sunnah. Ahlu pengikut, sunnah sunnah tuntunan Nabi. Ahlus sunnah itu pengikut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang berusaha mengikuti tuntunan Rasul SAW dengan benar, dengan bimbingan para ulama, maka dia bisa dikategorikan ahlus sunnah. Maaf, jangan terlalu silau dengan label. Jangan terlalu silau dengan apa? Label. Yang lebih penting dibandingkan label itu adalah prakteknya. Jadi kalau ada orang ngakunya ahlus sunnah tapi perilakunya tidak sesuai dengan sunnah, ya kita katakan dia ahlus sunnah namanya, ya, akan tetapi perilakunya tidak sesuai. Tidak apa-apa menonjolkan nama ahlus sunnah, akan tetapi yang perlu lebih diperhatikan itu bukan namanya tok, tapi bagaimana perilaku kita kesehariannya. Jadi ahlus sunnah adalah orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jalannya Rasulullah SAW, sunnahnya Rasul dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Keliru kalau misalnya sebagian orang menganggap yang penting akidahnya tok, akhlaknya enggak. Keliru. Atau ada sebagian orang mengatakan yang penting akhlaknya tok, akidahnya enggak. Keliru juga. Yang betul adalah akidah ya nyontoh Rasulullah, akhlak ya nyontoh Rasulullah, ibadah ya nyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan, ada yang bertanya lagi bisa dibawa ke depan pertanyaannya. Ustaz, bagaimana sikap saya bila dibenci tetangga karena saya tidak ikut tradisi yang tidak sesuai dengan tuntunan agama? Ya enggak apa-apa. Akan tetapi Anda itu tetap berusaha membawa diri dengan baik. Karena kadang-kadang ada sebagian orang dibenci di masyarakatnya itu numpuk-numpuk. Sudah enggak mau ikut itu, enggak mau senyum pulang. Ya, sudah enggak mau ikut itu, enggak pernah senyum, enggak pernah salam. Ya. Maaf ini kadang-kadang di antara ibu-ibu ini, akhwat sekalian, ya. Kalau sudah memakai hijab, memakai cadar itu seakan-akan enggak perlu salam lagi sama orang lain. Padahal sebenarnya yang namanya memakai cadar itu tidak menghalangi untuk mengucapkan salam sama orang lain. Bahkan ada sebagian masyarakat, terus terang ini, kaget ketika disalami sama seorang akhwat yang bercadar. Sampai apa keluar kata-kata? Sampai enggak apa ya? Terpana. Jadi ketika disalami sama akhwat terpana. Sampai lupa enggak jawab salam. Apa yang dia katakan? Engane bisa ngomong ya. Engane bisa ngomong, berarti selama ini ora tahu ngomong. Ketemu sama orang lain diem saja. Ini harus diperbaiki. Ya. Jadi kita tetap berusaha untuk ramah sama orang lain. Walaupun mungkin kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain karena kita meyakini itu tidak benar, akan tetapi perilaku tetap harus dijaga. Ya. Ada acara kemasyarakatan, bersih-bersih selokan ikut, ya. Ada kerja bakti apa ikut, ya. Berusaha untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan selama itu tidak menyelisih ajaran Islam. Maka yang seperti ini perlu diperhatikan. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda bisa membawa diri seperti itu di masyarakat, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan lama-lama diterima oleh masyarakat. Pengalaman pribadi banyak yang seperti itu. Ya, membuktikan sendiri alhamdulillah dengan taufik dari Allah. Awalnya masyarakat merasa aneh, diundang anu enggak hadir, diundang acara anu enggak hadir, tapi tetap senyum ketika ada orang meninggal, tetap takziah, ada orang nikahan tetap bisa hadir, menghindari waktu-waktu yang mungkin banyak hal-hal yang tidak benarnya. Ketemu sama orang senyum, nyapa, lama-lama mereka, oh ternyata si fulan ini orangnya baik. Cuman untuk masalah anu memang dia punya keyakinan yang mengharuskan dia untuk tidak hadir. Lama-lama orang itu malah jadi tertarik dengan ajaran Islam yang kita anut. Ustadz, bagaimanakah cara taubat yang kita tidak tahu atau tidak terasa begitu banyak dosa yang kita lakukan? Memperbanyak istighfar. Ya, makanya ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfiruka fi ma la a'lam wa astaghfiruka fi ma la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fi ma la a'lam. Yang artinya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu, an usyrika bika wa ana a'lam. Aku berlindung untuk berbuat syirik dalam keadaan aku sadar. Jadi aku berlindung kepada Allah untuk melakukan perbuatan dosa dalam keadaan sadar. Wa astaghfiruka fi ma la a'lam. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah di dalam dosa-dosa yang aku tidak sadari. Jadi intinya adalah dengan memperbanyak istighfar. Ustaz, apakah ada sholat sunnah setelah sholat Jum'at? Apakah ada hadisnya? Setahu saya ada. Setahu saya ada. Ya, sholat sunnah setelah Jum'at sama seperti sholat sunnah setelah zuhur. Adapun sebelum Jum'at ada khilaf di antara para ulama. Ya, sholat qobliyah Jum'at itu ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan ada, sebagian ulama mengatakan tidak ada. Dalilnya sama-sama kuat. Dalilnya sama-sama kuat. Saya pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak ada. Ya, walaupun tetap menghormati pendapat yang mengatakan ada, karena memang ada beberapa dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama, yaitu ulama Syafi'iyah, untuk melegalkan sholat qobliyah Jum'at. Tapi kalau ba'diyah Jum'at itu ada dalilnya dan insya Allah sahih sehingga bisa diamalkan. Ustaz, tolong dijelaskan isi ringkas tentang buku Fakrul Masyair yang pernah Ustaz bahas di pengajian di Lampung. Ustaz belum menjelaskan ciri-ciri orang yang miskin perasaan. Saya gak pernah ngisi di Lampung Saya gak pernah ngisi di Lampung dan saya belum pernah ngisi buku Fakrul Masyair. Ya. Ini mungkin keliru, mungkin Ustaz Zaid mungkin. Kalau saya namanya Zain, kalau itu namanya Zaid. Beda, beda D sama N. Ya, beda titik, ya beda titik, wonge beda kok. Ya. Mungkin beliau mungkin ya. Saya punya bukunya itu, Fakrul Masyair. Saya punya bukunya, tapi seingat saya belum pernah saya membahas, mengkaji buku itu dalam pengajian. Dan saya juga belum pernah ke Lampung. Yang pernah ke Lampung ini Ustaz Zaid, ya. Silakan bisa ditanyakan ke beliau. Buku ini Fakrul Masyair, Fakru al Masyair, itu artinya miskin perasaan. Maksudnya adalah orang-orang yang perasaannya itu miskin, alias ora gampang tersentuh. Ya, ngelihat istri cemberut ora paham. Nah, istrinya lagi duit belanjanya kurang. Kue jenengane miskin perasaan. Ya. Kemudian istri ngelihat suaminya cemberut ora paham. Nek suaminya lagi butuh. Ya. Butuh paham lah, butuh apa. Itu namanya miskin perasaan. Ya. Sama saudara juga sama. Sama teman-teman juga sama. Artinya kita ini jangan jadi orang yang miskin perasaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat tajam perasaannya. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan berangkat perang, sudah naik kendaraan tunggangannya itu, beliau melihat inspeksi barisan, kemudian melihat ada seorang sahabat berdiri, enggak pakai kendaraan, enggak naik tunggangan, berdiri, kemudian tengok kanan, tengok kiri. Bahasanya dia celingak, celingung. Nabi langsung paham. Apa? Apa kalau jenengan pahamnya apa? Wong celingak celinguk apa? Kelangan sandal. Apa kira-kira? Tidak punya tunggangan. Tidak punya tunggangan. Maka Nabi SAW, enggak usah sahabat ini ngomong, langsung Nabi SAW, man kana indahu fadlu dhahrin. Barang siapa yang tunggangannya di belakang masih kosong, ayo dinaikkan ini enggak punya tunggangan. Nabi itu perasa. Ya. Jangan sampai kita pulang ngaji nganggo mobil isinya kursi ji sing liyane pada mlaku panas-panas. Oh, panas ya mlaku. Ini namanya orang miskin perasaan. Ya, contoh yang lain, sangu ya, ngaji seperti ini, sangu dari rumah ya. Sangu ada yang sangu jajan, sangu nyamikan, sangu nasi gitu, makan. Yang di sampingnya ngeliatin terus, anapan deleng-deleng. Ini miskin perasaan. Ya. Yang betul bagaimana? Monggo-monggo Pak, monggo-monggo-monggo. Ya, bareng-bareng. Yo ora warok yo. Barokah. Di dalam agama kita itu ta'amul wahidi yakfil itsnin. Makanan jatah satu orang cukup untuk dua orang. Ta'amul itsnaini yakfi arba'ah. Jatah dua orang cukup untuk empat orang. Itu ajaran kita. Ya. Cukup itu orang mesti wareg. Ya. Nabi tidak mengatakan mengenyangkan, tidak. Tapi Nabi mengatakan apa? Cukup. Ya. Cukup itu ya seperlunya. Ya berkurang, betul berkurang. Bukan kok mesti kenyang. Ada sebagian orang seceding be orang wareg. Ada sebagian orang seperti itu. Ya. Akan tetapi targetnya di sini lah cukup, bukan kenyang. Ya. Kalau kenyang ya mungkin tidak kenyang. Akan tetapi cukup barokah. Ya. Ini contoh orang-orang yang miskin perasaan. Ustaz mohon dijelaskan apa ada dalil tentang ngancungnya tangan, jari telunjuk maksudnya, ketika duduk tawarruk diacungkan baru ketika membaca syahadat. Jadi at-tahiyat baru ngacungnya baru asyhadu an la ilaha illallah. Ada hadisnya. Hadisnya ada. Sempat dinukil juga oleh Imam As-Sunani dalam kitab beliau Subulus Salam. Akan tetapi setahu kami hadisnya dhaif. Setahu kami hadisnya lemah. Sehingga dikembalikan kepada aslinya asyhadu an la ilaha illallah, mengacungkan jari telunjuk itu sejak awal. Jadi begitu jenengan duduk akan tahiyat, at-tahiyat langsung apa? Ngacungkan jari telunjuk. Itu yang kami ketahui. Ya, adapun mengkhususkan mengangkat jari telunjuk ketika syahadat, kami belum menemukan dalil yang sahih yang melandasi hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

Orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa, syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri. Sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya. Bapak Ibu mau beli rumahnya gak? Gak mau. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian. Tidak ada ruh gentayangan. Gak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya, ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu? Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya, dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, sudah makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada, kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, auzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak. Sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suuzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gampang. Orang itu begini-begini, gampang. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda enggak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Kan Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladhi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: خَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.
1: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansurah. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba' nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah, sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikan kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nahu la ya'usu kafur. Pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lashadidul ya'si min rahmatillahi jahudu bin ni'ami allati an'amallahu biha alayh.
0: Qala al-mufassirun rahimahumullah, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin wa amnin wa ghairihima, dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, summa salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu

kepada manusia. Idza adzaqnal insana minna rahmah, kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim, dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau, beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim. Yang pertama, adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini. Ya, beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini, kata para ulama tafsir, namanya alif lam istigraqiyah, alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar. Rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan, dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi." Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dong memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana, barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, pujian. Ya. Kemudian fa illam yaf'al, nah jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa in lam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu, faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi SAW di dalam Sunan Abu Daud beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya, atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imamul Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasu'ila ba'dhus sulaha 'anish syukri lillah, telah ditanyakan kepada orang-orang soleh, bagaimanakah syukur kita kepada Allah. Faqal, maka ia menjawab, alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya, ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat yang ketujuh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, Beliau mengatakan, la in syakartum ni'mati alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan, siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wa jahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid. Ya, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Wa dzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha. Yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Iya, disilakan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelop, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Ya. Kira-kira bagaimana hukum itu, Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'an, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor. Lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh, itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari-jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan, yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu ta'ala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk Ar-Rasyi wal Murtasyi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda, Ar-Rasyi wal Murtasyi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu sebelum fajar, tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. Ya, mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Ar-Rasyi wal Murtasyi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi, karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Maidah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu ta'ala.
1: Baik, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang, dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non-muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian, Ustaz.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mur'atin yang kihuha fahijratuhu ila mahajaru ilaih. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah. Dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik. Minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya. Apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga. Yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak, ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya, seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan kepada terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas, ya, dua syarat utama itu yang sering kalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum. Ya, masih dari hadirin, kami persilahkan. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa. Doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat. Ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang, ya, seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain, ya, adakah standar untuk supaya masyarakat jangan, ya, terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat? Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan, 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan, sesungguhnya dia Allah mengatur urusan langit dan bumi, dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan, dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurut surat As-Sajdah lala 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun. Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi kalau berdasarkan surat As-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya, syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul zami, wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar, sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an ummi." Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana." Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wabil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wa inqiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarij Jusalikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan kama kunta ailan faqiran fa agnakallah fahaddis bi ni'matillah 'alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, au yashrabu syarbatan fayahmadu 'alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna uhada wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawuda syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya, dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih. dari 08229377 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau...
4: Afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya, hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana, pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun, pada suatu hari yang kadarnya 1000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat, inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50.000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak. La yu'addi minha haqqaha. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat kelak emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika, ya, akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya, punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kullama barudat u'idat lahu, setiap kali lempengan tersebut mendingin maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana, pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan, ya, 1000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang kelima. Ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan, maka memang 1:1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, ya, disebutkan bahwa beliau mengatakan, fama yaumun kana miqdaruhu 50 alf sana, faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altuka litukhbiruna, qala Ibnu Abbas yaumani dzakarahum Allahu azza wa jalla fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata Ibnu Abbas, ada dua hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50.000 tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan
4: rambut.
1: Meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustaz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut. Syukran.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta, ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi, maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya, tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama, ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih. Ya. Baik itu berupa pantun, berupa puisi, atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron. Ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. Yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukron atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya. Tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustaz. Ini saya bilang, saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan. Jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan, betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillah khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
1: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan Ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
4: Tidak tepat. Ya. Dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah ya, jazakallah khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya. Membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallah khair ya, apa, jazakallah ya, maksud dalam hati jazakallahu syarron. Nah, itu kan bisa juga. Ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua, ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah ya gitu ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu Indonesia yang diarabkan. Ya. Sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah. Ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia. Ya, maaf sekali syukron apa afwan jidan. Syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron kathiran, malah benar. Ya, bukan syukron jidan. Ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak. Ya. Kalau maaf sekali kita katakan ya afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jidan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab. Ya. Taib barakallahu fikum.
6: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
8: Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
9: Tidak beriman
8: kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tidak mencintai saudaranya
9: sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بوم بنو ديري bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وأعد له عذابا عظيما.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ada anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, Alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu, ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki, ataukah senantiasa selalu khusyuk, ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat, atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya, meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'adallahu subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras, ancaman keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

Tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bizikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungannya, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa, kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah, kapan engkau tingkatkan, kapan engkau beri semangat, kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'ad ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali sholat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah

0: kita para ulama berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah Segala puji bagi Allah.

0: itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah itu keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ustaz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
2: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
7: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
8: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
9: Ustaz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
10: Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Fastazattu Rabbi," saya pun minta tambahan kepada Rabbku. "Fazadani ma'akulli alfin sab'ina alfan." maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
11: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda umrohnya tetap sah atau sempurna?
12: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Kota Iman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menemani sahabat-sahabat sekalian di kesempatan subuh hari ini, tepatnya di pukul 5:36 waktu Indonesia Tengah. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada di kesempatan subuh hari yang berbagi ini, kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muadz program kajian tafsir Al-Muyassar. Oleh karena itu mari bersama-sama kita simak program kajian tafsir Al-Muyassar ini agar kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran dan juga semoga dengannya setelah pelajaran-pelajaran tersebut kita ambil kemudian bertambah pula keimanan kita atas pelajaran tersebut dan setelah itu kemudian kita bisa mempraktekkan dari ilmu yang telah kita pelajari tersebut. Oleh karena itu sahabat Muadz jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muadz 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.

0: Kita masih akan melanjutkan pembahasan kita di surah ke-31 di dalam Al-Quran, yaitu di surah Luqman. Dan sebagaimana biasa, kajian kita akan berlangsung hingga jam 6 pagi nanti waktu Indonesia Tengah. Dan apabila waktu masih memungkinkan, setelah materi dari kutub kita, kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk memaksimalkan waktu yang ada, langsung saja kita mulai kajian kita. Kepada Ustaz kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-28 dari surat Luqman. Olehnya itu 27 dari surat Luqman. Olehnya itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 25 sampai ayat yang ke-27 dari surat yang ke-31 ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

قال الله تبارك وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur dan laut menjadi tinta ditambah kepadanya tujuh laut lagi mana fidat kalimatullah ya niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah innallaha azizun hakim sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini merupakan salah satu ayat yang sangat agung yang menjelaskan kepada kita sekalian tentang kemahasempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan korelasinya dengan ayat sebelumnya di mana di dalam ayat 26 Allah subhanahu wa ta'ala menutup firman-Nya dengan innallaha huwal ghaniyul hamid sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kaya lagi maha terpuji. Maka setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kemahasempurnaan kekayaan Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kesempurnaan sifat Allah lainnya yaitu kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana kerajaanku tidak terbatas maka ilmuku dan kalimat-kalimatku pun tidak terbatas. Di dalam tafsir Al-Baghawi, penulis rahimahullahu taala menyebutkan tentang sebab turunnya ayat yang mulia ini. Di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, orang-orang Yahudi mereka menganggap bahwa diri mereka lah yang paling pintar, diri mereka yang paling berilmu, dan di dalam Taurat terdapat berbagai macam hikmah yang meliputi meliputi segala sesuatu. Maka turunlah ayat yang mulia ini, ya, yang menunjukkan bahwa ilmu manusia setinggi dan sebanyak apapun maka ilmu tersebut sangatlah sedikit bila dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ayat yang mulia ini seperti apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ya kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا katakanlah jika lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku niscaya lautan itu akan habis sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku di dalam tafsir Al-Muyassar para mufassirun rahimahumullahu ta'ala mengatakan walau anna asjarul ardi kullaha buriyat aqlaman wal bahru midadul laha wa yumaddu bi sab'ati abhurin ukhra wa kutibat bitilkal aqlamu wa dhalikal midadu kalimatullahu min ilmihi wa hikmatihi wa hukmihi wa ma auhahu Allahu ila malaikatihi wa rusulihi latakassarat tilkal aqlamu wa nafidat dalikal midad ya andaikan seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan bahan baku untuk membuat pena dan lautan dijadikan sebagai tinta
dan setelah itu ditambah lagi dengan 7 lautan yang lain, lalu ditulislah dengan tinta dan pena itu kalimat-kalimat Allah dari ilmu dan hukumnya, dan apa yang Allah wahyukan kepada para malaikat dan para utusannya. Sungguh pena-pena itu akan habis, dan demikian pula dengan tinta tersebut. Walam tanfud kalimatullahi tamatillati la yuhitu biha ahad. Sedangkan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, yang tidak meliputi, yang tidak bisa diliputi oleh seorang pun juga, tidak akan pernah habis. Innallaha azizun fi intiqamihi mimman asyraka bih. Sesungguhnya Allah maha perkasa dari memberikan hukuman terhadap orang-orang yang menyekutukannya. Hakimun fi tadbiri khalqihi, maha bijaksana di dalam mengatur makhluk ciptaannya. Wa fil ayati isbatu kalam lillahi ta'ala haqiqatan kama yaliqu bijalalihi wa kamalihi subhanah. Dan di dalam ayat yang mulia ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, perkataan yang hakiki sebagaimana yang layak bagi Allah, bagi kemaha agungan dan kemaha sempurnaan Allah yang maha suci. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kembali kita lihat ke awal ayat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Andaikan seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, kira-kira bisa menjadi berapa pena? Ya, kita ambil saja sebuah pohon yang besar, misalnya pohon beringin gitu ya, yang ada di hutan Kalimantan atau hutan Papua. Kira-kira satu pohon itu bisa menjadi ya berapa ribu atau berapa ratus ribu, bahkan bisa menjadi jutaan pena. Gitu kan? Nah, ini bukan hanya satu pohon. Seluruh pepohonan, baik yang besar atau yang kecil di seluruh dunia, dari mulai hutan Papua sampai hutan Amazon sana, dijadikan sebagai pena. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Jadi ubah menjadi pena. Ya, untuk mendekatkan, ini kan permisalan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala untuk mendekatkan pemahaman manusia tentang kemahaluasan ilmu Allah subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah subhanahu wa taala tidak menyebutkan andaikan banyak pena gitu, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala di sini membuat perumpamaan yang lebih dekat. Andaikan seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, wal bahru min ba'dihi yamudduhu sab'atu abhur, ya, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, dan seluruh lautan dijadikan sebagai tinta. Ya, 7 lautan di sini, bilangan di sini adalah menunjukkan banyak. Ya, di dalam bahasa Arab atau bahkan di dalam bahasa lain, bilangan itu apabila dia berkaitan dengan hukum, itu bilangan itu pasti. Ya, bilangan itu sesuatu yang pasti, tidak bisa dirubah. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fajliduhum mi'ata jaldah, misalnya, maka cambuklah orang yang berzina jika dia belum menikah dengan pernikahan yang sah itu 100 kali cambukan. Ya, 100 kali itu harus 100 kali, enggak boleh
misalnya ditambah-tambah sedikit atau dikurangi sedikit, enggak, karena dia adalah berkenaan dengan masalah apa? Hukum. Ya, demikian juga ketika Nabi SAW mengatakan misalnya as-shalawatul khams, salat lima waktu, ya lima waktu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, karena ini adalah berkenaan dengan hukum. Tetapi ketika membahas masalah umum, maka bilangan itu tidak menunjukkan ketepatan, tetapi menunjukkan banyak atau sedikitnya sesuatu. Sama di dalam bahasa Indonesia, misalnya kita mengatakan ada istilah ya pusing tujuh keliling gitu, celaka 12 gitu kan. Pusing tujuh keliling ini bukan berarti kita berputar-putar tujuh kali, tapi pusing tujuh keliling artinya kita benar-benar pusing. Ya, ada seseorang yang betul-betul dia terpuruk, sudah jatuh ketiban tangga. Ya, ada peribahasa yang lain mengatakan ya celaka 12. Maksudnya sudah celaka ditimpa lagi oleh kecelakaan yang lainnya. Baik, demikian pula kata para ulama rahimahumullahu taala, angka 7 di sini menunjukkan banyaknya tambahan, bukan pembatasan bilangan gitu ya. Artinya seandaikan lautan itu dilipat gandakan berlipat-lipat dan dijadikan sebagai tinta, maka pasti lautan bersama dengan 7 lautan yang didatangkan setelahnya yang dirubah menjadi tinta itu ya akan habis ditulis untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Ma nafidat

ilmullah, ya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan kalimatullah adalah firman-firman Allah, kalamullah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kapan saja dengan apa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimatullah adalah hikmah, ketentuan dan putusan-putusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimatullah ini meliputi ilmu Allah, meliputi perkataan dan firman-firmannya, meliputi hikmah, perintah dan larangannya, serta ketentuan-ketentuannya. Semuanya tidak terbatas. Ya, sebagaimana hal itu dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan andaikan seluruh itu digunakan untuk menulis ilmu Allah dan hikmahnya, niscaya pena dengan lautan, ya pena yang dijadikan atau pepohonan yang dijadikan sebagai pena dan lautan yang dijadikan sebagai tintanya itu pasti akan habis sebelum ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu habis. Ya, ma nafidat kalimatullah. Dan ini juga memberikan isyarat akan akidah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, menyelisihi apa yang diyakini oleh orang-orang mu'tazilah, di mana kita ketahui ahlu sunnah wal jamaah menetapkan adanya sifat kalam bagi Allah. Ya, ahlu sunnah menetapkan sifat kalam bagi Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara, ya, dengan perkataan yang hakiki sesuai dengan ya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Ya, berbeda dengan akidah Mu'tazilah di mana mereka mengingkari adanya sifat kalam bagi Allah, dan syubhat mereka tentu sangat jelas, karena menurut mereka kalau kita mengatakan Allah itu berbicara atau berfirman, kata mereka berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Karena makhluk berbicara, Allah berbicara, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini adalah syubhat yang ada pada orang-orang Mu'tazilah. Tetapi manakala kita lihat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tentu tidak ragu sedikit pun juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memang berfirman. Ya, oleh sebab itu ada kitab sucinya, ada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat jelas ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa dengan perkataan yang sesungguhnya. Ya, oleh sebab itu ahlu sunnah wal jamaah ketika mereka berdalil dengan Al-Quran atau dengan hadis qudsi, mereka selalu mengatakan qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya, biasa kalau orang-orang Mu'tazilah, ya, mereka tidak akan mengatakan Allah berfirman, mereka hanya akan mengatakan di dalam Al-Quran disebutkan, gitu ya. Karena mereka menghindari kata-kata firman Allah itu, karena kapan dia mengucapkan itu berarti mereka mengakui sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal apa yang dikatakan oleh ahlu sunnah sama sekali tidak kontradiksi dengan keyakinan kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai sesuatu apapun. Karena persamaan nama dan persamaan sifat tidak menunjukkan adanya kesamaan dari segi kaifiyah. Ya, sama misalnya kita berbicara, burung-burung juga berbicara dengan bahasa burung tentunya. Ya, tetapi perkataan kita berbeda dengan perkataan burung, sama-sama berbicara. Antar manusia saja, ya, sifat perkataan mereka itu berbeda, baik itu dari segi cara pengucapan, bahasa, ya, berbeda. Ada, saya lihat salah satu suku di Afrika gitu,

0: ya, bicaranya berbeda, cuman yang memberikan itu sudah ada artinya, itu sudah berbicara menurut mereka gitu kan. Tapi menurut kita itu bukan perkataan gitu kan. Nah, ala kulli hal, penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, dan kita tidak ragu sedikit pun. Oleh sebab itu Imam Ahmad rahimahullah sampai beliau dipenjara, disiksa sedemikian rupa, sehingga orang yang satu sel dengan Imam Ahmad memberikan kesaksian, andaikan penyiksaan itu dilakukan terhadap seekor unta, unta itu pasti akan mati disiksa oleh sipir-sipir penjara itu. Tetapi Imam Ahmad tetap sabar ya, demi mempertahankan keyakinan sifat kalam bagi Allah Azza wa Jal ya. Oleh sebab itu ahlu sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ghairu makhluk ya, kalamullah al-munazzal ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ya, bukan makhluk ya. Sementara kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, ahlu sunnah mengatakan tidak, Al-Quran itu bukan makhluk, dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Adapun mushaf tentu adalah ciptaan, dia makhluk, tetapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dia bukan makhluk ya. Sehingga ahlu sunnah menetapkan bahwa Allah itu benar-benar berbicara, kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kapan Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, dengan cara yang sesuai dengan kemahagungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bukan sebagaimana keyakinan yang dianut oleh ya sebagian kelompok yang menolak sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha azizun hakim ya, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat yang mulia ini dengan firmannya innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-aziz artinya maha perkasa, maha terkalahkan ya, yang tidak dapat ditentang. Ini makna al-aziz. Sedangkan al-hakim maknanya adalah maha bijaksana ya, maha pemilik hikmah, dan hikmah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Apa hubungan penghujung ayat dengan ayat yang mulia ini? Karena sebagaimana ilmu Allah itu maha sempurna, hikmah dan keputusan Allah itu maha sempurna, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha perkasa dalam kerajaannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha bijaksana dalam seluruh ketetapannya. Sehingga kita lihat di sini korelasi yang sangat indah antara penghujung ayat dengan isi kandungan ayat itu sendiri. Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa ilmu Allah itu tidak terbatas. Sebaliknya seluruh ilmu manusia kalaupun dikumpulkan itu sangat sedikit. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit ya. Sehingga dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa kesombongan ilmiah itu adalah sebuah kebodohan ya. Kesombongan ilmiah adalah sebuah kebodohan, karena seseorang itu semakin banyak ilmunya maka dia akan semakin menyadari bahwa ilmunya itu sangat sedikit ya, apalagi bila dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang yang memiliki ilmu semakin ia akan sadar betapa sedikit ilmu yang dimilikinya. Dan dari ayat yang mulia ini tentunya apabila seseorang memahami dan mentadaburi ayat ini dengan baik, maka ya dia akan semakin tawadhu dan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan semakin meningkat, karena dia akan semakin memandang bahwa dirinya itu sangatlah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ilmu seluruh manusia bila dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala bagaikan setetes air yang kita ambil dari lautan, maka itulah ilmu manusia dan seluruh manusia. Satu tetes air yang kita ambil, kita celupkan jari kita ke dalam lautan, lalu kita lihat apa yang tersisa atau apa yang menetes dari jari kita, itulah ilmu seluruh manusia bila dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang beliau perumpamakan bagaikan ya air yang ada di lautan. Bahkan jika 7 lautan didatangkan semisalnya, maka ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita, tafsir dari surah Luqman di ayat yang ke-27. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan tentunya kita bisa memetik pelajaran darinya. Dan kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada guru kita atas kajiannya di pagi ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam kajian-kajian di kesempatan yang akan datang. Kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسرون رحمهم الله تعالى.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazin Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: لا نهلكهم حتى يبلغوه مثل من سبقهم.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal. 94,3 FM.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor. Tapi masih ngantuk. Telepon Rudi ah. Halo Rud. Pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
7: Absen kok dititip? Emang just tip. Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Astagfirullah.
9: Kenapa bro?
8: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
9: Mana-mana?
8: Itu sana, lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
9: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
8: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
10: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
11: 94,3 FM. Radio Mu'adz bin Jabal
12: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, setiap pagi kita memulai hari dengan berbagai rencana dan kesibukan. Ada yang bersiap bekerja, menuntut ilmu, berdagang, atau mengurus keluarga. Namun sebelum memulai semua itu sahabat Mu'adz, ada satu bekal yang jangan sampai kita terlewatkan. Karena sayang sekali ya, kalau kita lewatkan di kesempatan pagi ini. Karena di dalamnya banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan. Padahal beberapa menit yang kita luangkan untuk melakukan hal ini menjadi sebab datangnya ketenangan, keberkahan, dan perlindungan sepanjang hari. Bismillah ta'ala. Oleh karena itu, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita jangan lupa untuk zikir pagi. Dan di kesempatan pagi hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat Mu'adz program zikir pagi. Jangan kemana-mana, tetapkan terus radio sahabat Mu'adz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Radio Mu'adz bin Jabal.
14: أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum,
3: Komandan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
2: Eh, apa kita bikin?
4: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
4: Eh, baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
2: Masya Allah.
3: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
3: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
5: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
6: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adh bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik Muslim maupun Muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM terdepan dalam melayani Anda.
7: Welcome to Mobile Legends.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Masuk.
8: Yeay.
9: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
8: Tidak. Saya mau tanya Ji nih, anaknya Antum belum sunat toh?
9: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
8: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
9: Sudah kelas 5 SD.
8: Sudah besar itu.
9: Iya betul, hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
8: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
9: Ada juga. Pasti mahal itu.
8: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
9: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
8: Muhammad, Antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencan, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala he itu sampai tua anaknya Antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
9: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
8: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
10: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adh Medical Center. Lazis Mu'adh, mitra Anda menuju ridho Allah.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari. Khotiman sahabat-sahabat di manapun Anda berada, alhamdulillah masih menemani sahabat-sahabat sekalian di kesempatan pagi hari ini. Sahabat-sahabat di manapun Anda berada, kulit seringkali menjadi bagian tubuh yang paling mudah kita perhatikan. Ketika misalkan muncul gatal-gatal, ya, kemerahan, bercak, atau perubahan pada warna kulit, biasanya kita langsung menyadarinya. Namun tahukah sahabat muas, tidak semua gangguan kulit itu ternyata disebabkan oleh alergi, infeksi, atau faktor dari luar tubuh. Ternyata ada kondisi tertentu di mana justru sistem kekebalan tubuh kita yang kemudian menyerang jaringan kulit yang sehat itu sendiri. Nah, kondisi ini dikenal sebagai penyakit autoimun. Gejala bisa beragam, mulai dari ruam, bercak, bersisik, perubahan warna kulit, hingga keluhan lain yang terkadang dianggap sebagai masalah kulit biasa. Oleh karena itu, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, penting bagi kita untuk mengenali tentu tanda-tandanya sejak dini, agar penanganannya dapat dilakukan dengan tepat dan sesegera mungkin. Oleh karena itu, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, untuk menambah wawasan kita mengenai kondisi ini, berikut akan kami hadirkan di Ruang Dengar Sahabat Muat, program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
13: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
11: Ya, kata liman sahabat mati, manapun Anda berada, autoimun kulit adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan kulit sehat, sehingga kemudian menyebabkan berbagai masalah seperti ruam, kemudian juga muncul bercak atau perubahan warna kulit. Kondisi ini tidak hanya mengganggu penampilan, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan diri dan kualitas hidup. Autoimun seringkali disalahpahami sebagai penyakit kulit biasa, padahal penanganannya berbeda dan membutuhkan perhatian khusus. Kondisi ini bisa dialami oleh siapa saja, tetapi lebih sering terjadi pada orang dengan riwayat keluarga autoimun atau wanita usia produktif. Dikutip dari laman alodokter.com, adapun gejala dan jenis autoimun kulit yang perlu diwaspadai sahabat mas adalah autoimun, ya, autoimun kulit dapat menimbulkan berbagai keluhan yang berbeda pada setiap orang, tergantung pada jenis penyakit yang dialami. Kondisi ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang sel dan jaringan kulit yang sehat, sehingga kemudian memicu peradangan dan berbagai perubahan pada kulit. Beberapa jenis autoimun kulit yang cukup sering ditemukan antara lain vitiligo, kemudian psoriasis, lupus, dan manifestasi pada kulit, serta skleroderma. Masing-masing memiliki gejala yang khas, tetapi beberapa tanda umumnya dapat dikenali sejak awal, seperti muncul bercak putih pada kulit akibat hilangnya pigmen seperti pada vitiligo, kemudian juga timbul bercak merah, bersisik, dan menebal yang sering disertai rasa gatal atau perih seperti pada psoriasis. Kemudian juga ruam kemerahan berbentuk kupu-kupu di area pipi dan hidung yang sering dikaitkan dengan lupus. Kulit menjadi lebih tebal, kaku, atau mengeras akibat penumpukan jaringan ikat seperti yang terjadi pada skleroderma. Kemudian gejala dan jenis autoimun lainnya adalah munculnya rasa gatal, panas, nyeri, atau sensasi yang tidak nyaman pada kulit tanpa sebab, tanpa penyebab yang jelas, ini juga merupakan bagian dari gejala autoimun kulit. Kemudian, luka atau ruam yang sulit sembuh sering kambuh atau muncul berulang kali pada area yang sama. Perubahan warna kulit, baik menjadi lebih terang maupun lebih gelap dari warna kulit normal. Kemudian juga rambut rontok yang berlebihan, kuku rapuh, atau berubah bentuk, serta keluhan pada kulit kepala. Gejala lain di luar kulit seperti nyeri dan bengkaknya pada sendi, mudah lelah atau demam ringan yang berlangsung lama. Maka ini semua merupakan bagian dari gejala dan jenis autoimun kulit yang perlu kita waspadai. Karena gejalanya, sahabat Muas, sering menyerupai masalah kulit lainnya. Autoimun kulit ya terkadang sulit dikenali sejak awal. Oleh karena itu pemeriksaan dokter diperlukan apabila keluhan pada kulit yang berlangsung lama semakin memburuk atau disertai gejala lain yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Adapun penyebab dan resiko autoimun kulit, ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan resiko terjadinya autoimun kulit. Di antaranya disebutkan riwayat keluarga dengan penyakit autoimun. Kemudian perubahan hormon, misalnya pada wanita hamil atau saat menopause, paparan sinar matahari yang berlebihan, terutama bagi penderita lupus, ya, stres fisik atau emosional berkepanjangan. Ini juga penyebab dan resiko autoimun kulit. Kemudian infeksi virus atau bakteri tertentu yang bisa memicu respon imun yang tidak normal, serta penggunaan obat-obatan tertentu yang dapat memicu atau memperburuk gejala autoimun. Ikhwatul iman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Selanjutnya, adapun pilihan pengobatan autoimun kulit, ya, penanganan autoimun kulit harus disesuaikan tentunya dengan jenis dan tingkat keparahannya. Nah, beberapa langkah penanganan umum yang dapat dilakukan akan kita cari tahu bersama. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
14: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
15: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
16: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
17: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
18: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
17: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
19: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
17: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
20: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan, seperti menzinai ibunya sendiri.
21: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
17: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
19: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
22: Labbaik Allahumma labbaik.
23: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
13: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
11: Kata Liman Salat Wati, dimanapun Anda berada masih menemani sahabat semua sekalian di kesempatan pagi hari ini dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari seputar kesehatan. Dan Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama, kita ketahui bersama apa saja gejala dan jenis autoimun yang perlu diwaspadai. Dimana tadi kita sudah ketahui bahwa beberapa jenis autoimun kulit yang sering ditemukan diantaranya ada vitiligo, kemudian juga psoriasis, lupus, dan manifestasi pada kulit serta skleroderma. Dan masing-masing sahabat muas memiliki jenis atau gejala tertentu. Karena gejala autoimun ini seringkali menyerupai masalah kulit lainnya. Autoimun kulit terkadang sulit dikenali juga sejak awal. Oleh karena itu, penting untuk kita ya melakukan pemeriksaan ke dokter jika diperlukan apabila keluhan pada kulit berlangsung lama, kemudian juga semakin memburuk atau disertai gejala lain yang kemudian mengganggu aktivitas sehari-hari. Adapun pilihan pengobatan autoimun kulit, maka langkah penanganan yang umum dilakukan dikutip dari laman alodokter.com adalah yang pertama, obat imunomodulator. Ini adalah obat yang berfungsi menyeimbangkan atau menekan sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif. Jadi dengan obat ini, serangan terhadap jaringan kulit sehat dapat dikurangi sehingga kerusakan kulit dapat dicegah. Obat ini biasanya digunakan dalam bentuk tablet atau suntikan sesuai tentunya resep dokter. Penggunaan obat imunomodulator harus diawasi dokter karena bisa menimbulkan efek samping seperti gangguan pada organ lain atau menurunkan daya tahan tubuh. Kemudian, selain itu sahabat muat, pengobatan atau penanganan yang umum dilakukan adalah terapi topikal. Krim atau salep antiinflamasi dilakukan atau digunakan langsung di permukaan kulit untuk meredakan peradangan gatal, atau ruam. Terapi ini biasanya dilakukan atau diberikan jika gejala masih ringan sampai sedang, misalnya pada bercak atau ruam yang terbatas. Nah, krim ini sahabat emas biasanya mengandung bahan kortikosteroid yang membantu mengurangi kemerahan dan iritasi kulit. Penggunaan krim atau salep juga harus sesuai tentunya anjuran dokter agar tidak menimbulkan efek samping seperti penipisan kulit. Kemudian penanganan selanjutnya yang umum dilakukan adalah fototerapi menggunakan sinar ultraviolet khusus. Fototerapi adalah terapi menggunakan cahaya UV yang biasanya dilakukan di klinik atau rumah sakit. Terapi ini efektif untuk beberapa jenis autoimun kulit

0: pemantauan rutin ke dokter. Melakukan kontrol rutin ke dokter yang sangat penting ya, untuk memantau perkembangan penyakit serta efektivitas dan keamanan pengobatan. Dokter akan mengecek kondisi kulit, kemudian menyesuaikan obat, dan mendeteksi efek samping sedini mungkin. Dengan pemantauan teratur, risiko komplikasi dapat diminimalkan, dan pengobatan insya Allah dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Selain berbagai pengobatan tersebut yang telah kita sebutkan, penting juga sahabat emas untuk kita melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Pasalnya, sinar matahari dapat memperburuk gejala autoimun kulit, terutama lupus. Oleh karena itu, gunakan pakaian pelindung, topi, dan sunscreen dengan SPF minimal 30 saat beraktivitas. Terapkan juga pola hidup sehat dengan mengonsumsi berbagai makanan bergizi, beristirahat yang cukup, rutin berolahraga, dan mengolah stres dengan baik. Dengan kebiasaan ini, insya Allah dapat mengganggu menjaga kesehatan tubuh, sekaligus mengurangi resiko kekambuhan gejala autoimun. Yang kota Limon Sawatuma, dimanapun Anda berada, maka itulah tadi program Spirit Pagi di kesempatan pagi hari ini, yaitu autoimun kulit, gejala, penyebab, dan pengobatannya. Sampai jumpa dalam kesempatan program Spirit Pagi lainnya yang insya Allah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muat setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Mas Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Radio Muad bin Jabal.
7: Pendengar Radio Muad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Quran for Hafiz.
0: Ketelimaan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali hadir di ruang dengar sahabat-sahabat program Quran for Hafiz di kesempatan pagi hari ini. Dan bersama-sama kembali kita akan mendengarkan lantunan Quran Surah Al-Hasyr, Surah ke-59, dan juga insyaAllah Surah At-Talaq, Surah ke-65 di dalam Al-Quran. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama di kesempatan Quran for Hafiz ini. Dan semoga bagi sahabat semua sekalian yang

0: sudah menghafalkan surah ini, dapat kemudian bersama-sama kita merojah kembali hafalan kita. Dan ini dia program Quran for Hafiz di kesempatan pagi hari ini.
1: Quran for Hafiz.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Al-Quran for Hafiz.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
5: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
4: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
5: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala Tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
4: Betul sekali Mito Hai.
6: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
1: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
2: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
1: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
3: Quran for Hafiz.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Pendengar Radio Muak, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: dada Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam.

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari mana harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mawdhatil hasanah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiya ruju'un min makruhin ila mahbub. Fayatatadhamman amrayn: tarkun lidh-dhunub wa nadamun ala fi'liha wa 'azmun ala 'adami al-'audati ilayha wa iqbalun 'ala at-ta'ati wa iltizamun biha wa 'azmun 'ala al-istiqamati 'alayha. Fat-taubah la budda fiha min al-amrayn: ar-ruju' mimma yakrahu Allah wa al-iqbal 'ala ma yuhibbu subhanahu wa ta'ala. Wa idha kana al-insan bi hadhihi as-sifah raji'an tarikan ma yakrahu Allah muhibban lima ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala bihi fa innahu yakunu muflihan haqqan ونائلا سبيل المفلحين ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Kota Liman Sawat Muat dimanapun Anda berada. Rasanya baru kemarin kita berada di bulan Dzulhijjah atau bulan Juni 2026. Ternyata hari ini kita sudah berada di, bahkan mendekati di pertengahan bulan Juni atau bulan akan memasuki bulan Muharram. Rasanya juga baru kemarin mungkin kita menjadi anak-anak yang masih kecil. Ternyata kini kita telah tumbuh dewasa. Rasanya baru kemarin kita memiliki banyak rencana, namun sebagian belum sempat kita wujudkan hingga hari ini. Maka begitulah waktu, sahabat Mu'adz. Ia berjalan tanpa pernah menunggu siapapun. Tidak peduli statusnya apa, mau pejabat atau rakyat biasa. Status ekonominya, apakah dia dari kalangan orang kaya atau miskin? Dari usianya, muda atau tua? Maka semua mendapatkan jatah waktu yang sama. Dan semua akan melihat waktu itu terus bergerak meninggalkan mereka. Yang lebih mengherankan, seringkali kita menyadari berharganya waktu justru ketika waktu itu telah berlalu. Kita menyesali kesempatan yang terlewat, menyesali ibadah yang ditinggalkan, menyesali kebaikan yang tertunda, menyesali dosa yang harusnya sudah lama ditinggalkan. Padahal setiap hari Allah SWT berikan sesungguhnya adalah hadiah. Kesempatan baru, lembaran yang bisa kita isi dengan amal soleh sebelum datang hari ketika tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Ikhwata Liman Sawat Muat, dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kembali akan hadir di Ruang Dengar Sawat Muat, program Quote Islam. Jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sawat Muat di 94.3 FM bersama Niti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
4: Waktu tidak pernah kembali. Jadikan hari ini untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Waktu adalah umur kita. Waktu adalah kehidupan kita. Ketika satu jam berlalu, sesungguhnya bagian dari umur kita telah berkurang dan tidak akan pernah kembali lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran. Dalam Quran Surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini menunjukkan betapa berharganya waktu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, setiap pagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah kesempatan baru. Kesempatan untuk memperbaiki sholat kita, kesempatan untuk menambah ilmu, kesempatan untuk memperbanyak berzikir, kesempatan untuk bertaubat dari dosa-dosa yang mungkin masih kita lakukan. Betapa banyak orang memiliki cita-cita yang besar, namun terkadang lupa mempersiapkan bekal menuju akhirat. Padahal tiada seorang pun yang tahu apakah esok masih menjadi miliknya. Bahkan, jangankan besok, siang atau sore pun belum tentu kita temui. Hari yang telah berlalu tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Orang yang paling kaya sekalipun tidak mampu membeli satu menit yang sudah lewat. Karena itu, para ulama sangat menjaga waktu mereka. Mereka memahami bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perkataan disebutkan, seseorang berkata, aku tidak pernah menyesali sesuatu seperti penyesalanku terhadap satu hari yang mataharinya telah terbenam, sementara umurku berkurang namun amalanku tidak bertambah. Betapa dalam makna dari perkataan itu. Sahabatmu dimanapun Anda berada, seringkali kita menunda kebaikan, menunda taubat, menunda belajar agama, menunda membaca Al-Quran, menunda memperbaiki hubungan dengan orang tua, menunda meninggalkan maksiat. Padahal yang kita miliki hanyalah hari ini, saat ini, waktu saat ini. Kemarin telah pergi, bahkan sedetik yang lalu telah berlalu. Besok belum tentu datang. Yang ada di tangan kita adalah waktu yang sedang berjalan saat ini. Maka seorang muslim yang cerdas adalah yang memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya. As-sihhatu wal fara. Kesehatan dan waktu luang. Betapa banyak orang yang memiliki waktu, namun tidak memanfaatkannya untuk kebaikan. Betapa banyak yang sehat, tetapi kesehatannya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi lebih baik dari kemarin tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar. Mungkin hari ini salat kita lebih khusyuk dari kemarin. Mungkin hari ini kita membaca satu halaman dari Al-Quran lebih banyak. Mungkin hari ini kita lebih sabar menghadapi keluarga. Mungkin hari ini kita meninggalkan satu dosa yang selama ini sulit ditinggalkan. Perubahan sering dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan terus istiqomah, continue. Allah Subhanahu wa taala mencintai amal yang terus-menerus dilakukan, walaupun sedikit. Karena itu jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Setiap detik yang kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi cahaya bagi kita pada hari kiamat. Sebaliknya, waktu yang dihabiskan dalam kemaksiatan akan menjadi penyesalan yang memberatkan. Pendengar, sahabat muat dimanapun Anda berada, apa yang sudah kita lakukan hari ini untuk akhirat kita? Apa yang sudah kita persiapkan jika malam ini ternyata menjadi malam terakhir dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memperbaiki sholat kita? Sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita? Sudahkah kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti? Sudahkah kita bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan? Jangan sampai kita menjadi orang yang baru menyadari nilai waktu ketika waktu telah usai. Jangan sampai kita menyesal ketika kesempatan sudah tertutup. Maka gunakanlah hari ini sebaik-baiknya. Jadikan hari ini lebih baik dari kemarin dan mintalah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari esok jika masih diberikan umur menjadi lebih baik dari hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu kita, memberikan taufik untuk mengisinya dengan amal soleh, dan menjadikan sisa umur kita sebagai umur yang penuh keberkahan. Allahumma amin. Khotilman sawatuma dimanapun Anda berada, itulah tadi program Kuat Islam di kesempatan pagi hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan Kuat Islam lainnya yang insya Allah ta'ala kentur sadir menemani sahabat Muas setiap paginya pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Muas bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Radio Muaz bin Jabal.
6: Aduh, enggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
7: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
8: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
9: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
8: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
9: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
8: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
10: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
12: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ia adalah pembicaraan atau percakapan, Dan setelah percakapan, kemudian janji, dan setelah janji, yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan, selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu menyentuh yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluan dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: إنسان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: راديو مؤاد من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Ini terjadi sesaat setelah pendemo membakar satu presiden. Pendemo juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'immah yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka ya Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar?

kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullul khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: والسلومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
2: Telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لهم عذاب.
1: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا, أولئك لهم عذاب مهين. Di antara manusia, kata Allah, ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia agar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu, dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis, apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia? Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina, demi Allah ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.

bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, al-hira wal-harira wal-ma'azif, nanti betul-betul ada suatu kaum dari umatku, kata Rasulullah, mereka akan

0: menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik. Mereka menganggap halal zina, menganggap halal. Dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Memang telah benar datang suatu kaum mengatakan musik itu halal. Katanya musik itu halal.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamis, merugi budak-budak dinar, celaka merugi budak-budak dirham, celaka sengsara merugi budak-budak khamis. Khamis itu pakaian. Apa ada orang menyembah harta? Apa ada orang menyembah rupiah? Apa ada orang menyembah cincin berlian, emas, perak? Apa ada orang menyembah pakaian?
4: Ya, ada. Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham, dan bagi khamisah tersebut.
5: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu as-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
3: Wahai saudari-saudariku, Anda mencintai wajahmu nan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan.
4: Tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah Tabaraka.
3: Kita mencintai istri kita.
4: Kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita.
3: Allah mengajak kepada sorga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah Tabaraka.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Radio Mu'adz bin Jabal Kendari masih menemani sahabat-sahabat sekalian di kesempatan pagi hari ini dan akan hadir sesaat lagi di ruang dengar sahabat Mu'adz program Info Dunia Islam. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Mu'adz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart. Info Dunia Islam.
6: Khotbah Imam Sawat Muadzi, manapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa dalam kesempatan pagi hari ini di program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat muat berita dari dalam dan luar negeri. Berikut headline news Info Dunia Islam.
1: Headline Info Dunia Islam.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara distribusikan 11.000 seragam sekolah gratis. Pemerintah Kabupaten Kolaka gelar pasar murah di 5 titik. Delapan duta besar baru serahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 140 anggota parlemen Inggris serukan boikot perdagangan dengan pemukim ilegal Israel. Meski dalam kondisi perang, lebih dari 1.700 bayi lahir di Gaza. Khotbah sahabat muadz dimanapun Anda berada, itulah tadi headline news dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat muadz berita selengkapnya.